0: Pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini jadi Pak Resep sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
4: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu, dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, BGN Sudaryono, memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem.
5: Ya, termasuk yang pesantren kami juga cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
3: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
7: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio.

0: 2027.
1: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harborut 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
2: Yang jalan tol elevated atau Harborut 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
1: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
5: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
4: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
5: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
6: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
7: enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
6: Pada para keluarga kami.
7: Misalnya juga belum ada siapa, keputusannya apa,
6: hasilnya apa.
7: Belum sampai sekarang belum ada.
6: Tolong kalau ada itu. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
7: dicariin lah.
6: Keluarkan. Kemana aja.
5: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
8: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
9: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
10: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN. Economic integration and the
0: community building process. Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
11: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
12: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
0: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
13: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
0: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif, serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
15: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk
16: Board,
15: sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
16: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
15: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar hati ini dari Olivia Pardede, pendengar ya. Dan sekaligus saya mengajak Anda untuk dengar informasi berikut ini ya. Masih daerah Serang ya. Nah, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA menggelar gerakan irigasi bersih secara serentak di seluruh balai wilayah sungai di Indonesia untuk menjamin ketersediaan air baku dan mengamankan target ketahanan pangan nasional, pendengar. Direktur Jenderal SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplabna kemarin mengatakan langkah ini merupakan wujud nyata pemerintah dalam merawat infrastruktur pengairan sekaligus menyambut perayaan HUT ke-81 RI. Ia pun juga menegaskan kelancaran pasokan air irigasi merupakan urat nadi bagi sektor pertanian dan Kementerian PU terus berupaya memastikan saluran pengairan dapat berfungsi optimal agar cita-cita swasembada pangan yang digagas oleh Presiden tidak terhambat akibat masalah krisis air ya, pendengar. Dan Kementerian PU pun berhasil menyulap area saluran irigasi primer di wilayah tersebut yang dulunya merupakan kawasan kumuh menjadi lebih bersih dan tertata. Dan kedepannya pihaknya juga bersiap melaksanakan program Inpres Irigasi untuk menata jaringan irigasi tersier langsung di area persawahan. Nah, ini bisa dibilang lebih bisa dibilang adalah program membangun keindahan infrastruktur ya, pendengar, untuk menyambut perayaan HUT ke-81 RI. Biasanya kalau HUT ini apakah di rumah-rumah Anda, di wilayah kampung Anda sudah bertebaran bendera merah putih, terus ada banyak hiasan-hiasan, nantinya ada lomba kebersihan juga. Tapi juga gak kalah seru di Serang, pendengar, karena di Serang juga lagi ada HUT Kota Serang ya, yang kali ini eventnya pun juga luar biasa, ada Kota Serang Fire 2026 di Stadion Maulana Yusuf ya. Jadi ini acaranya mulai dari tanggal 7 hingga 11 ya. Mulai dari tanggal 7 hingga 10 Agustus 2026. Jadi untuk Anda yang weekend ini mau cari event yang seru, ada konseran, yuk silakan mampir. Mau UMKM kulineran, yuk langsung mampir aja. Mau ada pertunjukan budaya sambil mengenang nostalgia budaya-budaya dari Banten, langsung saja sok ya ke Stadion Maulana Yusuf. Untuk Anda yang suka berbicara, yang ingin tampil juga di RRI Pro 1 Banten, silakan langsung mengunjungi booth kami di Studio Mini RRI Banten. Nah, cara kesananya gimana ya? Takutnya nyasar gitu ya, pendengar. Nah, ini nanti bisa langsung aja Anda kepoin ya Instagram kami di RRI Pro 1 Banten atau RRI Pro 2 Banten.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
2: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan. Nah, biasanya di hari libur ya, weekend, akhir pekan, kita bisa mengisi hari dengan berbagai hobi ya, pendengar ya. Bisa berlari, running ya, bisa juga football ya, sepak bola, ataupun cycling yang suka sepedaan, walking, jalan-jalan, terus apa lagi ya pendengar, pedal-pedal ya. Dan untuk Anda yang mungkin suka mendaki dan kemudian ada rencana mau mendaki ke Gunung Gede Pangrango ya, ini kabarnya sedang ditutup pendengar oleh Kementerian Kehutanan karena disebabkan oleh kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Alun-Alun Barat Surya Kencana Cianjur. Nah, Kepala Balai Besar TNGGP Satata Nur Adi Rahmanta mengatakan kebakaran berhasil dikendalikan berkat respon cepat petugas Balai Besar TNGGP yang dilakukan bersama masyarakat Mitra Polhut atau MMP dan relawan pendengar, sehingga api tidak sempat meluas ke kawasan hutan. Nah, sebagai langkah antisipasi sekaligus untuk menjamin keselamatan pengunjung, Balai Besar TNGGP menutup sementara seluruh jalur pendakian. Dan penutupan dilakukan mulai dari tanggal 7 hingga 11 Agustus 2026 ya, pendengar. Dan calon pendaki yang telah melakukan pemesanan atau mungkin Anda ya, yang sudah terlanjur pesen ya atau booking pada periode tersebut dapat mengajukan pengembalian dana. Tautan pengajuan refund akan dikirimkan melalui WhatsApp resmi Balai Besar TNGGP kepada ketua kelompok yang terdaftar saat registrasi. Tentunya Kemenhut mengimbau Anda semua dan para pendaki untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kewaspadaan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan demi menjaga kelestarian ekosistem TNGGP.
1: Berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
5: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
4: Investasi bodong? Apaan tuh?
5: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
4: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
5: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan, nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
4: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
5: Nah, cakep. Gitu dong.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Badan Gizi Nasional akan membahas teknologi pendeteksi makanan basi bersama BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Teknologi tersebut diharapkan membantu memperkuat keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pertemuan dengan BRIN akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia ingin melihat langsung teknologi pendeteksi makanan basi yang sebelumnya dipaparkan BRIN kepada Presiden Prabowo Subianto. Beralih ke informasi selanjutnya, Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Jeffrey Ardianto mengatakan 95% penempatan peserta program intensif Dokter Indonesia kini diprioritaskan di wilayah domisili. Kebijakan tersebut diterapkan agar peserta lebih dekat dengan keluarga selama menjalani program intensif. Jeffrey menjelaskan proses penempatan peserta dilakukan melalui sistem yang telah mengatur alokasi penempatan lokal hingga 95%. Menurutnya, mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan penempatan peserta berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar memasuk, bukan memasuki lagi ya, ini udah musimnya kemarau ya. Dan kalau tadi kita jalan-jalan ke Serang ya, kita menelusuri beritanya, selanjutnya kita ke Kabupaten Lebak ya. Kalau BPBD Kabupaten Lebak menyalurkan sebanyak 249 ribu liter air bersih ke 30 desa di 11 kecamatan di daerah tersebut yang mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Dan Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta kemarin ini mengatakan pihaknya setiap hari menjalankan pendistribusian air bersih ke masyarakat yang dilanda kekeringan dengan melibatkan dua armada kendaraan dengan kapasitas 6.000 liter per armada, pendengar. Dan BPBD Lebak sendiri menyalurkan air bersih setelah menerima pengajuan masyarakat yang diketahui kepala desa dan kecamatan setempat. Dan berdasarkan data terkini, yaitu pada hari Kamis terdapat 249 ribu liter dengan penerima manfaat sebanyak 25.729 KK atau 42.056 jiwa ke 30 desa tersebar di 11 kecamatan. Antara lain kecamatan Sajira, Curug Bitung, dan Wanasalam. Selain itu ya pendengar, ada juga kecamatan Cilograng, Leuwi Damar, Warung Gunung, Cimarga, Rangkas Bintung, Cirinten, Gunung Kencana, dan Cihara. Ini karena masih musim kemarau ya pendengar, bagaimana dengan kondisi air di wilayah Anda? Apakah bisa dikatakan aliran airnya lancar atau tersendat-sendat atau justru karena mengalami kekeringan sehingga kesulitan dalam kebutuhan sehari-hari? Nah, ini bisa Anda sampaikan juga keluhan maupun masukan terkait kondisi air di sekitar wilayah Anda, terutama di musim kekeringan saat ini ya, melalui Halo RRI Bisa Senin, Rabu, dan Jumat ya, setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Anda pun juga bisa menyampaikan melalui gambar ya maupun video yang kemudian dikirimkan ke WhatsApp kami di 08111450949.

0: mitigasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena praktis makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banten pagi ini, bagaimana dengan semangat Anda? Apakah sudah pada berkumpul di Stadion Maulana Yusuf ya? Pengen cepat-cepat aja nungguin konser gitu ya? Ya benar banget, karena hari ini ya masih ada perayaan HUT Kota Serang ke-19. Wow, Kota Serang ternyata masih muda ya. Berarti ini masih fresh gitu ya, masih remaja ya kalau diibaratkan sebagai manusia, pendengar. Dan untuk di Stadion Maulana Yusuf itu akan ada event mulai dari tanggal 7 ya kemarin hingga 10 Agustus 2026. Untuk Anda yang kemarin ikutan di tanggal 7, bagaimana kesannya? Seru nggak? Pasti seru banget ya. Seru BGT ya pendengar ya. Dan kemudian seperti biasa ya, selama 4 hari penyelenggaraan di Kota Serang Fair sendiri ini, Anda akan disuguhkan dengan beragam acara ya, yang sekaligus menghibur Anda. Yang mau healing boleh banget, nyanyi bareng-bareng juga boleh. Tentunya akan ada pertunjukan seni budaya, kompetisi kreatif, wahana hiburan, hingga ratusan stand UMKM yang menawarkan beragam produk unggulan Kota Serang ya pendengar. Dan ada bintang tamunya ya, selain ada band-band yang ada seperti Sore Festivalis, ada juga Budi Doremi ya pendengar ya. Ini Anda yang suka dengan lagu-lagu yang easy listening dari Budi Doremi, bisa langsung cus aja ke Stadion Maulana Yusuf ya. Dan kemudian untuk Anda jangan lupa mampir juga ke Studio Mini RRI Banten. Dan pada kesempatan kali ini ya, mungkin ada juga teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Pro 1 juga, ada penyiar favorit kamu kayaknya nih, yaitu Rama. Dan di Pro 1 ya pendengar akan dipandu oleh Bram Adi. Jadi untuk Anda yang mau kirim pesan secara langsung ya, boleh langsung aja mampir nanti ya pas sore-sore, duduk di Studio Mini RRI Banten. Sampai jumpa di sana pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita pindah ke berita prioritas nasional soal MBG ya. Karena memang akhir-akhir ini MBG ini sering menjadi perbincangan di mana saja ya. Dan Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam program MBG, pendengar. Dan langkah tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, evaluasi menyeluruh, serta penegakan sanksi bagi dapur penyelenggara yang terbukti lalai. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sejak awal pihaknya memang sudah memiliki komitmen ya untuk mencegah terjadinya keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Ya, walaupun demikian ya, pendengar, BGN mengakui masih terdapat sejumlah kasus yang terjadi di beberapa daerah seperti Semarang dan Jayapura. Dan menurutnya setiap laporan dugaan keracunan langsung ditindaklanjuti dengan menghentikan sementara operasional dapur terkait. BGN juga mengirim tim investigasi untuk mencari penyebab kejadian, sekaligus memeriksa sampel makanan bersama dinas kesehatan setempat. Dan ia pun juga menjelaskan kepala dapur yang terbukti lalai akan dinonaktifkan untuk menjalankan evaluasi. Apabila pelanggaran serupa ini kembali terjadi ya, atau berulang kembali, pendengar, BGN akan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
6: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
7: Begadang, jangan begadang.
6: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
8: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengeklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027. Hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id berjudul Menkeu Purbaya janji tak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Betterman dari Robbie Williams ya. Kalau Robbie Williams punya Betterman ya, kali ini BKN juga punya news ya, news terbaru mendengar. Jadi Badan Gizi Nasional membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box yang ditujukan bagi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Dan kabarnya jalur pengaduan itu dalam upaya memperkuat sistem pengawasan program makan bergizi gratis. Berarti kan ini nanti jadinya bakal Better MBG ya. Nah, Better Organization dari BGN pendengar. Dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono ini menjelaskan sistem pengaduan tersebut dirancang agar setiap laporan dapat diterima secara langsung, diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat. Dan menurutnya pengawasan yang efektif nggak hanya berasal dari internal lembaga ya pendengar, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif pada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG. Dan menurut Sudaryono juga PO Box 2045 ini diperuntukkan bagi pengaduan internal Badan Gizi Nasional termasuk pegawai BGN, kepala SPPG, serta pengawas, akuntan hingga seluruh personil yang bertugas di dapur MBG pendengar. Di lain sisi ada juga PO Box 1708 disediakan khusus bagi mitra dan yayasan penyelenggara untuk menyampaikan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program, termasuk apabila terjadi perselisihan dengan kepala dapur maupun permasalahan operasional lainnya. Dan ada juga PO Box 45.000 dibuka sebagai kanal pengaduan masyarakat umum untuk melaporkan berbagai temuan di lapangan terkait pelaksanaan program MBG. Dan Sudaryono menegaskan seluruh laporan yang masuk akan berada di bawah pengawasan langsung kepala BGN. Jadi ada 3 PO Box ya pendengar. Yang pertama itu PO Box 2045. Jadi ingat-ingat Indonesia Emas 2045 kali ya. Ini adalah pengaduan internal BGN ya. Kemudian ada PO Box 1708, ingat hari kemerdekaan kali ya. Ini khusus bagi mitra dan yayasan penyelenggara ya, apabila ada masalah yang muncul selama pelaksanaan program. Kemudian ada PO Box 45.000. Ini berarti kayak tahun kemerdekaan ya, cuma dikasih 330 di belakang ya. Dibuka sebagai kanal pengaduan masyarakat umum untuk melaporkan berbagai temuan di lapangan terkait pelaksanaan program MBG. Jadi untuk Anda yang menemukan ya temuan di lapangan terkait pelaksanaan program MBG ini yang ingin mengadu, juga pemerintah membuka ya, ini khusus di PO Box 45.000.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
2: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
3: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
2: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
3: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.
4: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar berkaitan dengan acara dari Kota Serang Fair ya. Ini kalau kita flashback ke satu hari yang lalu, Pemkot Serang membuka Kota Serang Fair 2026 tentunya di Stadion Maulana Yusuf, Jalan Stadion Ciceri nomor 1 Kota Serang. Dan pembukaannya sendiri ini bahkan dipimpin langsung oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi. Dan dalam sambutannya ia menegaskan ajang tahunan tersebut bukan hanya menghibur ya, tetapi menjadi ruang untuk para UMKM memperluas pasar bagi produk-produk unggulan daerah. Ia pun mengungkapkan penyelenggaraan Kota Serang Fair tahun sebelumnya pun juga memberikan dampak ekonomi yang positif ya. Bahkan pada 2025 kegiatan tersebut berhasil menarik 383.232 pengunjung dengan total nilai transaksi mencapai 11,3 miliar dan capaian tersebut menjadi optimisme bagi pemerintah Kota Serang untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih baik pada tahun ini, sekaligus mendorong peningkatan transaksi dan pemberdayaan pelaku usaha lokal, pendengar. Nah, untuk itu, Wali Kota juga ikut mengajak Anda semua ya, datang ke Kota Serang Fair 2026 untuk membeli produk lokal, membeli hasil karya para pelaku UMKM Kota Serang. Karena pun Anda juga ikut berpartisipasi dalam memberikan kemajuan ekonomi yang positif. Karena memang tadi sudah dibahas kalau total nilai transaksi pada tahun 2025 ini mencapai 11,3 miliar ya, pendengar. Untuk itu Anda kali ini yang suka jajanan ya, suka kulineran, yuk cus ke Kota Serang Fair 2026. Ngelarisin ya produk-produk unggulan punyanya UMKM Kota Serang. Dan jangan lupa juga ya pendengar, Anda bisa mampir ke Studio Mini RRI Banten. Takut nyasar, tenang aja, ada alur jalannya. Anda bisa buka aja di Instagramnya RRI Pro 1 Banten atau di RRI Pro 2 Banten. Dan kali ini ya di studio mini RRI akan dipandu oleh penyiar dari Pro 1 Bram Adi dan juga penyiar Pro 2 Rama. Jadi untuk Anda yang mau menitipkan pesan, salam, dan juga ada kuisnya loh pendengar. Dan ini ada hadiah-hadiah mumpung di hari kemerdekaan ya tentunya. Dan juga bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Serang ke-19. Sampai berjumpa di sana.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, ratusan hektar lahan sawah di Kabupaten Pandeglang mengalami dampak kekeringan akibat bencana hidrometeorologi selama musim tanam tahun 2026. Berdasarkan hasil pengamatan petugas lapangan, sebaran kekeringan telah meluas ke puluhan desa yang tersebar di belasan kecamatan. Beralih ke informasi selanjutnya, PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Hasil tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir grup A Jumat kemarin 2026. Dan tambahan 1 poin membuat Indonesia gagal menempati 2 posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura dalam klasemen akhir. Vietnam mengoleksi 10 poin sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 10, itu tandanya kita masuk ke dalam program Ruang Disabilitas ya. Jadi kita akan membahas soal peran ruang disabilitas dan inklusi yang juga ikut memajukan potensi-potensi daripada kaum difabel ya, pendengar. Dan kita bisa mengarah ke salah satu kegiatan yang akhir-akhir ini juga berkaitan dengan masuk sekolah, yaitu MPLS ya, pendengar. Jadi MPLS ini memang tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Dan salah satu Kepala Sekolah Aceh Flexing School dan Nadila Fitri, guru SD Aceh Flexing School ya, pendengar, menjelaskan MPLS di sekolah inklusi selain bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membangun rasa aman, percaya diri dan penerimaan bagi setiap peserta didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus ya. Dan menurutnya pendekatan yang digunakan di sekolah inklusi lebih menekankan pada pengenalan lingkungan secara bertahap, membangun komunikasi dengan orang tua, serta memahami karakter dan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Dan menurut Nadila Fitri, guru pun juga memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kelas yang menghargai keberagaman sejak hari pertama sekolah.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
7: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
6: Oh ya? Emangnya apa aja?
7: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
6: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
7: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
6: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
7: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
6: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
7: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
6: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
8: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari gaya hidup sehatmu.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tunjuk satu bintang. Biasanya kalau kita melihat bintang itu menyala ya, ada cahaya pendengar. Dan kalau cahayanya udah banyak, biasanya berkaitan dengan gemerlap atau keriuhan. Tapi kali ini keriuhannya itu ada di Indonesia Fashion Week atau IFW 2026. Nah, ini juga tersimpan beragam cerita tentang perjuangan dan ketangguhan para pelaku UMKM yang dibina oleh Pertamina Patra Niaga. Nah, ternyata beberapa produk yang ditampilkan juga merupakan hasil karya dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pendengar. Dan salah satunya adalah produk busana yang terpajang di gerai UMKM Narita Shibori di booth Pertamina Patra Niaga. Dan UMKM ini nggak hanya memproduksi barang-barang yang bernilai ekonomis, pendengar, tetapi tujuannya lebih dari itu ya, menjadi ruang inklusi bagi mereka yang justru terkena stigma negatif ya, atau terpinggirkan. Nah, dalam menghasilkan produknya, Narita juga merangkul anak-anak berkebutuhan khusus dari Rumah Hasanah Bandung dan SLB Negeri 4 Jakarta. Dan hal ini menjadikan produk Narita tak hanya menarik secara estetika ya pendengar, tetapi juga menyimpan nilai-nilai sosial. Jadi kalau kita lihat di balik sebuah produk, di balik layarnya ada tangan-tangan ya yang punya kemampuan untuk berkarya dan juga potensi-potensi dari mereka yang justru punya kisah sendiri ya. Dan Narita di sini juga bersikap memandang secara utuh ya sebagai manusia terkait anak-anak berkebutuhan khusus. Dan cerita lain pun juga ada di gerai UMKM Dara Baro ya, yang juga salah satu mitra binaan Pertamina Patra Niaga. Dan UMKM tersebut bergerak di bidang fashion berkelanjutan yang memanfaatkan limbah kain wastra Nusantara seperti jumputan, tenun, dan batik untuk menghasilkan busana bernilai tinggi dengan teknik boro asal Jepang.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.
2: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3, maksud kami RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Abramovic.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di Tour Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzonspor setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusty. Elise Mertens did play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya, dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Him pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang, menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri.

9.9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang berdengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada di siang hari ini, hari Sabtu ya. 8 Agustus 2026, hari weekend tentunya, 88. Ini udah ngewar apa aja nih pendengar Pro 1. Untuk Anda mungkin yang semalam ini tidurnya berkurang karena mengejar 88. Promo flash sale-nya sangat-sangat luar biasa ya. Bikin jiwa kita meronta-ronta gitu ya untuk mendapatkan promo gitu ya. Yang mungkin saat ini akhirnya baru bisa istirahat setelah ngewar semalam. Selamat beristirahat ya pendengar. Dan juga jangan lupa pendengar Il Mafia akan terus temani Anda hingga tepat di jam 3 sore nanti ya. Karena di jam 3 sampai dengan jam 10 malam nanti kita akan bergabung di studio mini RRI Banten. Itu akan mengudara untuk RRI Pro 1 Banten dan juga RRI Pro 2 Banten. Di jam 3 nanti di studio mini ada Bram Adi dan juga Rama ya. Jadi untuk Anda nih pendengar yang mungkin bingung hari Sabtu ini mau kemana, langsung go to the go. Langsung pergi aja pokoknya ke Kota Serang Fair. Kita ada studio mini di sana. Nah, jangan lupa juga karena kita ada banyak quiz ya. Jadi jangan lupa untuk bawa pulang juga hadiahnya. Apa aja hadiahnya? Langsung mampir ke studio mini RRI Banten yang ada di Kota Serang Fair.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar seleksi calon kafilah untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-24 tingkat Provinsi Banten tahun 2027, di mana kegiatan ini berlangsung di Hotel Yasmin Binong Curug pada Jumat 7 Agustus 2026, di mana asisten Pemkresa Kabupaten Tangerang Prima Saras Puspa menegaskan Pemkab mematok target tinggi untuk kembali membawa pulang piala juara umum buat keenam kalinya secara beruntun. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, saluran irigasi Sukadana di Kecamatan Kasemen, Kota Serang kembali dijejali tumpukan sampah. Usut punya usut, limbah rumah tangga ini rupanya bukan cuma diproduksi warga lokal, melainkan sampah kiriman yang terbawa arus dari kawasan Hulu Pamarayan. Kondisi tersebut terungkap saat giat pembersihan daerah irigasi Ciujung yang digelar di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung Cidurian atau BBWS C3 pada Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Kepala BBWS C3 Dedi Yuda Osmana menjelaskan, aliran air yang deras dari jaringan irigasi Pamarayan Baru membawa tumpukan sampah hingga akhirnya tersangkut di wilayah Serang. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Pendengar Pro 1 Banten yang sejak tadi mungkin bingung ya, kenapa lagu-lagunya kok lagu-lagu daerah. Di siang hari ini pendengar, sampai jam 1 siang kami memang akan terus menghadirkan beragam musik Nusantara untuk Anda ya. Jadi silakan sekali lagi untuk pendengar Pro 1 yang ingin bernostalgia dengan kampung halamannya di siang hari ini, mungkin santai siangnya hari ini ingin ditemani dengan lagu-lagu daerahnya gitu ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang merantau gitu ya, dan kayaknya rindu banget gitu ya untuk lagu-lagu, misalnya nih pagi hari atau siang hari biasanya kalau di kampung tuh muterin lagunya Cula Hiji gitu ya. Atau muterin lagu daerahnya deh. Aduh, pengen banget ditemenin sama lagu itu gitu ya. Nah, ini boleh banget request ataupun kirim-kirim salam juga boleh ya. Masih sampai jam 1 siang nih pendengar. Kami akan terus menghadirkan beragam musik Nusantara untuk Anda. Dari Sabang sampai Merauke, pokoknya insyaallah ada. Jadi silakan ya, yang mau request ditunggu di 08111450949. Kita ke lagu Papua dulu deh, Ama Bu Surya.

0: 뭐라 야 뭐.
1: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan. Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: buka website kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Banten, untuk Anda sekali lagi kami ingatkan ya bahwa RRI Banten saat ini juga hadir di Kota Serang Fair. Jadi kita ada studio mini gitu pendengar. Jadi untuk Anda nih yang bingung mau kemana di hari Sabtu ini, di weekend ini, mungkin langsung cus aja ke Kota Serang Fair pendengar. Ada studio mini RRI Banten di jam 3 sore nanti ya, sampai jam 10 malam nih pendengar. Dan ini banyak juga kuisnya, jadi silahkan bawa pulang hadiah Anda. Nanti bisa dijawab kuisnya ya. Bisa hapalin nih untuk frekuensi Pro 1 Pro 2 ini di frekuensi berapa, kemudian juga ulang tahun RRI Banten ini di tanggal berapa gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya seputar itu gitu. Pokoknya dihapalin aja deh. Nah, untuk Anda semua juga pendengar di Kota Serang Fair ini banyak banget UMKM yang juga menjual gitu ya berbagai aksesoris khas Banten. Kemudian ada juga makanan-makanan khas Banten, khas Serang tentunya. Nah, ini juga karena memang di Kota Serang Fair ini ada ratusan tenan begitu pendengar. Nah, ini juga ada panggung hiburannya juga yang menjadi salah satu magnet Kota Serang Fair 2026. Nah, Wali Kota Serang Budi Rustandi ini juga meminta masyarakat yang datang untuk tidak berhenti pada kemeriahan acaranya saja pendengar, tapi juga mengajak pengunjung untuk ikut menggerakkan ekonomi pelaku UMKM dengan membeli produk lokal. Nah, ini juga memang Kota Serang Fair dijadikan sebagai ruang bagi UMKM, IKM dan juga pelaku ekonomi kreatif untuk memasarkan produk sekaligus memperkenalkan potensi daerah pendengar kepada masyarakat untuk lebih luas gitu ya. Karena menurut Wali Kota Serang, keberadaan stand usaha di lokasi acara ini harus dimanfaatkan ya untuk mengenal dan juga membeli produk buatan pelaku usaha Kota Serang. Nah, ini juga Wali Kota Serang juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan Kota Serang Fair tahun sebelumnya ini menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang dapat tercipta dari kegiatan tersebut. Jadi pada tahun 2025 pendengar tercatat ada 383.232 pengunjung dengan nilai transaksi mencapai 11,3 miliar rupiah gitu ya. Nah, diharapkan juga masyarakat bisa ikut mempromosikan produk UMKM, IKM dan juga ekonomi kreatif Kota Serang sehingga pelaku usaha ini dapat mendapatkan pasar yang lebih luas gitu ya. Dan memang salah satu tiket gitu ya yang bisa dibeli oleh masyarakat ini dengan membeli jajanan UMKM gitu ya, apapun pendengar, senilai Rp30.000 dan menunjukkan notanya gitu ya kepada panitia yang bertugas gitu. Nah, ini sudah bisa masuk ke acara utama atau ke panggung utama gitu ya, untuk melihat konser mungkin ya. Jadi untuk Anda pendengar gak usah mikir aduh kayaknya tiketnya mahal, enggak ya. Sangat terjangkau karena Anda cukup membeli jajanan aja. Jadi ini boleh UMKM apa aja, makanan boleh, fashion juga boleh ya. Pokoknya minimal senilai Rp30.000 saja, ini Anda sudah bisa masuk ke dalam panggung utamanya gitu ya, untuk bisa menonton konser. Banyak banget gestarnya nih pendengar ya. Bisa langsung dikepoin aja, mungkin dilihat untuk informasi gestarnya yang ada di Kota Serang Fair ya. Yang jelas dan yang pasti ini ada studio mini RRI Banten. Ada banyak kuisnya juga pendengar, hadiahnya juga banyak ya. Jadi silakan untuk Anda ikut berpartisipasi, mampir ya ke booth kami di studio mini kita di Kota Serang Fair. Lokasinya ada di dalam Gor Basket gitu ya. Jadi langsung dicari aja nih mana ya studio mini RRI Banten. Ada di dalam pendengar. Mau ngobrol-ngobrol santai juga boleh banget ya. Di sana ada Bram Adi dan juga Rama nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sekali lagi silahkan mampir di stand RRI Banten ataupun di booth studio mini kita di dalam Gor Basket.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pergiar sesaat lagi, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita daerah. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta Pergiar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang. Tentunya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat juga akan ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami Pergiar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
1: Kalau kita udah kelihatan nih air udah mulai naik, udah kita buru-buru pada beres-beres langsung dinaik-naikin semua kayak kulkas apa gitu.
2: Yang dari tadinya hanya sebatas 1 atau 2 panen, sekarang indeks tanamnya bisa jadi 3 kali indeksnya.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria. Sari Berita, BMKG keluarkan peringatan dini waspada banjir pesisir di utara Jakarta. Bantuan Kementerian Pertanian di Pontang, Serang, Banten dorong peningkatan produktivitas petani. Berita selengkapnya. Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir di utara Jakarta yang berdampak hingga wilayah Cilincing, Tanjung Priuk. Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau rob yang diperkirakan terjadi pada 6 hingga 13 Agustus mendatang. Peringatan tersebut diterbitkan menyusul informasi dari BMKG mengenai fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru dan perigee atau posisi bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut yang dapat memicu banjir rob di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta. Puncaknya pada pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 5 hingga pukul 1 dini hari. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Peluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priuk, hingga Kepulauan Seribu. BPBD juga mengimbau masyarakat khususnya yang bermukim dan beraktivitas di kawasan pesisir agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca dan kenaikan muka air laut. Warga juga diminta menghindari aktivitas di area yang berisiko tergenang rob, terutama pada pasang maksimum. Berikut wawancara kami dengan salah seorang warga di wilayah Cilincing, Jakarta Utara.
1: Wah, kalau itu sih gimana Pak? Tiba-tiba aja, biasa sih Pak, kalau kita udah kelihatan nih air udah mulai naik, udah kita buru-buru pada beres-beres langsung dinaik-naikin semua kayak kulkas apa gitu.
5: Itu terjadi dari jam berapa sampai jam berapa itu Pak?
1: Kalau terjadinya sih sampai malam Pak, itu mulai pagi udah mulai surut. Kalau untuk naiknya itu kisaran jam 8 lah.
5: Nah, ada kemungkinan nggak nanti malam itu terjadi rob lagi?
1: Kalau dilihat dari ininya sih kayaknya naik lagi, ini aja mulai naik nih, mulai air udah mulai naik. Kita belum tahu ini naiknya jam berapanya, kemungkinan jam segitu lagi biasanya sih yang udah.
4: BPBD mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan informasi resmi terkait peringatan gelombang pasang dan banjir rob. Apabila menemukan kondisi darurat atau genangan yang memerlukan penanganan cepat, masyarakat dapat melaporkannya melalui aplikasi Jaki atau menghubungi layanan darurat 112. Pemprov DKI Jakarta sendiri berharap masyarakat serta kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dapat mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan akibat potensi banjir pesisir selama periode pasang maksimum tersebut. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
3: Berikutnya pendengar, ratusan warga Matraman, Jakarta Timur menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan kemeriahan Festival Hutan Kayu Selatan. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
6: Sukacita kemerdekaan sudah terasa di Jalan Galur Sari Timur, Matraman, Jakarta Timur pada Sabtu 8 Agustus 2026. Ratusan warga tumpah ruah mengikuti Festival Hutan Kayu Selatan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sejak pagi, warga mengikuti jalan sehat yang mengitari kawasan Hutan Kayu. Kegiatan dilanjutkan dengan penampilan tari, pembagian door prize, hiburan musik, dan lomba makan kerupuk massal. Dengan nuansa pakaian merah putih, sebanyak 81 peserta mengikuti lomba makan kerupuk di sepanjang jalan. Sorak-sorai warga yang menyaksikan lomba turut memecah keramaian dan menghangatkan suasana. Salah satu warga setempat, Angga, yang mengikuti rangkaian kegiatan sejak pagi mengaku bangga melihat warga dari berbagai RW dapat berkumpul dalam satu perayaan.
7: Apalagi momennya momen bersejarah menyambut satu kemerdekaan gitu kan ya. Antusias yang luar biasa, jadi saya ngerasa kayak bangga aja gitu ya. Yang kita biasanya terpisah masing-masing RW, akhirnya dicampur jadi satu di sini, tuh udah ngeblend semua jadi sesuatu yang luar biasa banget sih emang.
6: Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan turut hadir dan menemani warga memeriahkan festival. Dalam momentum kemerdekaan ini, ia berpesan agar masyarakat menjaga persatuan dan kenyamanan lingkungan.
8: Ya tentunya momen ini kita jadikan pertama rasa persatuan, silaturahmi, jaga Jakarta Timur khususnya wilayah Kecamatan Matraman maupun Kelurahan Hutan Kayu Selatan untuk nyaman, damai, aman dan tentram dan juga jaga lingkungan untuk bersih ya.
6: Politikus dan anggota dewan Mardani Alisera juga bergabung dalam perayaan tersebut. Ia mengajak warga menjadikan pendidikan sebagai salah satu kunci untuk mengisi kemerdekaan dan mendorong kemajuan lingkungan.
9: Di panggung saya kasih garis bawah tentang pendidikan. Nggak bisa maju negeri, kelurahan, kecamatan, RW, kecuali pendidikan. Karena itu tadi saya titip mulai dari negara, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke RW, RT, urusan pendidikan penting.
6: Puluhan stan UMKM turut memberikan semarak pada Festival Hutan Kayu Selatan ini. Festival berlangsung pada 8 hingga 9 Agustus dan akan dilanjutkan dengan puncak perayaan pada 17 Agustus mendatang melalui karnaval dan penampilan kesenian budaya. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polres Jakarta Pusat menyita 132 kg ganja dari 3 kasus. Maiska Dereza melaporkan.
10: Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Sawah Besar mengungkap 3 kasus peredaran narkotika jenis ganja sepanjang Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita total 132.070 kg ganja dan mengamankan 3 tersangka, sementara 2 orang lainnya masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus pertama terungkap di Keramat Jati, Jakarta Timur dengan barang bukti 80.004 kg ganja dan 2 tersangka berinisial WSW dan RM. Kasus kedua di Gunung Putri, Bogor, polisi menyita 22.266 kg ganja dan mengamankan seorang perempuan berinisial SS. Sementara kasus ketiga diungkap Polsek Sawah Besar di Duri Kepa, Jakarta Barat dengan barang bukti 29.008 kg ganja. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan satu orang berinisial I sebagai DPO. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Renold P. Hutagalung mengatakan, seluruh pihak yang terlibat dalam pengiriman dan penerimaan ganja telah diproses hukum.
11: Kami tetap akan berkoordinasi, tentunya tidak terlepas hanya jajaran Polres Metro Jakarta Pusat kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan juga kepada Bareskrim untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi pengembangan terhadap sumber ataupun pengendali yang saat ini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang.
10: Polisi memperkirakan penyitaan ganja tersebut dapat menyelamatkan sekitar 26.750 orang dari potensi penyalahgunaan narkotika. Nilai barang bukti yang berhasil dicegah peredarannya diperkirakan mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
3: Sementara itu, tim Satuan Tugas Karhutla Kabupaten Pandeglang, Banten, pendengar, menyiagakan posko khusus untuk memperketat pengawasan di area tempat pembuangan sampah akhir Bangkonol. Langkah preventif ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta mencegah munculnya titik api akibat musim kemarau ekstrim. Ridwan Maulana melaporkan.
12: Tim Satuan Tugas Satgas Terpadu yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI hingga perangkat daerah memperketat pengawasan di area tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bangkonol, Desa Bangkonol, Kecamatan Keroncong. Pengamanan khusus tersebut dilakukan guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta timbulnya titik api selama musim kemarau ekstrim. Wakapolres Pandeglang, Kompol Yuda Hermawan menyatakan, sebanyak 300 personil gabungan disiagakan untuk mengawal kesiapsiagaan tanggap darurat bencana di daerahnya. Posko terpadu tersebut didirikan secara khusus di kawasan TPSA Bangkonol guna melakukan patroli dan pengawasan titik api.
13: aplikasi di lapangan, kami sudah mendirikan posko di TPA Kecamatan Koroncong atau di TPA Bangkonon. Di sana ada posko terpadu untuk melaksanakan edukasi, kemudian patroli, dan juga antisipasi terjadinya karhutla di lingkungan TPA. Serta kami terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat ketika terjadi bencana agar tidak panik.
12: Dinas Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Paneglang,

0: Mendengar bantuan IRPOM Kementerian Pertanian di Pontang, Serang, Banten mendorong peningkatan produktivitas petani. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang melakukan monitoring dan evaluasi bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Bantuan tersebut ditujukan untuk menyediakan akses air bagi lahan pertanian, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas petani. Kepala Bidang Prasarana di KPP Kabupaten Serang, Syariful Hidayat, mengatakan, IRPOM saat ini memberikan manfaat bagi kelompok tani dengan cakupan lahan sekitar 25 hektar. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman petani.
2: Yang dari tadinya hanya sebatas 1 atau 2 panen, sekarang indeks tanamnya bisa jadi 3 kali indeksnya, IP-nya Pak ya.
1: Ia juga mengapresiasi pendampingan dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pontang terhadap kelompok tani. DKPP berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan baik oleh para petani. Pemanfaatan IRPOM secara optimal dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Dengan adanya IRPOM, DKPP Kabupaten Serang berharap frekuensi panen petani dapat meningkat dari sebelumnya 1 hingga 2 kali menjadi 3 hingga 4 kali dalam setahun. Peningkatan indeks pertanaman tersebut diharapkan turut memperkuat swasembada pangan. Dari Serang, Fitria Uliam melaporkan.
0: Sampah dari hulu irigasi Pamarayan menumpuk di saluran Sukadana, Serang. Balai Besar Wilayah Sungai Cidanu, Ciujung, Cidurian membersihkan jaringan irigasi untuk menjaga kelancaran air. Selengkapnya, Lucy Astari melaporkan.
3: Tumpukan sampah memenuhi saluran daerah irigasi Sukadana, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Sampah yang terkumpul di lokasi tidak seluruhnya berasal dari sekitar saluran. Sebagian terbawa arus dari bagian hulu, termasuk jaringan irigasi Pamarayan, hingga akhirnya tertahan di sejumlah titik di wilayah Serang. Kondisi ini menjadi sasaran pembersihan dalam gerakan irigasi bersih yang digelar Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, atau BBWSC 3 pada hari Jumat, 7 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan sekaligus memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dilakukan serentak di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BBWSC 3 Dedi Yuda Lesmana menyebutkan, sampah dari Sungai Ciberem dan Cimanuk Raya mengalir melalui jaringan irigasi Pamarayan Baru hingga kawasan Serang. Sampah yang terbawa arus kemudian tertahan dan menumpuk di titik-titik tertentu. Pembersihan membuat kondisi saluran terlihat kembali bersih dan aliran kembali lebih lancar.
4: Sukadana, karena kita tahu Cibanten ini yang menyebabkan terjadi banjir 2022 lalu mengakibatkan Kota Serang terendam dengan waktu yang pertama, sehingga kita mencari permasalahannya di Cibanten ini, kita mengembalikan normatif sungai di Banten, mengembalikan penampan sungai seperti yang sesuai dengan sediakala dengan kapasitas tampung yang memiliki.
3: Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold Aperitiau, mengatakan kebersihan irigasi berkaitan dengan kualitas air baku bagi masyarakat dan kebutuhan air untuk pertanian. Sampah yang masuk ke saluran dapat mengganggu aliran sekaligus membawa material yang tidak diinginkan dalam aliran air.
5: Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan lagi yang saluran pembuang itu supaya lebih bagus. Ini kan Bapak-Bapak kan tahu dulu, semua ini kan tempat yang kumuh ya. Jadi sekarang lihat kan seperti apa. Itulah kami dari PU dan sumber daya itu berusaha untuk menciptakan lingkungan bersih dengan menyiapkan air bersih juga sehingga masyarakat bisa melihat hasilnya.
3: Arnold berharap gerakan pembersihan irigasi tidak hanya dilakukan pada momentum hari besar, tetapi berlanjut secara rutin bersama masyarakat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. BMKG keluarkan peringatan dini waspada banjir pesisir di utara Jakarta. Bantuan Kementerian Pertanian di Pontang, Serang, Banten dorong peningkatan produktivitas petani. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alright, let's go.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
6: Untuk apa harta dunia? Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar untuk Anda yang sejak tadi menanti Pro Dangdut. Saat ini sudah hadir ya. Untuk Pro Dangdut masih akan terus bersama kita di hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mau request kirim-kirim salam di Pro Dangdut hari ini boleh banget ya. Ditunggu di 08111450949. Kita dangdutan sama Lesti. Ini dengan dilema.

0: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempatan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan juga tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan dan juga pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya pendengar, informasi dan juga tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 ini adalah hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi dan juga nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi ataupun phishing. Melalui akun resmi Instagram Kemensos di @kemensos, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ini telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait dengan bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan juga terindikasi modus penipuan. Sekian Cek Fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka, jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pro Dangdut.

Kesunyian jiwa pergiar dari Mansur S ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 3 sore, belum ya. Masih di jam 2 sore, lepas 57 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan pendengar, saya juga harus pamit undur diri nih, karena kita akan bergabung ke studio mini RRI Banten, pendengar, yang ada di Kota Serang Fair 2026. Sekali lagi kami ingatkan pendengar bahwa studio mini kita ini banyak banget keseruannya. Nanti juga akan ada kuis ya. Jadi untuk Anda yang hari Sabtunya bingung mau kemana, langsung aja ke Kota Serang Fair. Ada studio mini kita juga ya. Ada banyak kuis gitu ya. Ada banyak keseruan lainnya. Di studio mini kita ada Bram Adi dan juga Rama, pendengar. Jadi yang kepo seperti apa sih Bram Adi dan Rama? Ini boleh langsung berkunjung, stand kita ada di Gor Basket ya, pendengar ya, di Stadion Maulana Yusuf di Gor Basket tepatnya. Jadi silahkan langsung berkunjung aja ke studio mini kita. Foto-foto boleh gitu ya, mau on air bareng juga boleh. Misalnya Anda punya produk nih, pendengar, produk UMKM mungkin ya, kemudian ingin mengudara di RRI Banten, nah bisa langsung di mampir gitu ya ke studio kita, studio mini kita di Stadion Maulana Yusuf Serang ya. Kita bergabung di jam 3 sore, pendengar, sesaat lagi untuk Anda.

0: Geologi, Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Siaran khusus dari Serang FM, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
2: Disiarkan langsung dari studio mini RRI Banten ya di Kota Serang Fair 2026 ya di hari kedua ya ditemani siang hari ini bareng Bram Adi dan juga
3: Rama nih dari perwakilan teman Pro 2 ya.
2: Iya. Jadi kita disiarkan di dua studio langsung ya.
3: Langsung di dua studio teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin kebingungan lokasi kita di mana dan pengen ikutan kuis-kuis juga nanti di depannya ada ya.
2: Ada, bisa.
3: Langsung aja ke gornya di Stadion Maulana Yusuf. Ada di nomor 16 nih studionya
2: ya, pas banget Pro 2. Di depan pintu udah ngeliat kita ya pokoknya ya,
3: dan di bawah ring basket
2: ya pokoknya.
3: Jadi pada hari ini akan ada seorang guest star gitu
2: iya
3: ya
2: nih.
3: Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin ngikutin Sore Z.
2: Ya, Sore Z Band ya, nanti akan hadir ya sebagai guest star di Kota Serang Fair hari kedua ini.
3: Yes.
2: Di jam 9 malam nanti.
3: Oke, dan pada malam hari ini juga banyak sekali talent-talentnya yang akan menemani kita ya. Kalau kita lihat dari rondon pada malam hari ini, akan ada Romusa CJ ya. Jam 16.20 teman Pro 2 sebentar lagi, jadi kamu harus siap-siap. Terus
2: lalu,
3: juga ya, lanjut lagi ada
2: di,
3: apa?
2: Di jam 5 sore ada Out of Pace.
3: Betul. Terus selanjut lagi dari jam 19.20 ada apa nih? TTKKDH. Wah, susah namanya ya.
2: Iya, ini akan ada pertunjukan mungkin ini ya. Pertunjukan silat ya.
3: Pertunjukan singkat-singkatan nih kayaknya nih ya, teman-teman berdua. Dan lanjut lagi dari 19 di jam 7.45
2: ada Wahyu Zain ya.
3: Dan nanti kita juga bakalan ngobrol
2: sama Wahyu Zain
3: ya, langsung ya. Kita langsung tanyain aja ya. Terus selanjutnya ada apa lagi?
2: Ada
3: mas?
2: Aktiva ya di pukul 20.25 nanti, lalu di penutupnya ya guest star ada Sore Z-Band ya di pukul 21.05.
3: Oke, jadi langsung diramein aja pada malam hari ini ya.
2: Iya, dan untuk Anda yang ingin menonton ya pertunjukan dari band-band yang tadi sudah kita sebutkan ya, tiketnya cukup belanja di UMKM ya sebesar 30.000.
3: Betul, salah Bram, tapi lebih apa? Tepatnya tiketnya gratis.
2: Oh, gratis.
3: Cuman kita
2: ya,
3: harus mendukung UMKM ya. Jadi kita harus ngasih nota 30.000.
2: Oke. Okay. Jadi ditunggu ya kehadirannya
3: pada malam hari ini. Let's go.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.

Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodio Banten.
1: Masih disiarkan langsung dari studio mini RRI Kota Serang Fair 2026.
2: Ya. Masih barengan sama Bram Adi dan juga Rama ya.
1: Rama teman Pro 2. Dan kalau kita ngeliat dari suasananya emang cenderung masih bisa diisi ya.
2: Iya.
1: Sama beberapa orang karena kayaknya masih sore juga nih pada malam hari ini.
2: Iya.
1: Dan tadi juga kita udah ini ya menyebutkan kira-kira line up guest star-nya pada malam hari ini kan seputar sore nih.
2: Iya.
1: Tapi Bram, kira-kira apa yang lo tahu seputar band Sore Z ini Bram?
2: Nah, untuk lagu-lagunya ini ada beberapa yang gue tahu nih ya. Yang pertama yang mungkin paling terkenal mungkin ya.
1: Iya.
2: Ada
1: iya, itu gimana tuh coba lagunya gimana? Gua tes dulu nih.
2: Lagunya. Salah ya.
1: Salah dong.
2: Bukan, mas. Gimana?
1: Salah dong. Dan ku harap
2: asik. Ya.
1: Jadi buat teman Bro 2 yang atau pendengar Pro 1 yang belum tahu lagu ini tuh dulu tuh menjadi salah satu soundtrack film di lagunya Ting Ning kalau enggak salah.
2: Wah, tinggal meninggal ya.
1: Dari Christo Immanuel. Dan untuk kamu yang belum tahu seputar Sore Z sendiri, teman Pro 2 ini dulunya merupakan kumpulan pertemanan di Jakarta Pusat ya.
2: Iya.
1: Berisikan 5 orang. Ada Ade Paloh, ada Mondo Gascaro, ada siapa lagi nih kira-kira?
2: Ada Avan Garinda,
1: ada Bembi Gusti, dan juga Reza Dwi Putranto ya. Iya.
2: Dan gue punya fun fact terkait Sore ini atau dari Sore ini.
1: Iya, apa tuh kalau boleh tahu?
2: Personilnya Kidal.
1: Iya benar. Ya kan? Itu Kidal tuh sesuatu yang jarang banget ya teman Pro 2 di lingkungan band gini. Ini info aja Bu dari anak band sendiri.
2: Iya. Karena for your information atau FYI Rama ini juga anggota band ya.
1: Asik, anggota band dari band-band UMKM juga ya teman Pro 2. Nah, ngomongin seputar UMKM.
2: Banyak
1: di sini juga banyak ya UMKM-nya setidaknya yang bisa kita lihat di hari ini. Ada mungkin dari brand sepatu ini ada Getske, terus masih banyak lagi
2: makanan, cemilan ya.
1: Dan masih banyak lagi ya teman Pro 2. Jadi langsung aja ke sini jajan-jajan dulu. Karena di Kota Serang Fair masuknya gimana sih
2: mekanismenya? Itu gratis ya. Tapi untuk mendukung UMKM ya,
1: betul,
2: untuk mensupport UMKM, jadi harus belanja terlebih dahulu Rp30.000 ya untuk nanti ditukarkan ya sebagai tiket masuk ke Kota Serang Fair ke acara ininya ya.
1: Betul. Dan teman Pro 2, karena ini disiarkan langsung dari studio mini RRI Kota Serang Fair 2026, tentunya kita juga disupport ya sama beberapa partner.
2: Iya, ada
1: yaitu ada
2: Cosmic,
1: ada Twin Photo Studio,
2: ada Paros,
1: ada Nuna Taman Sari Hotel dan juga
2: Nuna Kitchen dan juga ada Ras Ai.
1: Jadi teman Pro 2 langsung aja ke sini. Check it out.
3: Yang khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
2: Masih disiarkan langsung dari Studio Mini RRI Banten, pendengar di Kota Serang Fair 2026, dan masih barengan juga sama Bram Adi
3: dan juga Rama nih, teman Pro 2. Dan semakin sore semakin mulai ramai ya di luar ya. Karena UMKM-nya juga makin banyak juga nih, banyak pilihannya teman Pro 2 di sore hari ini. Dan tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya seputar Kota Serang Fair nih, isinya bakalan ada apa aja.
2: Iya.
3: Berarti kita harus ngobrol juga nih sama dokter
2: ya. Tamu spesial ini.
3: Tamu spesial pada hari ini
2: ada dokter Hena Arlini
3: sebagai kepala bidang pelayanan kesehatan Kota Serang. Selamat sore, Dok.
4: Sore.
3: Aduh, suaranya pada malam hari ini teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 dan juga
2: sore hari ini.
3: Oh iya, pada malam hari ini.
2: Sore hari ini.
3: Sore ya, karena kebetulan kalau saya siarannya malam mulu.
2: Iya, kering juga itu ya, kebelibet ya. Iya,
3: jadi kita defaultnya di malam hari.
2: Iya.
3: Tapi Dok, seperti biasa kita datangnya dari keresahan-keresahan anak muda saja ya pada malam hari ini. Pertanyaan pertama mungkin, Dok, kira-kira secara euforia Kota Serang Fair di hari kedua ini seperti apa? Menurut dokter sendiri,
4: euforianya kalau hari kedua ini kan memang belum puncak kali ya. Jadi memang kalau dari tadi kita laporan tim kes juga masih aman terkendali, belum padat lah.
3: Oke.
2: Lalu gimana nih, Dok, untuk ikut sertaan dari dinas kesehatan ini di Kota Serang Fair ini ada apa aja? Buka but juga kan ya?
4: Iya, kita buka but. Memang kan pada dasarnya Serang Fair ini juga ditujukan salah satunya untuk kita mempromosikan program kegiatan pemerintah ya. Hal ini pemerintah daerah Kota Serang, apa sih gitu yang sudah kita lakukan selama ini, dan bagaimana gitu kita bisa mempromosikan kepada masyarakat itu biar masyarakat tahu gitu ya apa yang selama ini sudah kita lakukan. Gitu kan, mungkin kalau lewat media-media kan belum terlalu gak semua usia mengakses media sosial juga gitu ya. Nah, jadi melalui Serang Fair ini mereka bisa melihat langsung nih apa saja gitu perkembangannya di dinas kesehatan. Kita ada juga booth-nya di Serang Fair ini. Itu bisa dilihat foto-foto pembangunan kesehatan kita di tahun kemarin gitu ya, yang sudah bisa dimanfaatkan di tahun ini. Kemudian kita juga ada video-video kegiatan kita yang utamanya banyak menyentuh pada masyarakat. Kita juga ada inovasi terkait sahabat nih.
3: Apa itu sahabat?
4: Sahabat itu sinergi aksi hebat menuju keluarga sehat.
3: Waduh, sinergi aksi hebat menuju keluarga sehat. Apa itu, Dok?
4: Nah, jadi ini kita bekerja sama dengan lintas sektor, lintas organisasi profesi juga. Kita saat ini sudah dengan IDI gitu ya, menggandeng IDI. Kita, nah ini nanti kita melalui awalnya sih dari pemeriksaan CKG. Jadi pemeriksaan CKG kita menginventarisir masalah kesehatan di satu wilayah gitu kan. Itu sudah bisa terpotret. Nah, dari situ kita memilih satu kelurahan yang bisa kita jadikan desa binaan. Desa binaan ini oleh satu puskesmas, juga oleh dinas kesehatan, yang kita menggerakkan nih lintas sektor dan lintas tadi, lintas program gitu ya. Ada organisasi masyarakat juga yang kita libatkan. Prosesinya ini masih dalam inovasi, inovasi uji coba, tapi kita mau melaksanakan sampai akhir tahun ini. Kita satu kelurahan yang kita pilih. Jadi kelurahan Tegal Sari, Walantaka.
3: Dok, tadi sempat mention sedikit seputar CKG, cek kesehatan gratis itu sendiri. Ini kalau di booth-nya pada sore hari ini apakah tersedia juga selain yang tadi itu disebutin?
4: CKG itu bisa ya, kita di buat kita itu kan yang berjaga juga tenaga kesehatan yang bisa melakukan untuk CKG. Tapi kan CKG itu pada dasarnya itu harus dilakukan oleh diri sendiri dulu.
3: Okay.
4: Wow. Makanya kita itu ada sifatnya ada pendaftar, ada kehadiran. Kenapa pendaftar? Karena kita harus download dulu nih asiknya. Yang satu sehat Indonesiaku di-download dulu, kemudian nanti diisi dulu di situ ada assessment, ada kuesioner. Dari situ kita bisa lihat faktor resikonya apa sih? Gitu, selain berdasarkan kategori usia. Ya kan kalau tadi nih teman-teman katanya ada keresahan anak muda, jangan-jangan nanti isi kuesioner cenderungnya ke gangguan jiwa gitu. Wah, kan, dengan keresahan.
3: Tapi bisa jadi nggak sih dok kalau kayak
4: ada.
3: Gitu? Ada.
4: Jadi di kuesionernya itu juga salah satunya bisa melihat kecenderungan depresi atau enggak. Karena kalau kita di situ ada istilahnya bintang-bintang nih dari kuesioner tadi. Oh, ada faktor resiko ke stroke nggak? Ada faktor resiko ke gaya hidup ya dari lifestyle yang diisi lewat kuesioner ya. Gitu, dari umur misalnya, nanti kalau kayak berat badan, timbang badan itu kan diperiksa ya. Nah, tapi kalau dari kuesioner kita juga ada tadi kuesioner ke arah gangguan jiwa. Jadi kalau misalnya ada kecenderungan, apa yang harus kita lakukan di situ tindak lanjutnya.
3: Oke.
2: Tapi sejauh ini mungkin anak muda di Serang gimana tadi soal takutnya memang udah ada gitu kan.
3: Amit-amit gitu. Apakah udah ada yang mengidap depresi banyak dok padahal?
4: Kalau hasil CKG sih ya, maksudnya karena kita CKG saat ini masih melihat kuantitas. Kalau untuk laporan overall, jadi belum sampai pada program. Kalau pada program mungkin sih sudah ada. Cuman kalau saya melihat saat ini baru sampai cakupan di kuantitas aja. Berapa jumlah gitu.
3: Oke, dok, pertanyaan yang ada di kepala lewat nih dok. Untuk Rama nih yang sama sekali belum pernah mencoba cek kesehatan, itu kayak gimana sih dok tata cara? Caranya gitu, kita datang aja kah? Itu biasanya gimana prosedurnya?
4: Iya, betul. Nah, sebetulnya sih kita lewat media sudah diinformasikan ya, bahwa ya itu tadi, kenapa sih kita harus lewat asik? Agar teman-teman itu merasa memiliki untuk laporan kesehatan teman-teman sendiri. Coba selama ini, kalau teman-teman cek kesehatan ke, misalnya nih sakit karena ada keluhan, ya nggak? Teman-teman datang ke Faskes, terus diperiksa, hasil kesehatannya dibawa pulang nggak?
3: Enggak dibawa pulang.
4: Bahkan kadang seminggu kemudian misalnya teman-teman cek di kesehatan lain, di faskes lain, terus lupa, kok kemarin berat badannya berapa ya? Kan? Kadang-kadang ditanya nih gitu, kalau kita mau cek misalnya kamu TBC enggak? Kita kan tanya, ada penurunan berat badan drastis enggak dalam satu bulan terakhir misalnya? Teman-teman tahu aja kagak? Lupa.
3: Nah,
4: kalau ada di asik, raport itu jadi raport kesehatan teman-teman gitu. Oh,
3: jadi itu kayak semacam data yang terkumpul gitu ya dok ya?
4: Iya gak sih? Iya.
2: Bisa dicek dan di aplikasi itu ya?
4: Betul, di aplikasi. Dan teman-teman juga ketika ke faskes lain itu juga biasa diakses gitu.
3: Dokter biasanya ngasih wejangan apa untuk anak-anak muda yang takut buat cek kesehatan gratis? Jadi dia takutnya jadi kepikiran gitu. Misalkan saya udah dapat hasil.
4: Iya, kan?
3: Itu sering banget terjadi sama kita nih dok. Gimana
2: dok? Gitu kan, kadang kayak gak mau takut tahu malah overthinking, malah nambah gitu.
4: Dok? Itu gimana dok? Kan Gen Z itu A sampai Z lewat O, O-nya overthinking kan?
3: Iya, masuk ya. Masuk.
4: Overthinking. Nah, kita kan bilangnya gini, cek sekarang, sehat di masa depan.
3: Iya.
4: Jadi karena gini, kalau karena banyak ketakutan sehingga tidak dilakukan pengecekan, tahu dari mana apa yang harus. Jadi CKG ini lebih ke arah pencegahan. Deteksi dini gitu. Artinya gini, yang belum punya penyakit kita kasih tahu. Kita edukasi biar enggak kena penyakit. Yang ternyata sudah terdeteksi faktor resiko, kita cegah. Kalau udah punya resiko ABC nih, apa yang harus kamu lakukan? Itu baru sampai pada faktor resiko. Yang ternyata udah sampai sakit, dia selama ini ternyata gak berobat karena dia gak tahu sakitnya. Langsung kita obatin. Which is kan itu sebetulnya memang lebih kita lebih kejar bola banget gak sih? Asalnya tagline dulu, mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kita aplikasikan lah sekarang gitu. Kalau misalnya kayak, sorry ya, umur sekarang kan kanker itu malah lebih muda gak sih?
3: Malah lebih maju gitu ya?
4: Malah lebih. Jadi kan kalau dulu kanker itu udah umur 50 tahun, 60 tahun baru gitu ya. Kalau sekarang tuh kan kanker-kanker banyak dengan lifestyle ya.
3: Pola
4: makan.
3: Tapi dugaannya apa tuh?
4: Gaya hidup yang suka siaran malam.
3: Kurang
4: istirahat.
3: Pertanyaan lagi.
2: Karena kita berdua nih seringnya siaran malam ya, Rama.
4: Faktor resiko gak sih? Karena metabolisme istirahat kita kan gak sesuai ya.
3: Resting
4: metabolismenya.
3: Tapi dok, maksudnya kalau misalkan kita begadang, tapi kan kalau begadang emang banyak yang nggak produktif ya, main game apa segala. Tapi kalau misalkan emang kalau
5: karena kerja,
3: iya, itu gimana dok?
4: Karena kerja ya, ya. Isi dompet bisa bikin semangat ya.
5: Ah, itu dia.
3: Itulah makanya.
4: Tujuan hidup ya yang bisa bikin semangat ya. Sebetulnya faktor risiko itu tetap ada. Enggak cuma teman-teman kok yang kerja di media kayak gini ya. Kita juga nakes juga kan ada shift-shift sore.
3: Iya, benar-benar.
4: Gitu sama. Tapi jadi sebetulnya itu menjadi faktor risiko. Jujurly, itu faktor risiko.
5: Okay. Nah kalau udah kayak gitu, gimana? Jadi mungkin pantau. Ada tipsnya gitu.
3: Ganti shift kali
4: tidur
3: kita ya.
4: Tidur malam itu tidak menggantikan ya. 20 jam tidur siang itu gak menggantikan satu kali tidur malam.
3: Emang iya dok ya?
4: Ya iya, karena sel kita kan butuh istirahat. Nah istirahat selnya itu di jam berapa? Paling itu tuh dia di jam 11 malam tuh.
5: 11 malam.
4: Sebetulnya dia udah mulai growth factornya keluar. Anti kanker itu munculnya di jam-jam segitu tuh.
3: Oke, gitu. Tapi dok efek jangka pendek yang terlihat deh dari manusia-manusia malam.
4: Kulit kusam.
3: Terlihat sih jujur.
5: Kelihatan banget nih kalau yang ini ya.
3: Cepet capek mungkin ya. Selain kulit kusam dok.
4: Sebenarnya sih gini. Kalian perbaiki berarti di pagi dan siang harinya ya. Harus ketemu matahari. Karena kan biasanya gitu tuh. Malam pulang pagi. Boro-boro ketemu matahari kan langsung blek tidur gitu kan. Membalas gitu. Akhirnya sirkadiannya maksudnya udah malamnya nggak bener, nggak sesuai, siang pagi pun nggak sesuai gitu. Terus ya udah olahraganya gitu. Jadi ketika rest walaupun cuma siang misalnya 2 atau 3 jam karena kita tuh susah sebenarnya tidur 8 jam siang hari jebret tuh nggak bisa, nggak sama kayak kita di malam hari memang badan kita bawa tidur gitu. Tapi kalau siang paling lu 2 jam maksimal kayak udah kebangun ya nggak sih? Udah pengen beraktivitas. Iya walaupun nanti misalkan okay, tidur lagi ya udah nggak bener deh, nggak akan lewat si deep sleepnya
5: deep
4: itu. Sleep,
5: ya. Terus gitu. Kalau olahraga ini tepatnya kapan nih? Kalau misalkan kalau kita berdua sih beres siaran jam 12 nih. Kalau kalau pagi itu masih disarankan gak sih atau
3: nah, iya dong.
5: Jangan karena kan belum.
4: Sih boleh. Artinya gini, olahraga itu kalau kita ya kalau kita bilangnya saat kamu siap, saat kamu mau, saat kamu sempat. Gitu loh. Karena apa? Ya pada akhirnya ya kadang orang itu lebih ke arah aku harus jam segini harus olahraga nih. Nanti di jam segitu udah keburu malasnya, udah keburu apanya. Udah deh, mendingan lu sempat, lu siap, lu mau, udah deh, gitu.
3: Okay.
4: Minimal 15 menit kan, bukan yang harus nge-gym dengan keanggotaan, dengan harus ke tempat tertentu. Kayak minimal 15 menit aktivitas fisik ya kita bilang ya. Kalau itu belum mencapai olahraga.
3: Tapi dok, dengan yang kayak misalkan pola seperti tadi gitu ya, kerjanya dari sore sampai malam, tapi siang tuh kita isi dengan olahraga. Kalau bisa sih tidurnya cukup ya, kita cari curi-curian.
4: Artinya berkualitas tidurnya walaupun cuma 2-3 jam kalau kamu habis olahraga.
3: Tapi itu bisa mempertahankan kesehatannya enggak dok? Apa sebenarnya itu cuma masalah waktu aja?
4: Enggak, usia metabolisme kamu bisa dengan olahraga dan istirahat yang cukup. Usia metabolisme bisa tetap walaupun tidak menyamai dengan yang normal gitu ya, tapi kita bisa kejar di situ. Kan kadang ada umur realnya berapa, tapi dengan komposisi tubuh, dengan tingkat kesehatan, nanti kita bilang usia selnya, usia metabolismenya kan lebih tua kadang dari umurnya, atau bisa jauh lebih muda. Ada yang 50 tahun tapi dia sehat banget, ternyata umur selnya dia bisa sampai kayak 25 tahun.
3: Itu sama kayak body age gitu gak sih dok? Mirip gak?
4: Iya.
3: Itu sekarang itu lagi
5: happening banget ya.
4: Penasaran
5: juga.
4: Lagi happening terus pada cek-cek kan jadinya.
3: Iya benar. Gara-gara ada tren body age itu. Jadinya orang-orang pengen olahraga juga gitu kadang-kadang. Cuman ya gitu ya. Karena masalah waktu mungkin karena tidurnya kurang. Jadi kita tuh ada pertanyaan dalam diri. Apakah kalau misalkan tidurnya kurang, paginya langsung olahraga itu bakalan sehat atau enggak?
5: Iya,
3: gitu dok sebenarnya. Gitu. Tapi
4: enggak usah overthinking.
5: Jalani aja ya tadi ya.
3: Nah, itu ketakutan kita, Dok. Karena sekarang selain penyakit fisik, kan sekarang ada penyakit mental juga ya. Mengingat penyakit mental juga sekarang udah tidak dianggap tabu ya, Dok ya. Itu cara gimana ya, Dok? Ya pertanyaannya tuh gimana caranya mungkin
5: menjaga
3: kesehatan mental.
5: Kewarasan.
3: Iya.
5: Mungkin anak-anak muda sekarang dengan ngopi kan kayak biar waras gitu. Nah, kalau dari dokter sendiri tuh gimana nih? Tipsnya
4: kalau kayak gitu
5: mungkin.
4: Berarti aku boleh dong minta obat waras.
5: Waduh. Obat waras. Jangan-jangan dokter juga merasakan itu.
4: Okay. Tapi sebetulnya memang kesehatan jiwa itu ngetren sekarang, kita bersyukur banget loh.
3: Bersyukur
4: banget. Karena apa? Dulu itu tabu. Ketika itu tabu, ketika kita bilang misalnya, waduh ibu nih bukan penyakit klinis nih, konsul psikolog deh. Itu udah langsung kayak, kok aku itu udah gila.
3: Iya, betul.
4: Kalau sekarang enggak, kebalik. Belum ke situ dia udah langsung kayaknya aku, ya enggak, mental health aku terganggu nih gitu kan. Terus dia langsung seek for help. Okay. Ya itu kan lebih bagus gitu. Karena memang pada beberapa penyakit itu bukan tentang klinis.
3: Iya, benar-benar.
4: Ya enggak, GERD misalnya. Atau ya enggak cuma GERD deh, mah-mah doang gitu yang bilang mah. Itu juga sebetulnya kan faktor kejiwaan ngaruh gitu kan. Sakit kepala, ternyata sakit kepalanya dari stres gitu kan. Jadi kadang itu memang menjawab gitu. Cuman kalau sekarang kadang berlebihan. Karena apa? Kan udah pada berobatnya ke Google ya.
3: Iya, jadi self-claim
5: seperti itu ya.
4: Nah, ketika berobat ke Google, udah langsung deh menyamatakan dirinya, aku depresi. Padahal untuk mencapai diagnosa depresi itu kita panjang banget. Okay.
3: Tapi dok, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 pada sore hari ini, kalau misalkan penyakitnya seputar mental, apakah itu akan berpengaruh juga ke fisik?
4: Banget.
3: Kenapa bisa gitu sih dok?
4: Iya contoh
3: karena dari stres tadi gitu.
4: Tadi mental ya, aku bilang. Kamu lagi suka sama cewek, cewek lewat depan kamu, heart rate kamu meningkat. Heart rate kondisi fisik bukan? Kondisi klinis bukan? Kondisi klinis. Sebegitunya.
3: Dari sebegitunya ya?
4: Sebegitunya, heartbreak gitu ya, patah hati. Kan udah bisa bikin tuh, udah gak bisa tidur. Gak bisa tidur yang kayak bener-bener gak bisa tidur gitu. Bukan karena kita abis ngopi gak bisa tidur gitu kan. Emang gak bisa tidur, udah.
5: Karena banyak pikiran ya, insomnia jadinya.
4: Nah dari situ udah deh, tata-tata, maju udah penyakit.
5: Berarti ngaruh juga ya.
3: Sama. Seru banget ya. Konsultasi gratis pada hari ini teman Pro 2. Tapi kira-kira kalau dari dokter sendiri ngelihat tantangan yang terjadi tepatnya di Gen Z nih. Kira-kira tantangan yang dihadapi Gen Z kan tadi udah dijelasin juga ya. Karena generasi sekarang tuh udah lumayan melek sama kesehatan. Tapi kira-kira apalagi biasanya kebiasaan-kebiasaan Gen Z yang bisa diubah nih, yang setidaknya dokter lihat kayaknya ini masih harus diubah deh gitu.
5: Biar anak muda lebih sehat lagi ya.
4: Ya, Gen Z itu kan hasil kan FOMO ya.
3: Iya, betul.
4: FOMO. Jadi selama ada baik itu konten kreator atau tren-tren yang ke arah promote kesehatan, kita bersyukur banget deh.
3: Okay.
4: Kayak tadi gitu ya. Gen Z ini overthinking, terus sekarang udah mulai ke arah awareness tentang kesehatan jiwa. Kan itu sebetulnya itu sudah menjadi suatu solusi sendiri kan. Gitu. Kan sekarang Gen Z itu lebih banyak diam karena senang introvertness gitu ya. Kayak mengintrovertkan diri sendiri kalian itu. Sebetulnya kenapa? Kayak karena kalian asik dengan komunikasi yang lintas negara gitu kan, lewat media sosial dan semua, sehingga kalian kurang bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar misalnya. Tapi terus kita trainin nih pergi ke gym. Itu udah kayak
3: saya jadi salah satu orang
4: sendiri, sebetulnya.
3: Saya juga jadi salah satu orang yang akhirnya mulai nge-gym hanya karena tren FOMO itu. Karena katanya juga ada yang bilang kalau FOMO-nya bagus ya udah nggak apa-apa gitu. Untungnya dapat lingkungan yang baik juga ya. Tapi dok, nanya seputar Kota Serang Fair lagi nih, balik lagi. Dokter di sini pengen nonton siapa kira-kira pada malam hari ini? Kan artisnya tadi ada The Changcuter, ada Budi Doremi. Kira-kira Pak hari ini ada sore.
5: Ada sore ya.
3: Kira-kira dokter pengen nonton siapa?
4: Kayaknya sore cocokan buat Gen Z ya.
3: Iya ya.
4: Tuh gak yang generasinya barengan sama aku siapa?
3: Changcuter.
4: Changcuter, benar. Dan jujur Li, vokalisnya itu Tria. Itu teman sekelas aku SMP.
3: Masih sih? Kok bisa?
4: Aku udah chat dia loh.
3: Oh ya?
4: Waduh. Aku bilang, siap menyambut kamu. Terus aku bilang, aduh dia gak usah repot-repot. Aku bilang, cuma nyiapin panggung doang.
5: Ternyata dapat fun fact juga ya,
4: kita
5: dokter
4: Hena. Kita sama-sama Henai di SMP 5 Bandung.
3: Oh gitu. Tapi, fun fact terbaru ya berarti
5: ya. Fun fact terbaru. Tapi kan sekarang cuaca Serang lagi panas nih. Mungkin buat warga Kota Serang yang pengen datang ke Kota Serang Fair ini, mungkin ada imbauan atau ada
3: sunscreen
5: dari Dinas Kesehatan.
4: Fun fact lagi nih, kita lagi kemarin itu? Minggu kemarin abis rapat nih bareng BMKG juga. Karena ternyata memang Agustus ini masih puncak panas.
5: Iya,
4: masih puncak kemarau. Hujan mungkin akan bergeser, yang biasanya di September kita udah mulai hujan, ini malah ke November. Jadi memang agak berhati-hati dengan kesehatan pernafasan ya. Itu bahkan sudah ada, banyak resiko kebakaran kan. Kebakaran ilalang, lahan gitu ya. Nah itu jadi tuh dengan saluran pernafasan dilarang lagi sekarang bakar-bakar sampah sembarangan deh. Gitu yang inisiatif banget gitu ya. Tapi kalau sekarang hindari. Nah dengan pernafasan ini, apalagi kita sekarang kayak Serang Fair gitu kan, mungkin apalagi nanti saat konser berdesak-desakan dan lain sebagainya, ya kalau bisa bawa masker. Gitu. Terus kalau sudah merasa agak kurang enak, kurang nyaman, ke pinggir aja gitu, jangan ke tempat yang terlalu padat, agar tidak ada korban yang kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan lah.
6: Betul.
4: Apalagi nanti pada saat puncak gitu kan, bagi yang konsernya banyak peminatnya gitu ya, ya itulah mulai kita berani.
6: Oke.
4: Banyak minum dan minum yang air putih ya.
6: Minum air putih.
4: Karena kalau pernafasan itu kita bisa dibersihinnya pakai
6: air putih
4: ya. Pakai minum gitu, at least gitu. Kalau kita mulai udah agak-agak gatel nih atau apa, udah minum aja. Itu tuh membersihkan.
6: Oke, dok. Terima kasih ya ngobrol ngalur ngidulnya pada sore hari ini. Dan untuk teman produan dan juga pendengar Pro 1 tadi kita baru saja ngobrol ya Bram sama
5: Dokter Hena Arlini ya
6: sebagai kepala bidang pelayanan kesehatan Kota Serang. Nanti kita bakalan ngobrol lagi. Jadi kamu harus standby dulu nih kira-kira di mana nih
5: di 94,9 FM Pro 1 Banten
6: dan juga 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.
7: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Pemerintah Kabupaten Serang memperkuat pembinaan kaligrafi melalui pendidikan intensif. Lelang serentak barang rampasan negara guna menyambut hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Berikut berita selengkapnya pendengar. Pemkab Serang memperkuat pembinaan kaligrafi melalui pendidikan intensif sebagai persiapan meningkatkan prestasi kafila pada MTQ Provinsi Banten tahun 2027. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Iya, dengan anggaran APBD. Anggarannya berapa totalnya?
2: 1 miliar lebih dikit.
3: Pemerintah Kabupaten Serang mengalokasikan anggaran lebih dari 1 miliar rupiah untuk pembinaan kaligrafi peserta MTQ. Sekitar 20 peserta akan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 1 tahun di Pondok Pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi. Program ini menjadi upaya meningkatkan kualitas cabang kaligrafi Kabupaten Serang. Peserta merupakan hasil pemetaan LPTQ Kabupaten Serang yang berasal dari sekitar 10 kecamatan. Mereka akan mendapatkan pembinaan intensif dari tenaga pengajar berpengalaman. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan prestasi peserta. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zaikia mengatakan, pembinaan tersebut difasilitasi melalui APBD Kabupaten Serang. Ia berharap peserta serius mengikuti seluruh proses pendidikan.
1: Iya, dengan anggaran APBD. Anggarannya berapa totalnya?
2: 1 miliar lebih dikit.
3: Pemerintah Kabupaten Serang memilih Lemka Sukabumi karena dinilai sebagai salah satu pusat pendidikan kaligrafi terbaik. Selain untuk meningkatkan prestasi MTQ, ilmu yang diperoleh peserta diharapkan dapat diterapkan di masyarakat. Kemampuan tersebut dapat dikembangkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan seni Islam. Melalui pembinaan jangka panjang, pemerintah Kabupaten Serang menargetkan prestasi cabang kaligrafi meningkat pada MTQ Provinsi Banten 2027. LPTQ juga akan melakukan pemantauan selama proses pendidikan berlangsung. Peserta diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengharumkan nama Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang bersama Kejaksaan Tinggi Banten menggelar lelang serentak barang rampasan negara guna menyambut hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
4: Untuk lelang kejari dalam rangka menyambut hari Adiaksa,
5: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Serang bersama jajaran kejaksaan di wilayah Banten menggelar lelang serentak barang rampasan negara. Pelaksanaan lelang akbar ini diselenggarakan dalam rangka menyambut peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Kepala KPKNL Serang, Suwasti Koespurnomo menjelaskan kegiatan lelang serentak hasil rampasan negara tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari pada tanggal 12 hingga 13 Agustus. Ia mempersilahkan masyarakat luas untuk mendaftarkan diri secara daring melalui laman resmi lelang untuk mengikuti proses penawaran barang. Ragam barang sitaan yang dipersiapkan meliputi tanah dan bangunan, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, barang elektronik, hingga alat berat berupa ekskavator.
4: Untuk lelang kejari dalam rangka menyambut hari Adiaksa, itu kami sudah bertemu dengan pihak Kejaksaan Tinggi maupun dari pihak Kejaksaan Negeri bahwa ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Agustus ini. Dan untuk barangnya bisa dibilang berbagai macam, mulai dari rumah yang rampasan dari para terpidana, kemudian juga ada juga kendaraan. Monggo kalau mau ikut kami persilahkan mendaftar.
5: Menurut Swastiko, proses pelaksanaan lelang barang rampasan negara ini menggunakan sistem elektronik secara daring tanpa mewajibkan peserta hadir secara fisik. Calon peserta dapat mengajukan penawaran harga dari mana saja secara fleksibel selama terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Walau demikian, ia mempersilahkan kepada penawar yang ingin melihat barangnya langsung bisa dicek di Kejaksaan Tinggi Banten. Peserta lelang tetap dapat memantau jalannya penawaran secara virtual dari lokasi manapun tanpa harus datang langsung ke lokasi kantor. Dari Serang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Seskap Teddy Indra Wijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya. Menurut Mensos, yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, merincikan dari 400 siswa yang dijangkau di jalanan, 300 diantaranya setelah diasesmen memenuhi syarat untuk bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah rakyat. Sementara 100 lebih diantaranya harus memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak sedang melakukan pendataan potensi sawah tanda hujan. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
6: Kita sedang menginventarisir sawah yang bersumber terhadap dari sumber air hujan.
7: Dinas Pertanian Kabupaten Lebak saat ini tengah mendata potensi sawah tanda hujan di sejumlah wilayah. Pendataan dilakukan untuk melihat lahan yang berpotensi mendapatkan dukungan irigasi seperti pompanisasi maupun pembangunan sumur bor. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Juniar mengatakan pendataan dilakukan dengan melihat kondisi lahan serta potensi cekungan air tanah atau CAT.
6: Itu kita sedang menginventarisir. Kalau memang berdasarkan hasil data inventarisir kita, hasil CPCR kita, di suatu lahan itu luas lahan sawahnya ada dan memungkinkan untuk dibuat irigasi perpompaan atau sumur bor dengan melihat peta CAT-nya, cekungan air tanahnya, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dan bisa kita ajukan ke kementerian.
7: Hasil pendataan tersebut nantinya menjadi dasar pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat. Sawah tada hujan dinilai memiliki potensi penting dalam mendukung produksi pangan. Selain biaya operasional lebih hemat, karena tidak membutuhkan irigasi terlalu besar, air hujan juga dapat membantu menyuburkan tanah secara alami. Keberadaan sawah tada hujan juga menjadi salah satu penyangga pangan setelah lahan pertanian yang telah memiliki sistem irigasi. Pemerintah berharap optimalisasi sawah tada hujan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pelantikan Ittidahul Mubalighin wal Mubalighat Banten perkuat peran dakwah dan pembinaan umat. Selengkapnya Malika Cinta Melani melaporkan.
8: Pengurus Ittihadul Mubalighin wal Mubalighat Indonesia Provinsi Banten periode 2026-2031 resmi dilantik oleh pengurus IMMI Pusat di Pendopo Gubernur KP3B Curug Kota Serang Sabtu 8 Agustus 2026. Pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat komitmen para mubalig dan mubaligat dalam menjalankan program dakwah serta pembinaan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana Saiful Umam melaporkan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi acara seremonial pelantikan, tetapi juga menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen para mubalig dan mubaligat dalam menjalankan amanah organisasi dengan menjalankan berbagai program mulai dari dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan, hingga pembinaan umat di Provinsi Banten.
9: Kegiatan ini bukan semata-mata sebuah acara seremonial pelantikan, tetapi lebih dari itu, pelantikan ini merupakan momentum untuk menentukan komitmen, menyatukan langkah dan memperkuat komitmen para mubalig.
8: Melalui peran para mubalig dan mubaligat, IMM Banten diharapkan dapat terus berkontribusi dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sosial di tengah masyarakat. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mendorong keberadaan Ittihadul Mubalighin wal Mubaligat untuk terus berperan dalam menjaga dan membina kehidupan masyarakat.
10: Supaya ikhlas, supaya mereka bertobat juga dan juga bersyukur. Iya kan tadi sudah saya sampaikan, tugasnya adalah meningkatkan ilmuan kan, ilmu juga emosional dan juga spiritual. Jadi sebetulnya ini luar biasa. Jadi berkenalan ini terus berkembang dan jalan. Tolong ini bergerak semua, wah luar biasa.
8: Keberadaan IMM diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan strategis dalam memperkuat pembinaan umat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten melalui berbagai program dakwah, pendidikan, sosial, dan pembinaan masyarakat dan terus memberikan kontribusi nyata dalam membentuk generasi yang tidak hanya memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persik Kediri serius memperkuat pertahanan menghadapi musim 2026-2027. Setelah Park Jun Hong Macan Putih merekrut Marcelo Jalo, melansir dari laman Persik, Marcelo Jalo, kelahiran Barcelona, memiliki pengalaman internasional mumpuni, di mana ia pernah menimba ilmu di Real Madrid pada 2009-2012. Marcelo mengawali karir bersama Granada dan Girona di Spanyol. Meski lahir di Barcelona, Marcelo Jalo memilih membela Guinea. Sejak debut 2019, ia telah mengoleksi 14 caps internasional. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kabupaten Serang memperkuat pembinaan kaligrafi melalui pendidikan intensif. Lelang serentak barang rampasan negara guna menyambut hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Banten, sekali lagi kita kembali bergabung bersama Bram Adi dan juga Rama di studio mini RRI Banten yang ada di Kota Serang Fair, pendengar. Jadi untuk Anda ya, sekali lagi malam minggu nih mau kemana? Ke Kota Serang Fair aja ya. Di sana ada studio mini RRI Banten. Ini juga banyak kuis juga nanti, di mana hadiahnya bisa Anda bawa pulang ya. Jadi silakan aja, kita ada di Stadion Maulana Yusuf Serang, tepatnya di Gor Basket ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang nyari-nyari ini mana ya studio mini RRI Banten ini ada di dalam Gor Basket gitu ya pendengar ya. Kita bergabung lagi bersama Bram Adi dan juga Rama.

0: ada suaranya ya. Masih disiarkan juga di Studio Mini RRI Banten.
1: Tahun Kota Serang.
0: Di 94,9 FM dan juga 101,6 FM Pro 2 Banten ya. Jadi pendengar dan juga teman terbaik di sore hari ini, kamu lagi dengerin program-program menarik yang ada di Studio Mini RRI Banten untuk hari ini dan 2 hari ke depan. Karena memang sampai hari Senin nanti ya, di Serang Fair di tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus 2026. Dan terima kasih yang masih terus ngikutin kita di Serang Fair hari ini. Karena di hari ini tuh Sabtu, kalau misalnya kamu lagi dengerin Pro 2 tadi dari jam 2 siang sampai jam 16 ya. Tadi kita udah dengerin top 20-nya Pro 2 Banten. Terus dilanjut lagi di jam 16 tadi, atau sekarang juga masih Musicpreneur. Dan terima kasih untuk yang masih bergabung sampai saat ini ya. Ini saya lagi mencari penyiar bujang-bujang dua, kemana ini ya hilangnya ya.

0: ada Bram dan juga Rama. Kayaknya lagi nyari vibes dulu di sini, kira-kira muter ada apa aja gitu kan, nanti biar bisa di sounding juga nih untuk kamu teman Pro 2 dan juga untuk pendengar Pro 1. Jadi kalau misalnya mungkin butuh informasi apapun mengenai UMKM atau mungkin ke juga kegiatan di Serang Fair selama 3 hari ke depan juga masih bisa kami sounding gitu ya. Dan ngomong-ngomong juga mengenai siaran-siaran kami di RRI, kami juga memiliki siaran-siaran yang luar biasa karena kami juga akan ada event nanti di September ya, lebih tepatnya adalah RRI Fest 2026. Nah, nanti akan ada banyak sekali acara di sana, mulai dari mungkin kesehatan gratis, donor darah, terus juga bakti sosial juga, apalagi ya, UMKM, terus ada fun run juga. Wah, menarik banget nanti untuk September 2026. Tungguin aja di RRI Banten ada apa. Kalau misalnya yang kepo-kepo, bisa langsung kepoin RRI Banten di Instagram PPID RRI Banten atau juga Pro 1 atau Pro 2 Banten, bisa dikepoin juga Instagramnya gitu ya. Jadi yang mau kepo-kepo boleh. Nah, ini dia, dua bucong udah balik lagi nih. Coba kita tanya ya, ini orang-orang ini pada kemana sih sebenarnya?
1: Abis jajan dong.
0: Oh, abis jajan. Abis jajan apa tuh hari ini?
1: Minuman aus ya, dari tadi soalnya belum minum.
0: Oh, belum minum. Tapi kita menyediakan minum air putih yang jelas sehat loh kata Dinkes tadi.
1: Iya ya, padahal kata Dinkes tadi harus banyakin minum air putih.
0: Betul.
1: Tapi pengen yang ada rasanya juga.
0: Oh gitu, oke.
2: Tapi ini juga teh botol yang tidak ada gulanya kok.
0: Oke, baiklah. Dia nyebutin merek lagi.
2: Oh iya, maaf. Kan teh banyak, teh.
0: Oh iya,
2: banyak.
0: Benar. Oh ya, ini teh kemasan di dalam botol.
2: Iya, teh di dalam botol. Oh, bukan merek ini.
1: Bukan merek,
2: aman aja.
0: Oh iya, tapi kalian tahu enggak sih kalau di RRI Banten tuh nanti bakal ada event di September.
1: Iya, ada.
0: Tahu enggak?
1: RRI Fest.
0: Betul. Kegiatannya ada apa aja sih biasanya?
1: Ada lelarian.
0: Fun run ya.
1: Fun run ya. Jadi ini lelarian yang ketiga ya di RRI Banten ini.
0: Oke. Dan karena tadi juga ada dinas kesehatan, jadi nanti kita juga bakal ada kegiatan kesehatan juga, Ram.
2: Apa itu kalau boleh tahu?
0: Nanti ada donor darah misalnya, okay. Atau juga ada cek kesehatan gratis misalnya gitu. Okay, okay, bahkan okay. Ya mudah-mudahan juga ada kesehatan cek kesehatan gratis yang enggak apa ya, yang mungkin bisa terjangkau untuk masyarakat umum gitu.
1: Iya, gitu. Betul banget.
0: Pengennya sih sebenarnya ada sunatan gratis ya. Tapi enggak tahu nih. Mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ada ya. Ada yang mensupport.
0: Betul, ada yang mensupport, mudah-mudahan dari dinas-dinas terkait atau siapapun juga boleh gitu. Oke, lanjut kalau begitu dua bujang, saya harus undur diri lagi. Dilanjutin oleh penyiar Pro 1 dan Pro 2, silakan.
3: Oke, okay. Dan okay. Tadi selain juga ada konser-konser gitu ya. Kita nonton-nonton band-band favorit kamu. Nanti juga bakalan ada band-band guest-star-nya juga,
1: betul kan? Di hari ini, di hari kedua ada sore ya.
3: Besok juga ada Biru Baru dan Budi Doremi.
1: Dan di puncaknya ada The Changcuter.
3: Jadi masih panjang banget teman Pro 2. Selain nonton konser-konser juga, makanan-makanannya juga banyak
1: bisa
3: banget.
1: Bisa jajan-jajan ya, ada makanan kekinian tadi ya, kita juga udah muter. Ada makanan tradisional juga.
3: Betul.
1: Ya banyak, ada fashion.
3: Tadi sempat dicek juga ada Dubai Chewy Cookie.
1: Waduh. Mungkin buat Anda pendengar dan juga teman Pro 2 ya, pengen nyobain Dubai Chewy Cookie.
3: Betul.
1: Tapi
3: betul.
1: Bingung kemana? Ke kota Serang Fair ya.
3: Langsung
1: ada ya.
3: Langsung dicek aja, pokoknya banyak pilihannya ya. So kamu harus stay tune terus bareng kita karena kita akan menemani kamu sampai kurang lebih sampai jam
1: 10 malam, ya? Malam nanti.
3: Oke. Okay.
1: Ya.
3: Stay tune terus ya teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodia Banten.
1: Pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 ya, masih disiarkan langsung dari studio mini RRI Banten ya di Kota Serang Fair 2026. Masih barengan juga sama Rama.
2: Rama juga dan teman juga Bram, Pro 2 ya. Dan Bram, kita berdua masih ngobrol. Tadi sebelumnya kita ngobrol sama Dr. Hena Arlini
1: dari Dinas Kesehatan Kota Serang.
2: Kali ini kita lanjut ngobrol lagi ya. Kali ini ngobrol sama Bapak TB Angga Jaya Santika, selaku Kabid dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang. Betul, Pak?
3: Iya, pada malam hari
2: pada sore hari ini. Pak, mungkin pertanyaan pertama kali ya. Kira-kira gimana nih, Pak, ngelihat antusiasme warga atau masyarakat Kota Serang di Kota Serang Fair ini, apakah pada semangat kah gitu? Dan dari day 1 itu seperti apa, Pak? Mungkin dari sepenglihatan Pak Angga sendiri.
1: Boleh, Pak Angga?
4: Baik. Iya. Berdasarkan informasi yang kami dapat ya, semalam itu kunjungannya sangat membludak. Itu untuk kunjungan ke area stadion ya. Itu sekitar 6, kurang lebih sekitar 12.000. 161 orang.
2: 12.000. Ramai banget ya, berarti ya semalam banget.
4: Itu maksudnya untuk keseluruhan secara area ya. Tapi kalau untuk yang masuk ke arena konser mungkin kurang dari itu. Tapi untuk kunjungan keseluruhan dari area stadion itu kurang lebih sekitar 12.000.
2: Mungkin ini dulu kali ya, menjelaskan ke teman Pro 2 atau pendengar Pro 1 yang mungkin belum tahu nih, Pak, seputar Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Serang. Itu singkatnya seperti apa, Pak?
4: Terkait Dekranasda itu kan itu Dewan Kerajinan Nasional ya. Kalau kami itu pembinanya di daerah, yaitu ibu ketuanya yaitu Bu Afrina selaku ketua Dekranasda Kota Serang. Ya, alhamdulillah sudah dikukuhkan waktu pada saat kemarin bulan Desember tahun 2025. Itu yang mengukuhkannya itu ibu gubernur. Acaranya kemarin di Pus Pemkot dan alhamdulillah berjalan lancar. Terkait Dekranasda ini, kami memang selaku pembina dari industri kecil menengah Kota Serang itu, kami melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha industri kecil. Kalau yang terkait Dekranasda mungkin itu lebih kepada kerajinan-kerajinan yang seperti kerajinan boneka, terus kerajinan batik, tas, dan yang lainnya. Tapi di luar dari produk makanan dan minuman ya, karena industri kecil itu ada industri rumah tangga yang hasil olahannya berupa industri olahan makanan minuman, dan ada industri kecil yang sifatnya pengolahan handcraft gitu ya. Nah itu masuk di pembinaan di Dekranasda itu.
1: Berarti Dekranasda sendiri ini banyak menjaring ya warga Kota Serang yang memiliki kerajinan-kerajinan sendiri gitu, Pak ya.
4: Kalau kemarin itu yang kami jujur sempat membawa pelaku usaha binaan Dekranasda yaitu 3 orang ke Makassar. Karena ini event nasional, tentu kami membawa produk-produk yang memang punya memiliki daya saing ya. Karena memang kami di sana itu bersaing dengan Jogja. Jogja luar biasa, punya kreasi-kreasi yang sangat luar biasa di kerajinan-kerajinan. Kalimantan juga begitu. Nah, kami sudah mengkurasi dari sekian banyak pelaku usaha atau keanggotaan Dekranasda yang kami siap untuk ditampilkan, yaitu 3 orang. Yaitu yang terkait Bu Dewi yang selaku pengrajin tas. Terus Bu Umi dengan 14 brandnya yang boneka yang kemarin kata launching ke mau di ekspor ke Amerika. Dan Satria Craft itu kemarin kita bawa.
2: Tapi sebenarnya sudah terlihat ya, karena booth-nya juga bersamping-sampingan dengan studio mini RRI. Kita bisa ngelihat produk-produknya. Pak, kita pengen nanya ini, biasanya orang-orang yang mensuplai barang-barang ini tuh dari rangkaian UMKM kumpulan banyak UMKM atau emang udah ada kayak tempatnya sendiri gitu Pak biasanya?
4: Kebetulan kami belum memiliki sekretariatannya ya.
2: Okay.
4: Rencananya kami mau mengusulkan terkait sekretariat tempat untuk menampung beberapa produk-produk hasil dari
1: pengrajin
4: dari IKM ini.
2: Okay.
4: Tapi kebetulan kami belum memiliki sekretariatannya. Mungkin di tahun ini kami siap untuk membuka gerai.
2: Okay.
4: Sekretariatnya supaya nanti mudah dikunjungin oleh masyarakat yang yang minimal memberikan edukasi lah kepada mereka bahwa kita punya stand
2: ya
4: Dekranasda gitu.
2: Tapi Pak, secara kayak penentuan kualitasnya tersendiri ada nggak sih prosedur-prosedur gitu yang mungkin ditentukan sama Dekranasda dan juga IKM tadi gitu ya terkait kayak produk ini okay nih untuk dijual, dipasarkan gitu. Itu seperti apa Pak produk-produknya? Karena kan kita sering banget gitu ya ngelihat produk-produk lokal yang masih bersaing secara kualitasnya. Nah, gimana cara menjaga kualitas itu baik gitu di mata para calon pembeli ini?
4: Kalau kami jujur, kami juga ada program-program terkait pelatihan, terkait pembinaan supaya tadi memiliki daya saing yang luar biasa. Karena yang disebut daya saing itu artinya menjadikan daerah lain sebagai kompetitor kita. Kita juga bersaing dengan Kabupaten Serang, Cilegon. Bagaimana caranya supaya kualitas barang kita juga artinya branded lah, punya nilai jual tinggi, terus juga menarik untuk dibeli oleh masyarakat dan memiliki kualitas yang memang standarisasinya ada. Nah, kalau yang produk-produk yang kemarin kami bawa ke event nasional udah pasti itu kita kurasi yang memiliki kualitas atau nilai jual yang tinggi.
1: Oh, gitu. Baik. Lalu kalau di Dekranasda sendiri kan tadi mengadakan edukasi atau sosialisasi dan juga tadi pelatihan gitu. Nah, kalau pengrajin yang ada di Kota Serang sendiri ingin bergabung dengan Dekranasda itu seperti apa, Pak?
4: Sebetulnya kami juga membuka layanan di media sosial ya, bisa di IG atau bisa datang langsung ke ke kantor kami. Kita juga ada YouTube gitu di Sprindakop. Nah, kalau sebetulnya kami membuka semua peluang ya, termasuk kami juga nanti di tahun depan juga akan menganggarkan terkait event-event lokal. Gitu. Jadi saya ini seperti diibaratkan seperti pelatih sepak bola. Di depan itu ada event nasional, ada Krianusa yang akan dilaksanakan di biasa di Jakarta atau di Yogyakarta. Itu tingkat nasional. Terus ada HUT Dekranasda. Itu acaranya setiap tahun itu rutin seperti Apeksi lah gitu. Itu juga event nasional. Yang lokalnya yaitu terkait kegiatan Serang Fair ini. Nah, saya kemarin dengan Pak Kadi sudah sepakat. Di tahun depan Pak, kami ingin mengadakan roadshow lah. Roadshow di beberapa kecamatan. Jadi nanti minggu pertama di kecamatan Kasemen, minggu kedua di kecamatan Serang, dan berikutnya di kecamatan itu. Kami pengen tahu gitu terkait pengusaha atau pelaku-pelaku usaha yang ada di sekitar kawasan kecamatan itu. Karena jujur gitu, sebetulnya banyak potensi tapi tidak terlihat. Makanya supaya ini menjadi terlihat, kami mau melakukannya event-eventnya yaitu di kecamatan. Ya, misalnya kami pinjam aula kecamatan, kami undang semua pelaku usaha seperti pameran lah. Nanti kita lihat kalau misalkan memang ini layak untuk kita tampilkan di event nasional, nanti kita ambil.
2: Gitu. Berarti gitu caranya ya, dari tata cara dan prosedurnya.
4: Seperti pelatih sepak bola, padahal banyak pemain-pemain bola
1: yang berpotensi,
4: tapi kalau karena seleksi,
2: jadi harus dicari dulu
4: harus dicari dulu.
2: Karena kalau nggak dicari juga gimana pengen dapat gitu.
4: Nanti yang malah yang terlihat yang ini lagi terkesan seperti itu.
2: Tapi Pak, kalau dari perspektif Dekranasda sendiri, ini kan tadi kayak sempat disebutkan juga ya, kalau misalkan pengen nyoba nanti ke aula-aula desa kayak gitu-gitu. Tapi kalau di skalanya Kota Serang Fair sendiri, Pak, ini manfaatnya gimana Pak untuk sebagai kayak pelaku dari kerajinan sendiri gitu, dikasih wadah sebesar ini, terus juga perputaran manusianya juga banyak banget.
1: Tadi juga sudah sempat disebutkan 12 ribu
2: di hari pertama. Itu manfaatnya gimana, Pak?
4: Kebetulan kami punya anggaran tersendiri ya. Jadi HUT Kota Serang ini itu menampilkan 3 event sebetulnya. Di hari ulang Kota Serang ini yang persiapan hari ulang Kota Serang itu di tanggal 10 itu. itu ada acara Serang Fair, ada acara Festival IKM. Kebetulan itu pembinaannya di saya, di pembinaan industri. Kami mengundang 30 pelaku usaha, yaitu tenan-tenan. Terus ada ekonomi kreatif yang digas oleh Disparpora. Nah, kami berkolaborasi antara bidang UMKM, bidang perindustrian, dan bidang ekonomi kreatif di Disparpora. Kemarin saja hari pertama itu dari kunjungan yang, dari kunjungan sekian tadi itu, dari industri kecil menengah yang 30 tenan itu kami mendapatkan omset sekitar 32 juta.
2: Wow. Oke.
1: Sehari ya.
2: Sudah putaran yang sangat lumayan. Ya,
4: di UMKM itu hasil rekapan sekitar 82 juta.
2: Oke.
4: Nah, kalau yang di ekonomi kreatif saya belum tahu ini, yang dari Disparpora. Nah, target kami memang di penyelenggaraan 4 hari ini, kami targetnya di atas 1 miliar.
2: Wow.
4: Karena begini ya, kita lihat aja dari penonton konser aja ya.
2: Iya, betul.
4: Kalau harga tiket 30.000 per orang untuk bisa masuk ke ke arena konser itu. Kalau kapasitas stadion itu kurang lebih sekitar 1.000 atau 500, berarti kalau 1.000 aja sekitar 300 juta.
2: Iya, benar sih ya.
4: Kalau kali 4 malam, karena artisnya kan 4
2: tinggal
4: malam,
2: 3 kali 4 aja ya.
4: 3 kali 4 1,2. Itu yang masuk ke arena, yang di luar dari arena kan banyak. Makanya tadi sekitar 12.000 itu yang tidak masuk dalam arena konser. Itu yang kelalang keliling sekedar ngopi.
2: Benar.
4: Setelah itu pulang lagi mungkin dengan istri, dengan anaknya. Nah, mungkin yang remaja masuk konser. Nah, kalau rata-rata 1.000 aja. Masuk ke arena konser dengan membeli tadi produk makanan, baik IKM maupun UMKM maupun ekrab, kalau 1.000 aja udah 300 juta.
2: Benar ya. Jadi
4: kalau kali 4 hari ya
1: 1,2.
2: Potensinya gede sekali ya.
1: Lalu Pak, untuk kita ke Dekranasda yang ada di sini ya, booth-nya ini ada berapa pengrajin yang
2: kurang lebih Pak?
1: Kurang lebih.
4: Kalau berdasarkan data yang kami kemarin himpun itu ada 9.
1: 9 pengrajin ya.
4: Iya, ada Craft Point, ada Joyce, Joyce Naika itu biasanya ke batu-batu mulia itu ya. Itu Aran Craft, Alkasa, Mutia Fashion, Luluana Craft Indonesia, Deswa Craft, Dera Craft, dan Batik Pusaka.
2: Oke. Tapi Pak, secara tantangan sendiri, tadi kan sempat disebutkan juga ya, kalau misalkan salah satu tantangannya kayak proses seleksinya gitu-gitu ya, mencari ininya. Tapi ada tantangan-tantangan lain gak sih Pak? Misalkan ternyata secara pengrajinnya sendiri udah gak banyak, atau mungkin ada yang lain, apa sebenarnya banyak tapi emang gak kejamah gitu. Itu sebenarnya kayak gimana masalahnya Pak?
4: Sebetulnya tantangannya sangat luar biasa ya. Kami mengadakan event acara Serang Fair aja. Kami hanya menyiapkan di IKM itu hanya 30 booth. Dan satu di acara Dekranasda. Jadi yang kami yang di luar itu ada 30 booth IKM tuh. Ada olahan makanan, terus pengrajin konveksi segala macam di sana itu. Yang daftar ke kita kurang lebih sekitar hampir 150. Ada yang japri ke saya, Pak Kabit tolong dong, saya bisa masuk ke stand. Tapi saya artinya tidak bisa subjektif ya, harus objektif. Masuk aja di sistem, kita kurasi, kalau misalkan memang layak untuk ditampilkan di ini kita. Jadi sebetulnya minat dari acara-acara seperti ini atau mau gabung ke kami itu sebenarnya luar biasa. Termasuk dalam program pelatihan, misalkan kita kemarin juga terkait fasilitasi halal. Karena halal itu bukan hanya sekedar makanan, termasuk barang-barang tas, sepatu, baju. Itu kalau misalkan terkait aturan dari halal itu memang harus dibuat ada, ya? Sertifikasi halalnya. Misalkan benangnya halal atau tidak.
2: Betul.
4: Ada serat, misalkan kalau di Islam kan tidak boleh ada serat babi. Nah, ini kalau tas terkait ada serat babinya berarti kan tidak halal. Itu tidak boleh dijual untuk konsumen yang beragam Islam.
2: Baik. Berarti standarisasinya tinggi ya.
4: Tinggi.
2: Jadi gimana pun juga kualitas tetap yang diutamakan dulu ya.
4: Mungkin orang berpikirnya kalau halal tuh terkait makanan,
2: minuman, bahkan padahal, penggunaan.
4: Padahal tas aja juga harus ada sertifikasi halalnya.
2: Betul.
4: Apalagi kalau untuk ekspor keluar.
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau tadi ngomongin ekspor keluar nih, ini udah berapa pengrajin yang di bawah Dekranasda sendiri nih yang udah ekspor keluar nih, Pak?
4: Kalau untuk Dekranasda sendiri ya, yang terkait pengrajin yang ini baru satu.
1: Satu yang Amerika tadi ya?
4: Ya, yang Bumi itu. Bumi itu punya binaan 14 brand.
1: Okay. Oh iya.
4: Pembuatan boneka. Nah, bonekanya itu diekspor ke USA. Tapi kalau yang IKM yang lainnya itu banyak. Ada beberapa lah, misalkan kayak apa? Semacam batu bara tuh yang
1: briket.
4: Iya. Wow. Nah, briket juga ada. Itu juga masuk industri kecil.
1: Oke. Okay.
4: Terus yang tepung apa? Kayak yang dari talis tuh. Talis bonen.
1: Iya.
4: Nah, okay. Itu juga udah mulai.
2: Tapi kalau gitu, misalkan secara targetnya, Pak, yang udah goal kan tadi satu gitu dari Dekra Nasda. Tapi kayaknya secara target kita pengennya segini nih angkanya gitu. Iya. Itu berapa, Pak, kira-kira yang ada di
4: targetnya? Kalau setiap tahun targetnya sih sebetulnya 1-2.
2: Oh, gitu ya.
4: Iya. Cuman kalau sebetulnya yang lebih repot itu ke Eropa. Eropa tuh seleksinya lebih luar biasa. Termasuk Belanda. Itu Belanda itu kalau seleksi untuk bisa masuk barang ke Belanda itu
2: ya.
4: Itu syaratnya lebih banyak.
2: Banyak. Tapi apa sih, Pak, perbedaan kecil-kecilnya gitu yang mungkin dari Amerika sama Eropa gitu yang mungkin ya bisa dijelasin aja gitu.
4: Kalau Belanda lebih kepada kehati-hatian bahwa barang ini berbahaya atau tidak, beracun atau tidak.
2: Oh, gitu ya.
4: Iya, sampai ke situ.
1: Berarti sangat
4: iya, kita kadang-kadang ketat. Ya, justru, kita kadang-kadang pakai sepatu, pakai jam tangan. Yang penting kan gaya atau apa.
2: Iya.
4: Nah, kalau ke sana ada unsur kesehatannya juga.
2: Oh.
4: Nah, yang bahannya ini dia mengandung bahayanya terhadap kulit.
2: Okay.
4: Udah sampai ke sana.
2: Oke.
1: Okay. Gitu. Berarti udah pernah mencoba juga untuk mengekspor ke Eropa.
4: Nah, ternyata persyaratannya banyak.
2: Yeah.
4: Dan kita belum mampu untuk bisa
1: memenuhi persyaratan
4: itu, termasuk ISO segala macam itu.
2: Ya, semoga nanti gitu. secepatnya
1: ya.
2: Karena kan gimana pun juga balik lagi di skala penentuan kualitas ya dari Dekra Nasdanya aja susah, apalagi
1: mau kesana,
2: di perkesana gitu tuh
4: pasti makin. Ya, kalau susah untuk lagi. Kami sementara konsen kami lebih kepada rantai pasoknya.
2: Oke. Okay.
4: Jadi ternyata untuk bahan baku support ke Dekra Nasda ini yang kerajaan-kerajaan itu itu masih mengandalkan dari daerah lain.
2: Oke.
4: Okay. Kayak tas ini, ini bahan nilon itu masih dari Bandung.
2: Oh, gitu ya.
4: Iya. Kancingnya, bordirnya itu masih dari ngambil dari Bandung.
2: Oke.
4: Okay. Nilonnya gitu.
1: Berarti saat ini fokusnya tadi ya biar produksi sendiri juga di Kota Serang gitu, Pak.
4: Nah, kami mencoba untuk B2B.
2: Oh, okay.
4: Jadi kami kemarin sudah membuat beberapa pertanyaan. Billing gitu ya, terkait bahan baku yang memang tidak ada di Kota Serang tapi mereka membutuhkan. Nanti ada 24 item gitu.
2: Oke. Pak, ngelihat dari modelnya aja sebenarnya keren banget ya dari sini gitu. Jadi teman produ bisa langsung ngelihat aja di Kota Serang Fair pada sore hari ini, tepatnya di Glurnya gitu. Tapi satu pertanyaan, Pak, seputar regenerasi anak muda. Sebenarnya ada nggak sih, Pak, kayak pengrajin-pengrajin yang seputar regenerasi gitu ya, kelanjutannya gitu. Karena mungkin masih ada stigma-stigma kalau misalkan kerajinan tuh kolot,
1: kuno gitu.
2: Kuno gitu. Tapi apakah regenerasinya ada? Apakah sebenarnya persaingannya ternyata tinggi gitu? Itu seperti apa, Pak?
4: Nah, kalau terkait regenerasi, memang kami sudah memikirkan hal itu. Nah, kami sudah di tahun depan itu sudah membuat anggaran untuk pelatihan anak-anak SMK.
2: Oh, okay.
4: Iya. Jadi yang dia memang minat gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ikut gitu.
2: Okay.
4: Jadi hanya sekedar ikut seperti ekstrakurikuler lah gitu ya. Tapi mereka memang minat gitu. Dan kami coba menganggarkan untuk untuk terkait hal tersebut gitu. Jadi seperti programnya Pak Wali, yaitu satu keluarga satu pengusaha.
2: Okay.
4: Gitu. Yeah. Jadi kami mendidik dari usia dini tadi tuh SMA yang anak-anak SMA, untuk kami latih untuk bisa ikut pelatihan. Nah, dan guru-gurunya juga yang memang pengrajin dekranasi juga.
2: Oh, jadi sebenarnya tetap terhubung juga ya.
4: Satu koneksi. Kayak contoh Bu Dewi itu pengajar juga dia.
2: Oh,
4: jadi membuka pelatihan juga gitu. Jadi nanti mungkin untuk narasumbernya jadi seperti Bu Dewi atau Bu Umi. Jadi untuk melatih anak-anak SMA atau SMK yang memang membutuhkan tadi keahlian tadi.
2: Oke, berarti sudah ada upaya ya dari Dekra Nasda sendiri. Gitu.
1: Dan semoga sukses ya selalu
2: tentunya.
1: Ya. Nah, Pak, mungkin terakhir nih ya pesan ya buat yang lagi dengerin nih ya pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 nih, khususnya anak-anak muda nih di Kota Serang supaya mereka nih semakin bangga gitu, Pak ya, terhadap produk lokal atau menggunakan produk lokal ini sendiri,
4: Pak. Iya, Pak. Jadi kami berharap kepada warga masyarakat Kota Serang ataupun anak-anak muda lah gitu kan, jangan malu menggunakan produk lokal.
2: Oke.
4: Bela produk lokal, karena siapa yang mencintai produk lokal, yaitu warga kita sendiri. Dan terus terang, sebetulnya produk lokal, artinya produk yang dihasilkan dari Kota Serang ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Cuman mungkin penamaannya saja yang belum
2: mengerti.
4: Belum memiliki nama brand yang tinggi gitu.
2: Ini tapi permasalahan secara, packaging ya,
4: packaging. Nah, kami juga sudah merumuskan hal itu untuk melakukan apa namanya pelatihan terkait packaging. Tapi dari segi kualitas, artinya jangan jangan malu memakai produk dari Kota Serang sendiri.
1: Jadi untuk pendengar juga nih yang lagi dengerin, kalau pengen belanja produk lokal ya Kota Serang bisa datang ke Kota Serang Fair ya. Betul.
4: Bahkan Ibu Wali juga pakai produk tasnya dari pengrajin di Kranas Kota Serang.
2: Betul, bisa jadi referensi juga ya gitu.
1: Karena modelnya modelnya juga enggak tadi ya, kuno atau ketinggalan zaman. Sekarang modelnya juga udah pada bagus-bagus ya, Pak ya.
2: Benar, keren banget. Langsung dilihat aja teman berdua di
1: sini aja ya.
2: Dewan Kerajinan Nasional Kota Serang ya. Dan Pak, terima kasih
1: ya Pak Angga sudah mampir nih ya, kita ngobrol-ngobrol di sini. Sukses selalu ya buat tadi ya. Target-targetnya semoga tercapai, semoga ya pengrajin atau UMKM di Kota Serang juga semakin maju gitu ya.
2: Amin. Dan teman Pro 2 tetap standby ditemenin sama Rama dan juga Bram. Yang akan menemani kamu sampai jam 10 nanti. Bye bye.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
2: Masih bareng Bram dan juga Rama ya di studio Mini RRI Banten yang ada di Kota Serang Fair 2026.
3: Dan semakin sore,
2: semakin rame ya.
3: Semakin rame, yeah. Udah mulai kisi-kisi lagi teman Produ dan juga pendengar Pro 1. Mm. Jadi yuk langsung aja datang. Berangcut dari sekarang ya.
2: Iya, berangkat ya pokoknya.
3: Berangkat deh pokoknya, karena takutnya semakin malam semakin membludak juga, iya. Makin rame.
2: Semakin susah nyari parkirnya.
3: Betul,
2: itu.
3: Dan makin macet juga biasanya nih, apalagi untuk kamu yang pakai bawa kendaraan roda 4 gitu ya. Roda 2 mungkin masih agak 50-50 ya, makanya dari awal kalau bisa gitu. Tapi Bram, jujur nih ya, ini udah jam-jam rawan nih. Udah lapar jujur.
2: Udah lapar juga ya.
3: Kira-kira kita mau makan di mana ya? Abis ini kayaknya kita istirahat dulu kali ya gitu.
2: Boleh, ini ada kita mungkin punya rekomendasi nih. Ada Nunia Kitchen nih. Ini satu
3: apa tuh?
2: Ini satu tempat nih, tapi banyak kebutuhan yang terpenuhi nih, Ram ya.
3: Oke, oke.
2: Di sana itu bisa ya, ada banyak juga free-nya nih. Ya, kalau kita misalkan minimal konsumsi di sana 300 ribu itu bisa free.

0: karaoke 2 jam, Ram.
1: Oke, jadi udah makannya kenyang, bisa karaoke juga 2 jam ya.
0: 2 jam lumayan juga ya.
1: Tapi kalau misalkan gue pengen nyari dessert-dessert gitu, itu ada gak sih kayak gitu-gitu?
0: Ada nih, di sini juga bisa makan enak sambil nyanyi bareng ya tadi karaoke ya bersama keluarga ataupun teman ya. Nah, ada juga gelato nih, mulai 15 ribu aja, Ram. Dan juga beragam rasanya ya. Nah, cocok banget buat cuaca panas Serang ya.
1: Murah banget itu untuk ukuran kota Serang. Gelato ya. itu kan salah satu makanan yang lumayan hype juga gitu ya belakangan ini.
0: Viral ya.
1: Viral. Apalagi untuk kamu mungkin teman Pro 2 yang dari luar kota masih kebingungan cari tempat makan di mana. Tadi udah ada Nunia Kitchen. Tapi mungkin juga ada keresahan nih dari kamu-kamu semua gitu ya yang dari luar kota, dari Tangerang, dari Jakarta,
0: Pandeglang, Lebak.
1: Lebak masih banyak gitu ya. Itu gimana ya, ini pengen nonton konser, pengen jajan-jajan.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalkan kemalaman, ini gimana tidurnya?
0: Iya.
1: Lo punya saran apa enggak nih, Bram?
0: Ada kira-kira nih, kalau tadi Nunia Kitchen, nah ini juga ada Nunia Hotel Taman Sari ini. Ini per malamnya cukup terjangkau ya, 380.000 aja per malam nih, Ram.
1: Jadi masih satu tempat yang sama.
0: Iya.
1: Ada kitchennya,
0: ada hotelnya.
1: Wow, dan selain itu ada apa lagi?
0: Nah, dengan harga segitu nih Ram ya, udah termasuk sarapan.
1: Oke. Okay.
0: Lalu juga free Netflix. Nah, ini bisa nginep nyaman tapi harga tetap bersahabat nih Ram. Lalu juga ada di sana tuh bukan cuma nginep ya, ada meeting room juga mulai dari 100.000 rupiah gitu. Nah, ini bisa jadi solusi hemat ya buat mungkin kantor-kantor yang pengen rapat.
1: Betul.
0: Atau catering kecil atau training bahkan bisa ya. Ada juga tumpeng kalau mau syukuran nih, Ram.
1: Iya.
0: Ini mulai
1: udah
0: dari
1: ada setelan keluarga, setelan kantor juga ada.
0: Ada, pokoknya semua ada nih. Ini mulai dari 500.000 rupiah nih. Ini udah, kalau ini bisa free delivery nih. Kurang lebih 10 km nih. Jadi cocok banget ya buat Anda pendengar dan juga teman Pro 2 nih. Kalau mau ngadain syukuran, ulang tahun atau peresmian atau acara kantor bisa gitu.
1: Tapi Bram, pertanyaan lagi nih, kira-kira apa best sellernya di sana tuh, kira-kira apa?
0: Nah, tenang aja, ini best sellernya ada quesadilla ya, mulai dari 38.000-an aja nih.
1: Murah juga banget ya.
0: Iya, menu andalan yang wajib dicoba ya kalau berkunjung ke Nunia Hotel Taman Sari atau Nunia Kitchen ini, Ra.
1: Betul. Jadi teman Pro 2 langsung aja ya, kalau misalkan lapar carinya ke Nunia Kitchen, kalau misalkan pengen nginep, carinya di mana?
0: Nunia Hotel Taman Sari.
1: Oke. Okay. Dan pendengar dan juga teman Pro 2 ditunggu ya, sore hari ini makin rame, jadi jangan sampai terlalu malam datangnya. Karena katanya jam 8 juga bakalan ada close gate.
0: Close
1: juga
0: gate
1: tuh
0: ya, jam 8 itu udah di close gate ya. Dan juga lupa juga ya,
1: apa tuh,
0: buat yang datang ya, kalau bawa barang-barang yang penting tolong diamankan.
1: Betul.
0: Ya, jangan sampai terjadi kehilangan ataupun apapun gitu ya. Jadi buat Anda yang pengen ke kota Serang Fair, langsung aja sekarang. Dan mau kalau mau mampir, masih kami tunggu ya sampai nanti jam 10 ya.
1: Betul, nanti juga ada quiz-quiz.
0: Iya.
1: Jadi
0: berhadiah ya, kuis berhadiah.
1: Berhadiah dong, masa kuis enggak berhadiah ya.
0: Okay.
1: Jadi stay tune terus di kita ya, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih ditemenin sama Rama dan juga
2: Bram Adi ya.
1: Ya, untuk pendengar Pro 1 dan juga
2: teman-teman Pro 2.
1: Kali ini kita masih di studio mini RRI
2: Banten yang ada di Kota Serang
1: Kota Fair. Kota Serang ya. Fair dan
2: kita kedatangan tamu lagi nih.
1: Betul, kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Tadi sama Dinas Kesehatan, tadi sama Dekranas Dewan Kerajinan Nasional. Sekarang sama musisinya dulu
2: musisinya
1: dong.
2: Sama musisinya yang akan tampil.
1: Betul, Bang Wahyu Zain.
2: Wahyu Zain.
1: Betul ya. Yang bakalan tampil jam 7 lewat 45 ya. Jadi dua ini ya, sebelum sore ya. Sebelum sore Zibennya. Bang, ngelihat euforia, antusiasnya gimana Bang di Kota Serang Fair sendiri?
3: Wah,
1: sore hari ini
3: luar biasa banget. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu.
1: Boleh.
3: Halo teman-teman dari RRI semua, pendengar.
1: Pendengar Pro 1 dan teman Pro 2. Rama.
3: Rama dan
1: Bram.
3: Saya Wahyu Zain.
1: Oke.
3: Dan di sini saya dapat kesempatan untuk tampil di Kota Serang Fair yang dimana sebetulnya saya ini baru aja rilis mini album.
1: Oke.
3: Bulan Juli lalu ya sekarang ya. Bulan Juli lalu di tanggal 9. Nah itu kita rilis 3 lagu.
1: Oke.
3: Nah kemudian beberapa minggu kemudian akhirnya direkrut lah untuk mengisi acara di sini.
1: Oke. Kalau dari EP-nya sendiri Bang, boleh jelasin mungkin track-nya namanya apa gitu dari nama judul EP-nya?
3: Dari EP ini saya mengambil judul Kawaku dan Waktu.
1: Wow.
3: Itu satu dari 3 lagu yang saya ciptakan.
1: Oke, mungkin kalau teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 pengen tahu seputar musik dari Wahyu Zain sendiri, kira-kira kalau dideskripsikan rasanya seperti apa Bang? Secara genre mungkin
3: Sebenarnya dari genre ini saya mengambil campuran.
1: Oke.
3: Karena ini EP pertama saya, jadi saya mencoba eksperimen. Nah untuk lagu pertama yang saya buat itu justru di playlist nomor 3.
1: Oke, di playlist nomor 3.
3: Playlist
1: kenapa
3: nomor
1: Bang?
3: 3.
1: Alasannya kenapa?
3: Kan setelah lagu ini beres, saya mencoba, coba nih dengerin enak lagu yang mana. Oh berarti yang justru yang pertama saya buat itu euforianya kurang
1: dibanding
3: dua di atas. Nah yang playlist nomor 3 itu judulnya Tomorrow Was You.
1: Tomorrow Was You.
3: Itu lebih ke balad lah ya. Balad dan lagunya sendu banget. Nah kemudian yang kedua itu baru Kau Aku dan Waktu.
1: Kau Aku dan Waktu. Jadi teman Pro 2 bisa langsung dicek di SP-nya dulu nih. Betul, sebelum kita lanjut lagi membahas seputar Kota Serang Fair. Itu apa Bang di SP-nya? Langsung aja Wahyu Zain kah?
3: Wahyu Zain.
1: Wahyu Zain.
3: Dengan judul EP Kau Aku dan Waktu.
1: EP Kau dan Waktu. Oke, masuk sedikit sekarang seputar Kota Serang Fair-nya.
2: Kan mau nampil nih, gimana nih perasaannya?
1: Deg-degan gak sih Bang?
2: Deg-degan gak? Karena kan tadi berapa sebelum sore gitu ya?
1: Wah,
2: dua punya tekanan tersendiri nggak nih?
3: Deg-degan sih udah pasti ya. Karena kita di depan orang-orang yang udah mau siap nunggu sore band nih. Wah itu kan ini lumayan pressure juga sih. Kita harus memberikan yang terbaik untuk warga Serang. Setidaknya teman-teman jadi mendapatkan waktu untuk menunggu kan, menunggu sore band. Jadi sambil menikmati lagu-lagu kami, sambil menunggu sore band.
1: Ini kesempatan pertama kah? Apa udah beberapa kali nih ternyata nih?
3: Sebelumnya saya pernah merilis single, itu Ramadan Satukan Kekuatan. Tapi untuk mengikuti event yang besar ini justru baru pertama kali.
1: First experience ya Bang ya?
2: First experience ya, berarti deg-degan banget apa biasa aja?
3: Lumayan sih.
2: Lumayan ya.
3: Cuman ya sebelum-sebelumnya kita udah prepare lah apa yang mau dibawakan dan energi apa yang akan kita bawakan ketika di atas panggung nanti.
2: Nah itu bisa tadi mengurangi rasa deg-degan ya.
3: Betul,
2: karena udah persiapan ya. Tapi pas tadi ketika abis rilis mini album dapet tawarnya, itu perasaannya gimana?
3: Wah Justru seneng banget
2: seneng
3: sih.
2: Banget.
3: Tiba-tiba di like sama akun Kota Serang Fair.
1: Wah. Kan? Oh itu udah dikasih tanda dulu ya.
2: Berarti itu
1: ya?
2: Di like dulu.
1: Di like dulu. Berarti itu awal negosiasinya. Ngasih tahu dulu nih.
2: Iya. Nah kita tanya dulu ketika di like nih apa yang ada di pikiran. Wah yeah. Kayaknya akan diundang deh atau kayak. Ya udah lewat doang gimana?
1: Tapi apa lo GR dulu gak?
2: Nah itu. Lo
3: penting tahu. Saya setuju sih sama Karama sih. Kenapa? Karena tiba-tiba ya saya pengen screenshot.
1: Iya.
2: Oh iya.
3: Ini pertanda apa?
1: Tapi untungnya beneran ya. Setelah untungnya dari situ beneran. Dari like itu
2: berapa lama?
1: Ya. Berapa lama ya?
3: Sampai dihubungi. Sekitar 1 atau 2 minggu lah ya.
2: Wah lama juga berarti ya. GR-nya ya. Kapan nih dihubunginya ya? Gitu.
1: Berarti persiapan bang dari di awal di kontak sampai ke sekarang itu kira-kira lu punya berapa waktu berapa lama?
3: Sebetulnya kita udah persiapan untuk live session ya.
1: Oke. Okay.
3: Nah dan kebetulan ada event Kota Serang Fair. Nah yaudah sekalian mungkin ya sekitar 2 atau 3 minggu lah.
1: Oke. Okay. Lo format solo berarti secara formasi apa nih? 4-3-3 kah? Apa lo bawa berapa 3-5-2? Orang? 3-5-2? kita bawa skema sepak bola ya. Tapi kalau di atas panggung as a soloist itu gimana bang konsepnya?
3: Jadi memang awalnya konsep soloist ini memang dibuat. Jadi saya kan mengisi waktu luang ya di sela-sela kerja. Saya bikin lagu.
1: Okay.
3: Nah karena kayaknya rumit banget ya kalau bikin band. Yaudahlah saya bikin dulu aja lah sendiri. Saya meminta tolong ke teman saya yang dia paham di mixing dan mastering.
1: Oke. Okay. Hmm. Tapi lo tuh dulu berangkatnya dari band dulu. Apa emang beneran langsung solois bang?
3: Justru band dulu.
1: Oh gitu ya.
3: Aku ngeband dari SMP.
1: Wah. Kan dari SMP. Biasanya rata-rata solois itu berangkatnya dari anak-anak band. Kenapa bang? Betul. Ada pengecewaan dari anak-anak band?
2: Iya, itu tuh yang di pikiran gue Ram. Apakah pernah dikecewakan gitu kan? Karena memang kalau band ya apalagi sambil sekolah atau sambil kerja itu agak susah mungkin ngumpulinnya gitu.
3: Coba, betul sekali. Bukan dikecewakan sih ya. Sebetulnya justru banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan dari teman-teman band.
1: Yeah. Okay, okay,
3: walaupun pasti kalau pemikiran udah pasti beda ya. Jadi setiap orang itu udah pasti mereka mempunyai referensi musiknya betul. Sendiri.
1: Oh, yeah.
3: Saya mempunyai referensi musiknya sendiri. Nah, gimana caranya ada di tengah nih kita sama-sama bikin lagu yang sesuai.
1: Oke. Okay. Berarti di Wahyu Zain ini as a soloist lo bebas ya.
3: Betul.
1: Mau ngapain aja gitu.
3: Betul. Secara ideologis saya lebih bebas mengekspresikan membuat lagu sesuai dengan keinginan kalau soloist kan.
1: Gue pengen nanya dong kalau misalkan as a soloist lo proses workshop lagunya seperti apa? Udah beneran di kamar aja sendirian atau gimana? Kan kalau ngeband biasanya nongkrong dulu kan, Bang?
3: Betul, betul.
1: Ya itu gimana, Bang?
3: Kalau saya sih biasanya kalau dapat nada nih, saya rekam dulu nih di voice note. Nah kemudian saya coba masukin lirik-lirik yang pas gitu kan.
1: Okay.
3: Nah, abis itu baru tuh saya genjereng-genjereng, iseng-iseng. Nah kemudian saya recording ada di 2 tempat, satu di Pandeglang dan juga satu di Serang.
1: Okay.
3: Nah untuk di Pandeglang ada Deris Musik namanya.
1: Okay.
3: Bang, gua ada lagu nih bang. Kapan ada waktunya? Dia kan guru musik juga lumayan sibuk. Paling kita weekend terus diskusi,
1: biasanya
3: recording, diskusi recording.
1: Biasanya dipanggilnya gitu. Beliau ya.
3: Betul.
2: Tapi ada pertanyaan nih. Tadi kan pertanyaan di kamar nemu nada, nah gitu kan. Baru ditulis lirik. Nah, betul. Apakah seperti itu terus atau ada yang kayak lirik dulu baru nada gitu? Karena penasaran ya kalau dari awam. Yeah. Kalau awam sendiri kan kayak lirik dulu baru dicari nadanya gitu.
3: Ada, betul. Ada lirik juga. Justru ada beberapa lagu yang ini nggak saya masukkan ke EP. Justru kayaknya jangan dulu di-publish deh.
1: Pertimbangannya?
3: Betul. Karena 3 lagu ini justru ada dari 3 penulis berbeda.
1: Oh, oke.
3: Dari 3 penulis berbeda dan itu dari teman-teman saya dari SMK semua.
1: Oke.
3: Jadi kita gabung. Kalau teman-teman saya itu emang dari dulu mereka suka galau ya.
2: Mm. Oh,
3: update status di Facebook kan.
2: Iya.
1: Ya lagi masih zaman Facebook gitu. Iya.
3: Betul, suka mungkin, bikin kata-kata gitu kan.
2: Daripada buat status aja cuma dibaca, jadi lirik nah, jadi. Dibawain Mahyusin. Lebih bermanfaat keren. Kan, iya kan? Iya gitulah.
1: Aduh. Tapi lo menghadapi nervous ini gimana Bang? Kira-kira apakah ada persiapan-persiapan khusus kayak misalkan jogging-jogging dulu
2: atau apa gitu? Dengerin musik dulu
3: betul,
2: gitu.
3: Betul. Pertama kan justru saya melihat banyak referensi juga nih di YouTube karena kan saya belum pernah konser ya pertama kali bagaimana cara mereka menampilkan energi mereka di panggung dan bagaimana mereka berinteraksi dengan penonton nah itu saya pelajari terus kemudian saya juga mempersiapkan untuk live session kan sekaligus live session itu kita persembahkan untuk latihan di kegiatan Kota Serang Fair ini.
1: Berarti udah persiapannya
2: cukup,
1: harusnya udah siap ya.
2: Iya, harusnya udah siap.
1: Harus siap. Tapi Bang Wayu ini asli Serang apa gimana nih?
3: Saya asli Pandeglang.
1: Aslinya Pandeglang. Oke. Gimana sih Bang proses lu dari awal ini sebagai musisi solois nih serius atau enggak nih kira-kira nih? Apa? Bakalan dijadikan sumber pencaharian atau mungkin
2: atau iseng-iseng aja
1: lo? Iya, karena kadang-kadang beda-beda nih.
3: Awalnya emang iseng sih ya. Dulu kan sempat bikin lagu juga sama teman-teman band. Kalau dulu itu justru bahkan jauh dari kata serius. Kita upload cuma di Reverb Nation.
1: Apa itu?
3: Reverb Nation. Nah, jadi dulu tuh ada wadah musik sebelum Spotify ya. Terus ada kayak orang itu download free, jadi nggak ketahuan streamingnya berapa. Nah, itu ada namanya Reverb Nation. Nah, terus bikin solo juga, ya kayak iseng aja gitu, nggak ada karir ke depan.
1: Tapi pertanyaan intrusif takluk begini.
2: Boleh.
1: Siap kita beneran ngalor banget ya pada sore hari ini teman berdua. Gue pengen nanya, tapi sebenarnya musisi favorit lo siapa? Gue pengen tahu tiga musisi favorit lo.
3: Tiga musisi favorit. Dari SMP referensi musik gue itu J-Rocks ya.
1: J-Rocks. Ya. Kenapa? Karena lu tumbuh dan besarnya dengan lagunya J-Rocks atau
3: betul.
1: Oke.
3: Dari J-Rocks. Nah, kemudian dari J-Rocks ternyata J-Rocks juga memiliki referensi musiknya sendiri, salah satunya Lucky Seal kan.
1: Betul. Terus selain itu?
3: Mungkin Cell on Seven ya.
1: Oh, Cell on Seven.
3: Fagetos. Nah, Fagetos juga menjadi lagu pertama yang saya bawakan ketika SMP.
1: Fagetos tuh salah satu band yang lumayan legend juga tuh. Lama banget itu. Itu satu generasi sama Sila juga kan kalau enggak salah.
3: Enggak, lebih dulu
1: Sila on Seven
3: Sila
1: ya. Sila on Seven ya.
2: Nah, tapi kalau dari musisi favorit ya. Kalau ini bahas lagu nih. Kalau lagu dari Wahyu Zen sendiri dari tadi udah berapa lagu?
3: Tiga lagu.
2: Nah, ini yang paling Wahyu Zen yang mana kira-kira? Yang kayak favorit
1: karakter
2: banget
1: dan lu.
2: Iya, yang kayak jadi, orang tuh tahu ini Wahyu Zen.
3: Justru dari ketiga lagu yang saya buat lagu yang pure saya buat itu paling bawah ternyata. Yang playlist nomor tiga itu lucu sih. Nah, kemudian ada playlist yang saya jagokan karena cara. Nah, itu memang sengaja dibuat referensinya seperti musik-musik kekinian ya. Untuk yang judul karena cara. Nah, mungkin teman-teman juga bisa denger lah ya. Tapi pada kenyataannya jumlah streamer yang lumayan banyak itu berjudul Kawaku dan Waktu.
1: Berarti dari judul utamanya. Betul. Ya dari EP-nya sendiri gitu. Betul.
3: Justru yang saya jagokan itu kan karena cara. Tapi ternyata lebih banyak yang suka Kawaku dan Waktu. Tapi itu kembali ke referensi masing-masing
2: kan. Tapi kalau dari Wahyu Zen, kenapa Kawaku dan Waktu ini streamnya lebih banyak?
3: Mungkin dari lirik ya. Liriknya lebih kuat.
2: Lebih kena ya.
3: Betul. Dia lebih mengedepankan liriknya dibanding musikalitasnya. Jadi ini hanya petikan gitar aja, diisi string, drum, dan keyboard cuma blok-blok kunci aja, jadi nggak ada macam-macam instrumen yang lainnya.
2: Lebih ringan. Betul. Ya untuk orang awam mungkin ya, karena lebih ke liriknya yang apa sih namanya?
1: apa? Lirikal.
2: Iya, enggak, maksudnya lebih
1: betul.
2: Apa sih ya namanya? Istilahnya
1: kali ya.
2: Relate kita
1: lagi relate.
2: Aduh, relate nih. Thank you ya.
1: Dari tadi udah tahu sebenarnya
2: cukup
1: nemuin.
3: Saya aja baru kepikiran
2: lah. Iya, relate lah dengan kehidupannya mungkin kau aku dan aduh. Waktu. Tapi kau aku dan waktu ini bercerita tentang apa?
1: Iya, benar, nah. benar. Itu juga belum bahas loh.
2: Iya, ini kan harus dibahas ini.
3: Dan pada umumnya ketiga lagu tersebut itu adalah lebih ke proses kehilangan ya.
1: Okay.
3: Nah, khususnya kawaku dan waktu. Okay. Bahwasanya apa yang kita miliki itu bukanlah milik kita.
1: Okay.
3: Apa yang kita miliki pasti akan kembali kepada yang ilahi.
1: Oh, tapi bang pertanyaannya siapa yang nyakitin lo nih?
2: Soalnya dalam banget. Tapi ini dalam ya sang ilahi.
1: Iya.
2: Kirain direbut sama orang lain. Sang ilahi.
1: Itu ini. Ini based on pengalaman kah? Gak perlu diceritain secara dalam apa ini based on pengalaman?
3: Nah, juga? Untuk kawaku dan waktu itu emang di liriknya ya, liriknya diciptakan oleh teman saya.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kita diskusi bareng-bareng mau dandanya seperti apa dan ketika saya tanya emang ini ceritanya tentang apa, dia itu udah dua kali gagal nikah katanya.
2: Ditinggal nikah.
1: Waduh.
3: Berarti itu lucu banget sih.
1: Berarti itu capturean cerita orang ya. Jadi bisa jadiin lagu gokil banget sih.
3: Iya, makanya kita ketika dapat lirik itu kita harus meresapi, kita harus memahami nih jalan pikirnya si penulis kemana, baru kita masukkan energi kita ke dalam lagu tersebut kayak
1: Okay. Tapi sejauh ini tantangan lu kira-kira ada kesulitan kah yang dihadapi di Kota Serang Fair ini?
3: Mungkin berkaca dari hari pertama kali ya.
1: Yeah.
3: Kita harus lebih aware
1: betul
3: terhadap di sekitar kita.
1: Yeah.
3: Makanya apa yang kita miliki itu walaupun bukan milik kita ya, tapi kita harus jaga,
1: harus merasa kepemilikan lah ya.
3: Betul. Iya. Seperti lagu Kawaku dan Waktu.
1: Wih, keren itu. Banget masuknya.
2: Masuk ya.
1: Malah dia loh yang nge-bridging.
2: Iya.
1: Tapi sejauh mana lu pengen bikin album kah nanti ke depannya? Ya. Kira-kira apa yang bisa ditunggu nih dari Wahyu Zain?
3: Oh ya, justru di penampilan Kota Serang Fair ini gue ada satu materi lagu lagi yang belum ada di DSP manapun dan itu baru kepikiran kemarin gue bikin.
1: Hah? Dan akan dibawain?
3: Betul.
1: Unreleased dan betul. Itu kemarin?
3: Betul sekali.
1: Gimana ceritanya dah? Kan ini kan bakalan dikoordinasikan as a satu band nih ya teman-teman lo. Maksudnya dari
2: kemarin satu, ya Hamin satu berarti ya?
3: Ya emang baru satu latihan. Baru latihan Hamin satu. Dan itu belum kita rilis, belum kita upload di DSP manapun.
1: Spill dikit dong. Itu tentang apa?
2: Iya.
1: Jadi apa belum? Apa nanti?
2: Apa nanti?
3: Ada dong. Intinya lirik ini menceritakan tentang sebuah perpisahan dan pertemuan di Royal Baru.
2: Waduh, spesifik Royal Baru. Ya mungkin karena di Kota Serang Fair juga ya ini waktunya untuk ditampilkan gitu.
1: Betul,
2: tapi buat
1: betul.
2: Pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 atau warga Serang dan warga Banten yang pengen dengerin tadi unreleasenya ya.
1: Betul.
2: Datang
1: langsung aja datang boleh. Di boleh jam 7:45
2: Wahyu Zain akan membawakan lagu itu ya.
3: Sambil kita nunggu sore bandnya.
1: Okay. Semoga sukses ke depannya.
2: Ya.
3: Amin.
1: Semoga
3: amin,
1: bener amin. Albumnya juga nanti juga lo, gue nunggu album sih kayaknya. Lo bakal ada albumnya gak?
3: Selanjutnya kita tunggu aja ya. Okay, pasti aku bakal memberikan yang terbaik lagi.
1: Oh iya, sosial media
3: yang mungkin bisa di follow. Boleh, mungkin teman-teman follow di sosial media Instagram at @wowzain.
1: Wowzain.
3: YouTube at @wowzain.
1: Okay.
3: Atau Wahyuzain.
1: Oke, okay. Di situ udah ada video klip, gitu atau
3: sudah.
1: Gimana?
3: Sudah ada video klip dan juga video lirik.
1: Oke, langsung ya. Dicek aja. Ada. Sudah ada semuanya. Jadi teman Pro 2, terima kasih Bang Wahyu sudah mau diajak ngobrol pada malam hari
3: terima
1: ini.
3: Terima kasih loh.
2: Kita sukses selalu ya untuk karirnya ya ataupun penampilan pada hari ini. Semoga lancar ya.
1: Dan mohon maaf pertanyaan kita ngalur ngidul banget di sore hari ini.
3: Seru banget.
1: Berdasarkan intrusif tat aja jadinya. Jadi teman Pro 2, stay tune terus bersama Rama dan juga
2: Bram Adi.
1: Dah.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih disiarkan ya dari studio mini RRI Banten di Kota Serang Fair nih Rama.
2: Betul banget
1: nah,
2: nih Bram.
1: Nah kalau tadi kita sudah ngomong atau ngobrol sama musisi, kali ini kita kedatangan siapa sih Ram?
2: Kali ini kita kedatangan artis RRI Banten.
1: Wah,
3: udah ada suaranya tuh dia.
1: Harusnya kalau teman Pro 2 kenal ya ini ya.
2: Kalau teman Pro 2 yang suka nyimak pagi sih udah pasti.
1: Pasti. Atau Pro 1 juga, pendengar Pro 1 juga pasti pernah ngedengar suaranya dia kalau pagi-pagi atau sore-sore.
2: Dia terkenal dengan suaranya yang sangat-sangat melengking, yang semangat
1: menembus tembok.
2: Iya.
1: Waduh.
2: Yang ngobrolnya cepat sekali.
3: Aduh, kelamaan Mas, langsung present aja lah ya.
1: Ini dia BTB.
2: BTB. Hey, BTB pada malam hari ini.
3: Sebenarnya hari gue itu besok jadwalnya.
1: Iya, bareng gue juga ya besoknya.
3: Bareng lo lagi. Wah. Tapi karena gue support my friends, my friends. Kita kan lagi siaran.
2: Oke.
1: Jadi datang ya ngobrol-ngobrol. Sambil latihan mungkin ya?
3: Iya.
1: Pemanasan buat besok.
3: Melihat panggung aja sih.
2: Oke. Jadi kira-kira Bang BTB sendiri kira-kira mau nyari apa nih di Kota Serang?
1: Iya, kalau boleh tahu.
2: Kalau boleh tahu.
3: Jawaban jujur atau jawaban bohong?
2: Masa jawabannya bohong?
1: Iya, nggak boleh ya. Harus jujur. Kita harus jujur.
2: Sebagai penyiar yang baik,
1: yang kredibel.
3: Sebagai warga Kota Serang yang dari kecil di Serang gitu kan.
1: Tumbuh dan besar di Serang.
3: Tumbuh dan besar di Serang gitu kan. Jadi gue nggak mau menyanyiakan momen ini aja gitu loh. Karena ya terakhir kayaknya di tahun 2023 kayaknya kalau fair gitu kan. Dan gue waktu itu gak sempat hadir. Nah sekarang
1: Harus hadir.
3: Gak tau kenapa ya, kayak panggilan jiwa aja gitu.
2: Keren banget deh.
1: Sebagai warga Kota Serang.
2: Sebagai warga
1: kan
2: ya.
1: Ini kan memperingati hari ulang tahun Kota Serang nih.
3: Betul.
1: Yang keberapa?
3: Ke-19.
1: Wow, valid warga Kota Serang.
3: Mana hadiahnya? Kan ada kuis.
1: Ini dia.
3: Bentar, nanti ya. Nih teman-teman berdua ya. Mendengar juga.
2: Untuk BTB sendiri kira-kira di Kota Serang Fair ini mau ngedengerin siapa sih di konsernya kira-kira?
3: Sebetulnya hari ini gue tuh pas banget nih. Waktunya kan sore-sore gitu.
1: Iya.
3: Betul. Itu pengen dengerin sore banget. Teman-teman.
1: Oke. Dengerin sore ya. Disebutkan 3 lagu dari sore. Boleh.
3: Oke, sebentar ya teman-teman.
1: Waduh.
2: Sangat terlihat posternya ya.
3: Beri waktu dulu dong.
1: Oke.
2: Kita kasih ilmu dulu ya.
1: Kasih ilmu.
2: Bang, fun fact. Salah satu lagu dari sore Bang Carolina.
1: Carolina.
3: Okay. Oh iya, Carolina kemarin gue sempat lihat tuh di postingan kita juga. Karena pake buat backsound kan.
2: Betul.
1: Sama judulnya tuh 16.30.
2: 16.30
1: alias,
2: betul. Alias
1: setengah lima.
2: Info aja.
3: Setengah lima tuh time apa sih? Waktu apa? Untuk apa sebenarnya?
1: Waktu untuk apa?
2: Untuk ya rebahan.
3: Aduh.
2: Ada orang pemancing nggak tahu
3: kan diolah dikit mas,
1: Gimana sih? Apa? Aduh. Mana lagu sore yang sebutin?
3: Tiga lagu sore versi gue.
2: Iya.
3: Karena gue pengen nonton sore gitu kan. Ini dari judulnya tuh udah unik juga.
1: Apa tuh? Yang ini?
3: Itu dia.
1: Nyanyiin coba.
2: Nyanyinya
1: kalau gue udah nyanyiin tadi. Mau gue dulu nggak yang nyanyiin?
3: Ini. Boleh.
2: Salah. Ngikutin juga.
1: Apa coba? Aduh, bukan juga dong.
3: Gimana?
2: Nanti ketahuan banget poster sorenya. Pendengar-pendengar sore. Gak apa-apa.
1: Tapi barangkali sekarang baru nonton dan jadi fans fanatik.
2: Betul, jadi jadi ruang perkenalan intinya
1: buat
2: BT gitu ya, BTB ke sore sendiri. Tapi kira-kira Bang BT sendiri udah jajan apa aja nih di sore hari ini?
3: Hari ini tadi masih lihat-lihat dulu karena langsung kesini kebetulan gitu kan. Pengen lihat dua penyiar yang gokil abis ini gitu kan.
1: Penyiar malam.
3: Hari ini R&B kan, ke siapa kan?
1: R&B, Rama and Bram.
2: Bener-bener, opsi-opsi.
1: Ini udah dipikirin dari kemarin-kemarin ya.
2: Sebenarnya
1: udah dipikirin. Hebat.
2: Kalau BT dan Bram gimana jadinya nanti?
3: BNB.
2: kayak merek ya.
1: Iya. Kayak penginapan gitu kan.
2: Jangan sebutin Mas.
1: Iya.
2: Jangan terlalu spesifik.
3: Jangan dong, Mas.
1: Iya kan. Ya TTA.
2: Okay. Kalau BTB sendiri bawa teman-teman konten kreator yang lain juga apa enggak sih kira-kira?
3: Bawa. Jadi hari ini kan konsepnya gue tuh multi circle ya.
2: Iya, dia karena banyak circle-nya yang datang bahkan dua circle yang berbeda.
1: Betul.
2: Bareng dia.
1: Betul.
2: Benar.
1: Teman-temannya banyak ya.
3: Iya, hari ini gue bawa teman-teman gue as a content creator dan juga teman-teman kampus gue.
1: Gitu. Boleh dong nanti kita ajak buat kuis kali ya.
2: Boleh, boleh.
1: Karena
2: boleh,
1: teman boleh. Pro2 nanti kita bakalan ada kuis
2: yang
1: gitu ya.
2: Berhadiah voucher.
1: Voucher
2: 20 ribu
1: dari ya. Nuna Kitchen yang udah dari tadi Nuna kita Kitchen. Sebutin teman yeah. Pro2. Jadi ya kira-kira langsung aja kalau misalkan kamu masih di dalam perjalanan.
2: Iya yeah, lagi dengerin.
1: Karena malam nanti bakalan ada kuis-kuis juga. Masih banyak kuis ya teman Pro2. Masih banyak banget. Jadi stay tune terus ya di 101,6 FM Pro2 Banten dan juga
2: 94,9 FM Pro1 Banten.
0: Siaran khusus dari Serang FM, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Mah, helmnya jangan lupa dipakai dan dikaitkan ya.
1: Siap, Pak. Ih, tapi kan cuma ke depan doang, deket ini.
0: Justru itu, Mah. Karena dekat, seringkali orang itu lengah. Lihat tuh Pak Ari, seminggu lalu kecelakaan. Jatuh dari motor karena nggak pakai helm. Padahal cuma ke warung belakang.
2: Seringkali kecelakaan terjadi bukan karena perjalanan yang jauh, melainkan karena kita mengabaikan hal-hal sederhana. Satu detik kelalaian bisa membawa penyesalan yang panjang. Saat berkendara, gunakan helm berstandar, patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan hindari menggunakan ponsel di jalan. Jangan memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk.

0: Hari Ulang Tahun Kota Serang live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih ditemenin sama Rama, teman Pro 2 dan juga
2: Bram Adi ya di studio mini RRI Banten ya.
1: Betul,
2: di Kota Serang Fair.
1: Di Kota Serang Fair 2026.
2: Iya.
1: Tadi kita mengajak rekan-rekan kita,
2: iya,
1: dari Pro 2 Banten, penyiarnya ada BTB.
2: Kali, iya,
1: kita ngobrol lagi yang lain.
2: Kedatangan nih. Siapa ya?
1: Kali ini kita kedatangan rekan RRI juga ya pada,
2: iya,
1: malam hari ini. Ada
2: kenalan dulu apa?
1: Boleh
2: dikenalin apa mau kenalan sendiri?
3: Dulu. Aku Taska dari KMB.
1: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Aku Ririn dari penyiaran.
1: Dari penyiaran.
2: Berarti harusnya bisa siaran ya, kan dari penyiaran. Ya enggak apa-apa.
1: Ngomong. Coba mungkin boleh kamu jelasin sedikit masing-masing dari job desk kalian pada hari

0: Oh, berarti Ririn pernah mengalami
1: horor itu.
2: Oke, tapi kita pindah dulu ke Taska di KMB. Kali ini, sore hari ini menuju malam hari ini, Taska ngapain nih job desk-nya?
1: Kalau dari tadi sih kayak cuman video-video ini yang narasumber, terus juga video yang lagi siaran, Mas Bram sama Mas Rama.
2: Rama, iya betul. Iya.
1: Terus juga bikin-bikin konten, tadi kita bikin konten dari depan, terus bikin rute buat masuk sini, sama tadi bikin konten tambahan yang... Itulah yang tadi
0: kita yang bikin kita konten.
2: Betul, tadi kita disuruh konten-konten jadi TikTok ya.
0: Talent yang jadi dimana talent. Kita tuh memang TikTok banget.
2: Iya, sangat-sangat TikTok.
1: TikTokers banget. Gila.
2: Alias robot.
0: Alias kok enggak luwes.
2: Cuman kalian nih dari sebelumnya udah punya pengalaman belum? Kayak seputar kayak Ririn tadi kayak bikin skrip dan lain-lain. Apakah ini pengalaman pertamanya? Apa emang sebelumnya udah punya pengalaman itu seperti apa? Boleh jelasin.
1: Sebenarnya gini, Mas.
2: Gimana tuh, Mbak?
0: Oke, Mbak.
1: Saya itu emang punya pengalaman di magang sebelumnya.
2: Okay.
1: Cuma ternyata memang kan konsentrasinya beda ya.
2: Iya.
1: Paham gak sih kalau misalnya ngerti. ILM kan radio tuh ternyata kesini-sini loh ininya, yang bolehnya gitu, yang gak bolehnya ini loh. Ada fokusnya gitu.
0: Sebelumnya itu di jangan disebutin ya.
2: Iya, di dunia apa? Di dunia apa?
1: Sama. Pokoknya di dunia content creator juga pernah, di dunia humas juga pernah. Nah, kalau di ILM tuh biasanya di dunia berita gitu loh. Saya tuh udah biasa gitu.
2: Ya berarti masih ranahnya.
0: Hal yang tapi hal yang baru juga tadi disebutin juga.
2: Betul.
0: Ternyata
2: ya,
0: radio
2: betul.
0: Tuh gini.
1: Gini loh.
2: Karena broadcasting beda-beda kan. Sekarang kalau dari Taska sendiri, kita breakdown nih pengalamannya. Kita lagi ini ya, sesi pembukaan CV.
0: Iya, mungkin ada yang lagi dengerin kayaknya ini menarik nih CV-nya si Ririn
2: Taska,
0: ini.
2: Ririn
0: dulu kan yang tadi udah ngejelasin.
1: Siapa tahu bisa direkrut.
2: Boleh.
1: Sama ya.
0: YouTuber horor gitu mungkin. Kan tadi bisikan malam.
1: Mas ya.
0: Oh, iya. Ya udah jadi tim kreatif lah ya.
1: Oke.
2: Di mana aja lah ya.
1: Iya, betul banget.
2: Kalau dari Taska sendiri, KMB.
1: Sebenarnya ini jadi konten kreator tuh pertama kali dan
0: enggak
1: pernah kepikiran buat jadi konten kreator.
2: Oke.
1: Okay. Karena jujur aku pribadi itu orangnya malu kalau di depan kamera. Dan aku suka MB itu kayak harus take berkali-kali di kamera, terus take-nya di depan banyak orang. Jadi kayak first time banget. Soalnya sebelumnya tuh kan di jurnalistik juga. Itu di bagian PSDM. Bukan yang kayak konten-konten kreator juga.
3: Terus berarti jadi belajar ya.
1: Iya, ini hal baru banget. Gak pernah sama sekali nyemplung ke dunia konten kreator.
3: Emang RR itu the best banget.
2: Wih, keren banget deh.
1: The best banget.
2: Keren banget deh.
0: Oke. Mau berapa lama di RRI magangnya? Aman aja kan.
1: Oh, boleh kali Mas, 6 bulan.
0: Boleh.
1: Boleh kan
0: boleh.
1: Ya.
0: Mau
1: tetap kali. Bisa.
0: Kalau tetap tuh harus ada jalurnya sendiri ya. Tapi kita ngobrolin ini aja dulu ya, jangan jalur-jalur ini.
2: Kok kita jadi kayak pembukaan pekerjaan pada sore hari ini. Tapi itu setidaknya gambaran gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 cuman taunya siaran aja. Di belakang tuh masih banyak nih warga-warga kita gitu.
1: Jadi ada jalurnya ya Mas ya.
2: Betul dong.
0: Tadi di callback jalurnya buat kesini.
2: Tapi sejauh ini apakah sesuai ekspektasi kalian, pekerjaannya seperti apa? Terus ya mungkin ada tantangan gitu yang kalian hadapi,
0: atau
2: kesulitannya.
0: Kalau bahasa anak Genzinya ada culture shock.
2: Widih keren, culture shock ya, bener-bener.
0: Iya karena tadi kan ya beda.
1: Mungkin dari Taska dulu Mas.
0: Oh, Taska
1: soalnya
0: dulu.
1: Kan first time.
2: Ya, benar.
0: Oh, first time.
2: Boleh. Taska.
1: Apa sih? Sebenarnya waktu masuk KMB itu di luar ekspektasi karena ekspektasinya tuh bakal dikejar konten banget gitu loh. Terus bakal yang rekan-rekannya tuh galak, sensornya galak, kirain.
0: Di RRI Banten baik semua.
1: Terus ternyata pas pas masuk
3: masyaallah.
1: Kayak
2: ya pas masuk
1: santai banget terus juga pada baik-baik kayak gitu.
2: Oke, berarti seneng lah ya, berarti sesuai ekspektasi dan semoga dapat ilmunya juga.
0: Iya gitu. Tapi ya masih nanya ke Taska dulu
2: masih
0: penasaran. Nah, setelah terjun nih ya kan, nah ada kepikiran nggak kayaknya lanjut jadi konten kreator deh. Karena
2: dia
0: kan sekarang peluang jadi konten kreator tuh banyak ya.
2: Influencer. Kita menyebutnya.
0: Affiliator.
1: Pengen ada kepikiran.
0: Tapi,
1: cuman tiap upload TikTok, terus sehari dua hari diet lagi kayak kok jelek ya. Aduh gak pede deh, ya udah di
0: absen lagi. Oh itu gak apa-apa, itu namanya pemula. Permulaan

0: nggak harus bagus
1: tau. Tapi emang keraguan selalu datang bener. Seperti itu ya gitu.
0: Nah kalau dari Ririn
1: sendiri,
0: ayo Ririn. Yo, kayaknya dari tadi udah pengen ngomong banget.
1: Ririn semangat. Ririn semangat.
0: Padahal tadi nggak mau ya.
1: Iya tadi nggak mau loh Ririn.
2: Masya Allah.
0: Masih.
1: Gimana kalau dari Ririn?
2: Jadi gini Mas, nggak ada culture shock sih. Kalau menurut aku ya. Cuman aku tuh lebih ketakut mentornya gitu loh. Ternyata pas lihat mentor Kak Fitri Kania baik banget. Apalagi Bang Dendi, baik banget.
0: Bang Dendi, baik. Yeah, okay, Bang Dendi kalau lagi dengerin ini lagi dipuja-puji sama Ririn.
1: Bang Dendi,
0: Mbak Niar, Mbak Fitri, ya ini. Katanya baik banget.
1: Tapi
0: suka beliin makan juga, ya.
2: Enggak. Oh. Lingkungannya baik-baik,
0: baik,
2: insyaallah ya. RRI.
0: Emang mantap. Di penyiaran tuh baik-baik, termasuk kita berdua ya.
1: Amin ya, semoga baik ya.
0: Soft spoken.
1: Ih, keren banget deh, kayak bocah-bocah cool.
2: Promosi jodoh.
1: tapi guys, udah ya ngalor ngidul seputar ininya. Kalau gue pengen nanya, kita balik dulu nih Kota Serang Fair. Kita lagi di Kota Serang.
0: Iya, di Kota Serang Fair. Udah jajan apa aja nih?
1: Betul.
0: Ririn sama Taska.
2: Capek dulu. Aku dulu deh. Iya, boleh. Okay. Aku sih jajan apa ya? Kemarin ya basreng ya.
0: Oh, dari kemarin berarti ya?
2: Oke. Okay.
0: Udah 2 hari Ririn di sini jajan basreng.
2: Oke, okay, terus. Juga tadi es coklat, dimsumnya enak banget. Dimsum mentai sama dimsum ori enak banget.
1: Jadi pilihannya banyak?
2: Iya, banyak banget sih pilihannya sampai bingung. Cuman yang aku suka sih itu aja sih.
1: Tapi pengen nonton apa? Pengen nonton siapa di Kota Serang Fair?
2: Budi Doremi
0: besok ya? Berarti. Iya. Datang lagi besok ya?
2: Iyalah, pasti.
0: Oke, pasti. Kalau Taska udah jajan apa aja?
3: Hari ini tadi baru datang udah jajan sate Padang.
1: Karena
3: pas datang sih itu lapar banget.
1: Betul.
3: Terus ngelihat sate Padang kayaknya enak gitu. Ternyata emang beneran enak, jangan lupa beli ya guys.
2: Coba harganya.
3: Harganya cuma 15.000.
1: Harganya 15.000.
3: Itu kenyang banget.
0: Oh,
2: Udah dapat lontong.
1: Udah dapat lontong dong.
0: Berarti kalau mau nonton konser ya,
1: yeah,
0: tinggal beli sate Padang 2 udah bisa.
1: Betul, karena kan masuknya 30.000.
2: Lah orang aku udah dapat.
0: Udah dapat.
1: Ada.
0: Iya. Oh, ready ya.
1: Mana coba lihat. Boong.
0: Tiga puluh ribu benar. Tapi ini berlakunya hanya hari ini kan? Kalau besok mau nonton Budi Doremi harus jajan lagi.
2: Betul. Jadi kan mau nonton band sore kan?
1: Betul.
2: Gak rugi juga.
0: Udah dengerin sore belum?
1: Iya, udah dengerin sore belum sih?
0: Elong nanti.
2: Aduh, gimana?
0: Tapi ada dong lagu yang paling
1: lagu favorit.
0: Iya.
1: Ada nggak?
2: Coba Taska.
3: Aduh. Sebetulnya belum nge-stalk.
1: Oh. Oke. Okay. Tapi emang Taska pengennya dengerin siapa di Kota Serang Fair?
0: Iya.
3: Cuma tahu Budi Doremi.
1: Budi Doremi ya. Kayaknya
0: Doremi. Karena orang Serang juga ya, setahu.
2: Iya, benar. Karena cakep juga sih.
1: Wih, keren, bener.
2: Budi Doremi cakep.
0: Iya, emang.
1: Tapi kita sebagai laki-laki.
0: Iya, kita kan laki-laki.
1: Maksudnya gitu, ngomong cakep kan agak gimana gitu ya.
2: Iya. Enak.
0: Apa lagu favorit kalian dari Budi Doremi?
2: Aduh,
0: masa lupa?
2: Banyak banget.
0: Satu deh, Taska.
1: Taska.
0: Kayaknya
1: gua ini.
0: Kayaknya
1: izinkan ku lukis.
0: Iya. Melukis senja.
2: Itu seru banget.
0: Seru banget.
2: Maksudnya enak banget.
0: Enak banget. Melukis senja. Yang Doremi, kenapa namanya Doremi yang do? Doakan ku.
1: Oh iya benar.
0: Ya, itu Budi Doremi.
1: Iya, Taska ya, sama Ririn lagi ngecek HP.
0: Ngecek
1: ya.
0: HP.
2: Yang mesin waktu.
1: Mesin waktu.
0: Iya. Yang gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, taunya itu doang.
1: Tahu.
0: Karena kan kita pernah dengar pasti.
2: Iya.
0: Apa kalau dari
1: ya, Taska.
3: Itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Oh iya benar.
0: Tapi suaranya bagus nih mereka berdua ya, kayak nyanyi.
1: Apa kita suruh nyanyi aja?
0: Satu bait. Satu bait lagu Budi Doremi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 1, 2, 3.
3: Ririn katanya tadi semangat mau nyanyi.
0: Iya. Tadi satu bait aja.
1: Oke teman produser, setelah selesai sudah ya obrolan kita pada sore hari ini. Kita potong dulu karena durasinya udah panjang sekali.
0: Udah panjang.
1: Jadi jangan lupa datang ke Kota Serang Fair dan juga Studio Mini RRI Banten, tempatnya di GOR ya teman produser. Jadi masih ada drama,
0: masih ada drama juga ya.
1: Jadi
0: di sini
1: stay tune terus. Teman produser dan pendengar Pro 1.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
2: Masih ditemenin sama Rama di studio mini RRI Banten ya.
3: Dan
2: di,
3: juga Bram Adi ya.
2: Betul, di Kota Serang Fair ya, 2026. Tadi seperti yang sudah di sounding teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, kalau misalkan hari ini akan ada kuis-kuisan. Mari kita kuis.
3: Mari kita kuis. Yuk kita kuis.
2: Dan pada malam hari ini kita kedatangan salah satu warga atau
3: warga
2: masyarakat Kota,
3: Kota Serang.
2: Iya, ada, betul.
3: Kita suruh dia perkenalan diri.
2: Perkenalan aja deh. Oke. Okay.
3: Sama siapa nih kita?
2: Sama siapa nih?
4: Halo, nama aku Indah. Aku pengunjung di Serang Fair ini.
2: Oke. Indah ngapain di Kota Serang Fair ini? Apakah pengen nonton konser kah? Atau emang
3: cuma
2: pengen
3: jajan-jajan
2: kah? Gitu. Itu gimana nih hari ini?
4: Mau nonton konser dong.
2: Wih, pengen nonton siapa tuh?
3: Nonton siapa?
4: Banyak. Aku hari ini mau nonton sore sih, karena kebetulan gesternya Ridi sore.
2: Oke, mau kita tes lagi?
3: Kita tes lagi? Oke, kalau tadi sebelumnya ya katanya mau nonton sore, tapi ya lagunya? Nah, kayaknya Indah tadi nyebut mau nonton sorenya tuh yakin, pasti tahu. Lagu favorit dari sore?
4: Wah, banyak sih.
2: Apa tuh?
4: Tapi akhir-akhir ini aku lagi seringnya 1.5.
2: Wih, beneran tahu.
3: Beneran tahu ya. Padahal itu 1.5 tuh gue juga bertahu.
2: Iya sih.
3: Sore banget kan 1.5 tuh. Iya, sore iya, gitu 1.5.
2: Iya. Dan semoga itu juga jadi perkenalan juga kan. Taunya kan baru 1.5 doang.
3: Iya.
2: Tapi katanya nanti ada juga nih. Jadi malam hari ini biar makin kenal lagi sama sore. Oke, Indah. Kali ini kita langsung straight to the point aja, karena kita ada kuis gitu ya. Kuis.
3: Kita kuis ya pokoknya ini karena kita dari apa ini?
2: Nunia Kitchen.
3: Betul. Yang jadi sponsor
2: untuk,
3: juga ya.
2: Betul. Untuk teman Pro 2 yang mungkin gak tahu seputar Nunia Kitchen gitu ya. Ini
3: apa
2: ya,
3: sih Nunia
2: sesuai
3: Kitchen
2: namanya
3: itu?
2: Aja ya,
3: kitchen. Iya, dapur.
2: Sebuah tempat makan gitu yang bisa jadi referensi kamu teman Pro 2. Kalau misalkan pengen tahu isinya apa ya langsung dicek aja di Nunia Kitchennya. Tapi yang bisa Rama kasih tahu teman Pro 2, setiap minimal konsumsi 300 ribu itu dapat free karaoke 2 jam. Jadi bawa keluarga bisa nyanyi bareng-bareng juga ya. Tapi kalau misalkan kamu pengen nyari yang dessert-dessertan juga itu.
3: Ada apa Ram?
2: Ada gelato.
3: Waduh.
2: Bram, 15 ribu aja.
3: Murah
2: gitu
3: banget ya.
2: Dan pada hari ini, malam hari ini, Nunia Kitchen itu ngajak kita berkuis-kuisan.
3: Ya, dan akan dikasih voucher nih kalau jawabannya benar nih dari Nunia Kitchen, ada diskon 20.000 nih. Indah nih ya.
2: Di pembelian minimal 100.000 ya.
3: Betul.
2: Jadi bisa jadi, ini bisa jadi lumayan lah ya.
3: Lumayan.
2: Korting-korting anak kosan.
3: Iya.
4: Boleh.
3: Membantu mungkin buat di akhir bulan.
2: Tapi Indah, boleh gak sih ngasih cerita dulu gitu, kira-kira antusiasme di Kota Serang Fair seperti apa yang lo rasain?
4: Ah, boleh, seru banget soalnya aku dari awal emang udah mantengin Instagramnya sih. Itu dari awal itu di gestarnya yang pertama keluar itu kalau gak salah Festivalis. Dari situ langsung kayak, oh my god, udah Festivalis pertama kali ke Serang.
2: Betul.
4: Kayak aku udah langsung nunggu-nungguin nih, siapa lagi, ternyata ada Sore, ada Biru Baru. Wah, itu mah kesukaan aku semua, jadi kayak aku nungguin banget ini.
3: Anak band banget berarti. Skena, berarti di skena musik nih Indah cukup mendalami ya.
2: Berarti pertanyaan kuisnya sederhana aja nih, Bram. Tadi kan udah disebutin ya, tanggal 7 festivalis, tanggal 8 Sore, tanggal 9 tadi disebutin belum sih?
3: Belum.
2: Kita tapi pilihnya tanggal 10 aja deh.
3: Oke.
2: Buat lo Indah, siapa?
3: Siapakah guest star di Kota Serang Fair di day 4 atau tanggal 10 nanti?
2: Gimana tuh?
4: Tanggal 10 ya?
3: Iya.
4: Ini yang
2: gampang
4: terakhir
2: banget
4: ya?
2: Sih,
3: guest star, guest star.
2: Ini gampang banget.
4: Gampang banget. Siapa gampang sih banget. Yang gak tau orang-orang pada nunggu
3: dia kayaknya. Apa tuh?
4: Itu The Changcuter.
3: Betul.
2: Tapi emang pertanyaannya gampang. Ya. Jadi bisa ini juga. Apa pertanyaan kedua?
3: Apa tuh? Boleh Ram kalau ada ya.
2: Pertanyaan kedua nih ya gitu.
3: Nah.
2: Di studio mini RRI Banten pada malam hari ini, itu kita ngapain aja kegiatannya gitu. Sepenglihatan lo tadi yang mungkin lo udah lalu lalang gitu di sore hari ini, itu kita ngapain aja tadi gitu.
4: Sepenglihatan aku ya tadi ngundang beberapa guest star juga yang nantinya tampil ya di Serang Fair kayak tadi.
3: Siapa?
2: Ayo.
4: Wahyu
2: Zen. Ayo
4: Wahyu Zen. Aku inget Zennya doang.
2: Benar. Okay. Tapi itu tanda kalau misalkan Indah memperhatikan, tapi nggak tahu aja. Biasanya inget muka lupa nama, betul nggak?
3: Betul banget. Tapi Indah kalau misalkan yang lagi dengerin nih, pengen siaran bareng juga nih sama kita. Gimana caranya? Boleh spill.
4: Oke, buat yang mau siaran bareng kita di RRI Banten, boleh langsung aja ke studio mini RRI Banten yang letaknya ada di Gor Basket Stadion Maulana Yusuf.
2: Iya, tadi kita udah bilang ya persis di bawah ringnya langsung.
3: Iya, bisa langsung, nggak bisa 3 point ya.
2: Nggak bisa 3 point.
3: Karena kan terlalu dekat nih, bisanya dang. Ya.
2: Iya, jadi oke ya. Langsung dikasih aja.
3: Langsung dikasih aja nih.
2: Untuk teman perdulu yang belum bisa melihat, kita kasih hadiahnya ya gitu pada hari ini. Semoga berkah. Semoga bisa dapat makanan yang enak-enak di Dunia Kitchen.
3: Boleh dan ya, jangan lupa review juga kalau sana mungkin ya.
2: Betul.
3: Tag Dunia Kitchen-nya.
2: Betul. Jadi teman Pro 2, kita masih panjang banget menunggu guest star kita ya, Sore Ziben.
3: Iya.
2: Kurang lebih jam 9, jam 10. Jadi stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten. Dan
3: 94,9 FM Pro 1 Banten.
0: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Yes, masih ditemenin sama Rama
2: dan juga Bram ya di studio mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026. Betul. Kali ini kita mau ngobrol lagi.
1: Betul. Tapi kita live report dulu kali ya keadaan belakangan ini semakin malam
2: semakin
1: juga
2: ramai,
1: semakin
2: ya,
1: ramai
2: pengunjung yang datang ya karena cuacanya udah mulai adem ya.
1: Betul.
2: Kalau tadi udah panas banget.
1: Betul. Tadi juga kita banyak banget ngajak ngobrol. Sekali ini kita ngajak ngobrol lagi
2: bersama dua konten creator asal kota yang
1: Serang.
2: Satu kota Cilegon.
1: Oh iya,
2: ya, datang Cilegon. Jauh dari luar kota.
1: Oh, berarti siapa? Cross ini ya, cross city ya.
2: Yoi. Coba ada siapa?
1: Ada ketawa lagi nih, masih ketawa mulu.
2: Mana suaranya ini? Mana halo, suaranya halo.
3: Dong, perkenalan halo. Dong.
2: Halo. Udah merdu banget itu suaranya.
3: Teman Pro 2 dan pendengar Pro 1.
1: Iya sih.
2: Reset. Prepare.
1: Coba yang satu lagi perkenalan dulu.
2: Iya, yang satu ini siapa sih kalau boleh tahu?
4: Aduh bosen gue lagi kebetulan.
1: Gak apa-apa.
4: Dua-duanya konten kreator.
2: Iya.
4: Apa bedanya?
2: Yang satu yang tadi yang Zikre itu konsisten. Yang ini yang satu lagi yang cowok ini BTB namanya. Kalau yeah, ini juga konsisten.
3: Kok beda gitu ya?
2: Iya.
1: Tadi perkenalannya sebagai penyiar dari Pro 2 Banten.
2: Iya.
1: Sekarang ini beda.
2: Beda.
1: Sebagai konten creator.
2: Iya. Kalau Zikra nih, apa nih? Kontennya apa aja isinya? Kalau yang
1: yang lo tahu dulu deh.
2: Oh yang gue tahu yang PPKM. Apa pagi-pagi tuh? Mau kemana nih? Teng, neng, gitu soundnya ya.
3: Jujur.
2: Itu niche-nya ya berarti
3: itu,
2: ya?
3: Itu sebenarnya kan aku pakainya lifestyle gitu ya, jadi aku bisa ngekontenin apa aja. Nah PPKM ini nih berangkat sebenarnya awalnya tuh aku tuh sering banget event-event di Jakarta. Nah event-event di Jakarta itu kan gak bisa ya kalau gak dari pagi gitu ya. Jadi berangkatnya dari Cilegon pagi-pagi, jadi PPKM pagi-pagi mau kemana. Jadi hari itu aku harus keluar dari pagi gitu. Jadi kalau dari siang atau dari sore namanya bukan PPKM lagi.
2: Iya soalnya pernah ngeliat juga kontennya telat.
1: Bener. Telat apa?
2: Telat nyampe eventnya kan?
3: Iya,
2: itu gimana ceritanya? Boleh riset saya ya.
4: Baru ngomong udah di...
2: Iya, konten creator.
1: Tadi
2: famous lah di Serang Cilegon.
1: Tadi kan kalau Kak Zikras udah nih dijelasin seputar program acara ini.
2: Nah,
1: konten creator ya.
2: Nah, ini juga udah riset juga gua Ram.
1: Ya,
2: mau gua aja enggak
1: yang jawab. Tahu apa?
2: Yang gua tahu ini konten seputar tips and trick.
1: Keren.
2: Ya. Itulah
1: keren.
2: Pokoknya yang masuk di RRI. Ya, ini dia. Jadi
1: aduh,
2: narasumber yang harusnya kredibel.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara mengatakan, kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban jiwa. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhat terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhat ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhat ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhat melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan

0: terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
0: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
0: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
3: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
4: Dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya. Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar $170 juta. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang kondisi bersama AGI dan juga Ekraf.
3: Meski demikian, lebih lanjut staf Susmenkom Digi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
1: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
6: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan

0: Dan Timor-Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Horn, saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN, Jakarta, menyebut, bergabungnya Timor-Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kaw menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
1: Bergabungnya Timor-Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor-Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor-Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
2: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
0: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
4: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
5: Baik, mungkin pendengar saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu, pendengar, bisa kami sampaikan, masukin menit ke 25, menjelang menit ke 26, skor masih imbang 0-0. Dan sementara, demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Lira Abdul Itu Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Dengan

0: Budi Doremi.
1: Oke. Budi Doremi.
0: Iya.
1: Budi Doremi berarti besok, besok ya.
2: Besok, besok. Oh. Sama biru baru. Sama oke. Biru baru. Kita langsung ke kuis-kuisan ya, karena tadi iya. Sebelumnya Kak, kita udah ngajak ngobrol sama yang lain juga, ada kuis-kuisan. Jadi kuis ini juga disupport sama Twin Photo, Photo and Video. Video
1: ya, dan juga kita kayaknya karena kedatangan dua ya. Betul, kita dapat dua orang nih, tapi beda, yang satu dari Nunia Kitchen.
2: Nunia ya. Kitchen. Tadi kita udah sebutin ya, Nunia Kitchen itu sebuah tempat makan yang mungkin bisa jadi rekomendasi kakak-kakak gitu. Terus di situ juga ada Nunia Hotel juga.
1: Nunia Hotel juga.
2: Jadi habis kenyang makan boleh nginep bawa keluarga. Iya,
1: takutnya aduh kenyang banget enggak bisa pulang, bisa.
0: Boleh ya. Bawa pacar enggak?
2: Wah, itu tergantung keyakinan kalo masing-masing ya.
1: Kalau Nunia Kitchen boleh, tapi kalau Twin and Photo, Twin Photo and Video,
2: baiknya halal dulu. Baiknya halal dulu. Okay. Tapi di Twin Photo and Video sendiri, selain ada foto studio,
1: ada studio foto, ada juga
2: Newborn and Cake Smash, ada event and wedding organizer,
1: ada makeup and attire, dan juga ada decoration. Jadi banyak banget ya dari Twin Photo and Video. Jadi mungkin buat Anda pendengar ya, ataupun teman produa nih lagi punya newborn pengen foto atau video mengabadikan, juga bisa nih di Twin Photo and Video.
2: Oke, gitu. Dari Twin Photo and Video studio sendiri ngasih t-shirt ya pada malam hari ini, warna putih.
1: T-shirt warna putih ukuran L.
2: Betul, nih, ukuran L. Jadi langsung aja mungkin ke Twin and Photo Studio dulu
1: kali ya. Boleh untuk Kak Ana ya. Pertanyaan pertama nih untuk Kak Ana, boleh.
2: Ini silakan. Mau seputar Kota Serang Fair, mau
1: atau
2: seputar
1: apa? Bisa apa request nih? Kok, bisa request apa pertanyaannya.
2: Twin and Photo gimana?
1: Atau apa? Tuh ya. Oh, oke, seput kan
2: enggak
1: twin apa? Aja nih karena kan kita twin.
2: Betul.
1: Harusnya Kak Ana boleh dideketin dulu mic-nya Kak Ana. Harusnya Kak Ana kan tadi nyimak kita ya.
2: Betul.
1: Di Twin Photo and Video tuh ada apa aja sih selain studio foto gitu
2: ada
1: kan?
2: Apa aja?
1: Harusnya kan udah nyimak
2: udah
1: ya
2: nyimak.
1: Gitu. Itulah pertanyaannya. Nyimakin. Jadi ada apa aja di Twin Foto dan Video ini selain studio foto? Bisa disebutkan Kak Ana?
0: Ada newborn.
1: Iya.
2: Apalagi?
0: Cake smash.
1: Oke, terus?
0: Event dan wedding organizer.
1: Oke, okay, wedding organizer. Okay. Betul banget.
2: Nah, kita basa-basi ya?
1: Langsung kita kasih aja ya?
2: Langsung aja kita kasih.
1: Oke, karena ini dia untuk Kak Ana. Terima kasih sudah menjawab dengan benar.
2: Nanti ada dokumentasinya juga ada dokumentasi. Ya.
1: Kita foto ya abis ini
2: kita
1: ya.
2: Kita beneran ngasih nih. Terus?
1: Nah, kita
2: selanjutnya lagi.
1: Udah deg-degan
2: ini. Satu lagi udah deg-degan nih kayaknya nih.
1: Tapi bisa kok. Bisa kok ya.
2: Bisa Kak Santi, bisa. Bisa. Kalau nggak bisa, kita bisa-bisain, oke? Okay.
1: Tentang RRI mungkin ya.
2: Tentang
1: ya.
2: RRI, tentang
1: kita
2: RRI.
1: Juga di awal udah ngomong nih, kita disiarkan di dua station langsung.
2: Betul, gitu, ya. Sebutin salah satunya aja kali ya.
1: Sebutin salah satu frekuensinya nih ya, RRI Pro 1 Banten itu dimana? Berapa FM sih?
2: Betul.
1: Boleh dijawab, Kak Santi.
2: Berapa, Kak?
1: Berapa?
0: 94.9 ya?
1: Iya, tapi dibacanya itu 94.9 FM Pro 1 Banten. Iya, oke.
2: Betul, oke. Okay. Semoga dapat informasinya tadi seputar Twin and Photo Studio.
1: Iya.
2: Dapat informasinya seputar RRI.
1: Iya.
2: Dapat jadi informasinya seputar Nukia ini sendiri.
1: Nunia Kitchen juga. Kitchen. Jadi kalau mungkin Kak Santi dan Kak Ana gitu ya, baru tahu nih kok ada sih RRI Banten ini. Nah, RRI Banten tuh radio yang bisa didengerin dari aplikasi juga.
2: Betul.
1: Kan, namanya RRI Digital bisa di-download, ataupun kalau nggak mau download bisa kita dari website. Di rri.co.id. Nanti klik streaming, cari Banten, cari mau RRI Pro 1 Banten atau Pro 2 Banten.
2: Terintegrasi
1: gitu
2: juga ya, seluruh kota di Indonesia.
1: Iya gitu.
2: Jadi teman Pro 2, nanti kita lihat lagi apakah ada orang yang mau diajak kuis pada malam hari
1: ini. Kita penyerahan dulu ke Kak Santi.
2: Tapi kita penyerahan dulu.
1: Oke, deng.
2: Voucher 20 ribu dengan dari minimal pembelian
1: 100 ribu.
2: Betul.
1: Ya, terima kasih
2: untuk Kak Santi
1: dan juga Kak Ana.
2: Kak Ana pada malam
1: selamat
2: hari
1: melanjutkan kulinerannya atau betul. Betul. Ya mau nonton juga ya, hati-hati barang bawaannya. Betul. Ya oke, okay. Thank you teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 ya, tetap bersama kami ya, karena kami masih akan terus menyiarkan dari Studio Mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang live di Pro 1.

0: Guys, tahu nggak? Budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.

Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: Masih ditemenin sama Rama dan juga
1: Bram Adi ya di studio Mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026.
0: Betul, semakin malam makin rame.
1: Makin rame ya.
0: Dan bentar lagi juga Sore Ziben sebagai guest star di hari kedua Kota Serang Fair
1: akan tampil
0: pada malam hari ini ya.
1: Tapi udah close gate ya.
0: Kayaknya sudah close gate ya. Jadi tapi masih bisa jajan-jajan karena kan
1: jajan
0: banyak opsi-opsinya
1: bisa.
0: Ya. Okay. Jadi bisa sampai malam.
1: Kita juga udah jajan ya, ngopi.
0: Betul, ada tadi ngopi juga. Agak sedikit oversharing teman Pro 2. Tadi kita juga habis mencari makanan-makanan terus yeah. Kita ada risol mayo. Mantep banget
1: mantep
0: itu ya.
1: Banget.
0: Untuk teman Pro 2 yang mungkin suka sama goreng-gorengan.
1: Iya.
0: Terus ada apa lagi Bram? Tadi kita jajan
1: Bram. Dan ada banyak deh jajanannya kalau kita jajan itu aja karena kita nanti aja bahas jajannya. Karena
0: boleh.
1: Kita saatnya kita
0: kuis. Pada malam hari ini kita ngajak kuis lagi sama Kak. Perkenalkan aja,
1: iya,
0: Kak. Boleh
1: kenalan
0: Kak?
1: Kenalan aja, coba.
2: Perkenalan, nama saya Nisa.
1: Dari mana nih Kak Nisa?
2: Dari Serang.
1: Oh, orang Serang asli.
0: Warga ya, asli warga ya asli pada Serang. Malam hari ini. Tapi Kak, malam hari ini ngapain aja nih? Udah jajan apa aja? Terus kali ini datangnya sama siapa aja?
2: Kebetulan tadi udah jajan di Chicken Wings ya, beli di Case Burger.
0: Oke, okay. Bisa jadi opsi.
2: Terus sama beli cireng kue creamy tuh, yang keju.
0: Jadi banyak pilihannya ya teman
1: iya,
0: berdua.
1: Iya banyak ya.
0: Terus berangkat ke sini mau nonton sore kah? Apa emang pengen jalan-jalan aja?
2: Pengen nyamperin pacar sih, nemenin kerja.
0: Okay.
1: Nemenin kerja.
0: Oh jadi pacarnya kerja
1: di sini.
0: Iya, oke, okay, boleh.
1: Jadi
0: support system betul.
1: System.
0: Wanita yang baik, wanita yang berdiri di samping
1: iya,
0: pemimpinnya.
1: Pria yang iya. Iya, pria. Pria yang sukses ada wanita hebat di
0: betul betul barangnya. Kasih tahu
1: Bram. Gitu enggak ya? Bro. Gitu enggak ya? Tapi iya, kayaknya betul. Salah deh.
0: Kayaknya gitu intinya mah. Oke.
1: Oke, kali kita ini masuk kita ke kuisnya ya.
0: Ngadain kuis lagi dan kuisnya disupport
1: sama Twin. Dipersembahkan ya oleh Twin.
0: Twin Photo and Video.
1: Iya.
0: Jadi selain ada foto studio dan juga video gitu ya. Tentunya Twin Studio ini ada Newborn and Cake Maze, ada event and wedding organizer
1: dan juga ada makeup and attire dan dekorasi.
0: Jadi pilihannya banyak banget ya,
1: bisa milih aja teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1.
0: Nah, Bram, boleh kasih tahu kita ngasih hadiah apa pada malam hari ini nih untuk kuis?
1: Nah, untuk kuis malam hari ini karena dipersembahkan oleh Twin Photo and Video ya.
0: Betul.
1: Kita ada kaos ya.
0: Merch-nya lah ya.
1: Merch-nya gitu. Dari Twin Photo and Studio.
0: Betul.
1: Video. Ya gitu.
0: Kali ini kita langsung tanya aja ya.
1: Pertanyaan
0: ke Kak Nisa
1: nih.
0: Kak, kalau tadi nyimak kita ngomong apa aja. Di Twin Photo and Video ini,
1: iya.
0: Itu selain studio foto, itu ada apa aja, Kak? Ayo, Kak.
2: Oke, okay, yang pertama ada Newborn and Cake Smash.
1: Iya.
0: Oke, okay, betul.
2: Ada Event and Wedding Organist.
1: Iya.
2: Sama okay. Makeup Ethere Decoration.
1: Oke, okay, keren banget.
0: Langsung ya.
1: Dapat hadiah, Kak Nisa. Mungkin pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 nih gak bisa ngeliat ya. Tapi kita kasih backsound aja coba Ram.
0: Deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Nah supaya ngasih tahu juga ya. Hah? Kalau kita gak bohong ada kuis-kuisannya nanti juga pasti ada dokumentasi.
1: Iya,
0: yang bakalan kita kita akan berfoto sama Kak Nisa pada malam hari ini. Jadi gimana nih Bram? Abis ini kita pengen ngapain?
1: Kita pengen jalan lagi kali ya.
0: Jajan lagi ya.
1: Kayaknya okay. Belum puas tadi kita jajan ya. Oke okay. Teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 kalau mau kesini masih bisa ya sampai
0: betul.
1: Jam 10 nanti ya ditunggu ya. Dan juga kalau pengen dengerin aja kita juga bisa ya di 94,9 FM dan juga 101.6
0: FM Pro 2 Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih ditemenin sama Rama dan juga...
2: Dan juga Bram Adi ya, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
1: Betul nih. Banget. Wah, semakin malam beneran deh, semakin crowded
2: semakin
1: ya.
2: Semakin rame dan semakin semangat kayaknya kita ini Ram berdua.
1: Betul.
2: Ya.
1: Semakin semakin malam kita semakin semangat lagi.
2: Semangat.
1: Makin membara
2: makin
1: lagi.
2: Makin membara ini pokoknya.
1: Dan tentunya sebentar lagi kita akan menyaksikan gitu ya.
2: Ya, gestar kita ya di Kota Serang Fair ini. Ya.
1: Ada sore Ziben, betul ya
2: betul pada malam banget. Hari ini.
1: Dan diingatkan juga teman Pro 2, besok bakalan ada Biru Baru dengan Budi Doremi di tanggal 9.
2: Dan tanggal 10 ada The Changcuters.
1: Betul, ya. Itu sebagai penutup ya. Kayaknya The Changcuters tuh penutup yang oke banget gak sih Bram?
2: Oke banget itu karena band legend ya termasuknya ya. Tapi kalau dari lagu The Changcuters sendiri, lu paling suka apa Ram?
1: Gua suka yang pam pam param pam pam.
2: Tau gak? Ya?
1: Judulnya param pam pam itu.
2: Param pam pam judulnya.
1: Iya. Oh. Lu sendiri gimana Bram?
2: Kalau gue sih yang serong kanan, serong kiri.
1: Betul, itu seru banget
2: main
1: lagi.
2: Main serong gue yeah.
1: Dan betul, The Changcuters juga jadi salah satu band yang menemani proses menuju pendewasaan gitu ya.
2: Masa-masa remaja ya.
1: Masa-masa remaja gitu. Tadi juga udah disebutin lagu-lagunya. Ada Param Pam Pam, ada Main Serong gitu
2: ada
1: ya.
2: Ada London.
1: London, hijrah ke London.
2: Hijrah ke London ya.
1: Betul, betul. Semakin malam untuk mungkin kamu masih ada yang standby di sini juga. Ada yang emang sambil dengerin dari luar gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi mungkin untuk teman-teman Pro 2 yang kebingungan mungkin dari luar kota.
2: Iya,
1: bingung,
2: capek ya.
1: Capek, mau tidur di mana gitu ya.
2: Iya.
1: Kebingungan abis nonton Kota Serang Fair, tenang aja teman Pro 2 karena Bram punya solusi ini pada malam hari ini.
2: Punya solusi dan rekomendasi
1: betul, hotel.
2: Untuk Anda pendengar yang dekat juga ya, ini ada Nunia Hotel Taman Sari.
1: Betul.
2: Ini per malam cuma Rp380.000 ini sudah termasuk sarapan ya buat besoknya gitu ya. Dan juga bisa free Netflix.
1: Betul.
2: Free Netflix tentunya. Ini lumayan penting ya.
1: Betul.
2: Harusnya ya sebagai hiburan.
1: Betul.
2: Gitu ya.
1: Dan jadi sarana entertainment gitu ya.
2: Iya.
1: Sama mungkin pasangan kamu, pasangan halal kamu tentunya teman-teman.
2: Tentunya
1: Pro 2.
2: Harus halal.
1: Iya, ya, harus halal.
2: Jadi nginep tetap nyaman tapi harga bersahabat Ram.
1: Betul
2: tapi di
1: banget.
2: Nunia Hotel ini juga, Nunia Taman Sari Hotel ini dia enggak cuma menyediakan untuk menginap.
1: Ih, ada apa aja tuh kalau
2: ini ada meeting room ya. Mulai dari 100.000 ya. Ini bisa jadi solusi buat rapat, gathering kecil atau training kantor. Lalu juga di Nunia ini, Nunia Kitchen ya, ada tumpeng. Ini mulai dari 500.000 dan free delivery nih ya. Di bawah 10 km.
1: Keren banget. Ih, opsinya banyak juga berarti
2: banyak,
1: ya.
2: Banyak-banyak.
1: Buat
2: banyak.
1: Keluarga bisa,
2: iya.
1: Buat kantoran juga bisa gitu ya. Tapi kira-kira kalau di Nunia Hotel sendiri, ini kalau misalkan secara rekomendasi makanannya ada apa nih Bram?
2: Nah,
1: kalau boleh
2: yang
1: tahu.
2: Best sellernya ini ada quesadilla.
1: Quesadilla, ya. Betul.
2: Ini mulai dari 38.000.
1: 38.000 aja.
2: Harganya bersahabat banget ya.
1: Betul
2: ini,
1: banget.
2: Ini salah satu menu andalan yang wajib dicoba setiap kunjungan gitu. Ataupun bisa juga misalkan tadi 38.000.
1: Betul.
2: Bareng-bareng. Misal habis 300.000 Ram.
1: Iya.
2: Ini juga dapat free karaoke 2 jam Ram.
1: Oh ya?
2: Iya pastinya makan enak sambil nyanyi bareng keluarga ataupun teman ya gratis. Dan juga ada ini termasuknya apa ya? Snack ya mungkin. Makanan ringan lah ya.
1: Makanan ringan ya.
2: Ada gelato nih. Ini mulai dari 15.000 aja nih.
1: Betul.
2: Jadi juga gelato ini ada beragam rasa Ram.
1: Ada apa aja tuh?
2: Banyak, beragam ya pokoknya nih. Nah ini cocok banget ya untuk cuaca Kota Serang yang
1: bener. Panas selalu.
2: Betul. Ya, mataharinya ada dua katanya. Bener
1: jadi,
2: gak mataharinya ada dua?
1: Bener. Sebenarnya sih harusnya mataharinya ada dua ya. Karena panasnya luar biasa.
2: Luar biasa. Tadi kita berangkat ke sini juga ya.
1: Betul, betul. Jadi tadi ya teman Pro 2 Nunia
2: kitchen,
1: ada hotelnya,
2: ya.
1: Ada kitchennya juga. Jadi banyak banget pokoknya opsinya. Jadi tinggal bawa keluarga kamu aja.
2: Ya.
1: Bawa kerabat-kerabat kamu. Bawa rekan-rekan kerja kamu gitu ya. Jadi abis tonton Kota Serang Fair, nginepnya
2: nginep
1: bisa di
2: Nunia Hotel Taman Sari dan juga buat
1: makan.
2: Anda bisa makan ya di Nunia Kitchen, dan kalau misalkan butuh ruang meeting ya. Betul. Ini bisa.
1: Masih
2: ya.
1: Banyak pokoknya teman berdua, dan sebentar lagi bakalan ada Sorezi Band
2: jam 9 pas jam ya. Jam 9 pas, kayaknya udah mulai prepare ya, udah mulai persiapan.
1: Betul.
2: Ini ya.
1: Kayaknya kurang lebih 5 menit lagi 5 akan
2: menit
1: dimulai,
2: lagi akan dimulai ya.
1: Jadi info juga sekali lagi, besok masih ada Biru Baru dan ada Budi Doremi, nah, di tanggal 10-nya ada The Changcuter. Jadi stay tune terus teman Pro 2, karena kita masih standby sampai jam 10 malam ya di 101,6 yeah. FM Pro 2 Banten,
2: 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodia Banten.
1: Masih bareng Bram dan juga Rama, ya. Dengar ya, di Kota Serang Fair 2026 ya, dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Serang yang ke-19 ya.
2: Betul, Rama. Tentunya makin ramai juga, dan kayaknya band Gestar pada malam hari ini
1: sudah tampil.
2: Sore Zeband sedang tampil.
1: Sedang ya, tampil ya, bukan sudah ya.
2: Tapi gak apa-apa, meskipun ada yang sedang menikmati tampilannya, kali ini kita
1: ngobrol lagi
2: sama UMKM ya,
1: Bram. Ya, salah satu UMKM yang juga membuka booth ya di apa? Namanya Kota Serang
2: Fair. Di Kota Serang Fair.
1: Ada, mungkin bisa udah kedengeran tadi
2: suara. Udah kedengeran suaranya ya.
1: Kenalan dulu.
2: Boleh ya. Perkenalan dulu ke teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1. Karena ini kita gabungan nih, Kak.
1: Iya.
2: Walaupun frekuensi kita.
1: Ya, walaupun mungkin pendengar Pro 1 pernah ya.
2: Betul.
1: Gitu mendengar suara kamu.
2: Benar.
1: Boleh
2: benar,
1: kenalan
2: benar.
1: Lagi, Kak.
3: Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Salam kenal. Aku Ina Mutiasari dari owner Mutia Fashion.
2: Okay.
3: Yang pada kesempatan kali ini kami mengisi booth juga bazar di Kota Serang Fair ulang tahun di 2026 ini ya.
2: Iya. Oke. Di hari kedua ya, Kak. Ya, berarti sekarang udah jalan hari kedua. Kalau menurut Kak Mutia sendiri, gimana Kak antusiasme masyarakat Kota Serang yang
1: hadir ya?
2: Yang hadir di sini ramai banget gitu. Tapi kalau dari POV Kak Mutia sendiri seperti apa?
3: Oke, baik. Luar biasa sih. Dari pagi kita setiap buka stand itu mulai dari jam 9 sampai tutup tuh kurang lebih jam 9 malam. Dan antusiasnya khususnya hari ini ramai banget karena mungkin malam Minggu ya, Kak.
2: Iya, benar.
3: Jadi tadi pengunjungnya beraneka ragam, ada dari dinas-dinas juga, ada dari masyarakat umumnya, dan lebih ramai sih dari hari sebelumnya ya. Itu dan tadi yang belanja juga ramai.
1: Wah, itu yang paling penting kayaknya itu ya. Berarti lebih ramai di hari kedua ini dibanding hari pertama.
3: Betul. Mungkin karena informasinya orang-orang udah mulai banyak tahu ya, dan ya makin tertarik untuk datang ke acara Serang Fair ini.
1: Lalu untuk tanggapan ya dari para pengunjung gitu tuh melihat Mutia fashion ini seperti apa? Karena unik nih bergeraknya di bidang fashion tapi menggunakan wastra gitu.
3: Betul banget. Kita juga ketika ketemu banyak customer, kemudian banyak pendapat, mereka baru tuh oh ternyata ada ya produk etnik, produk wasta yang bisa maksudnya dilihat dengan produk fashion lebih fashionable segala macam. Jadi kadang-kadang kan orang suka lihat produk-produk wasta itu kesannya ya kuno gitu kan, atau misalnya cuma
1: zaman.
3: Buat kondangan
2: stigmanya
3: gitu.
2: Betul.
3: Jadi pas begitu lihat produk Mutia, ya alhamdulillah sih kayak apa namanya pendapat dan antusiasnya juga cukup baik gitu.
2: Oke. Tapi Kak, aku berangkat dari Pro 2 Banten ya. Di 101,6 kan tadi udah sempat ngobrol juga sama Pro 1.
1: Pro 1
2: kita
1: ya.
2: Mungkin pengen tahu sedikit seputar wastra tuh apa sih, mungkin boleh ceritain ke teman Pro 2 yang mungkin belum tahu informasinya.
3: Oke, baik. Jadi wastra itu adalah kain yang mengangkat tradisional atau kearifan lokal. Misalnya nih kalau Mutia mengangkat karena adanya di Serang. Jadi kain-kain dari batik Kota Serang. Kemudian juga untuk batik Banten semuanya. Nah, aku menggunakan kain-kain itu yang kemudian dikombinasikan di fashion
1: dengan model yang kekinian. Tapi kalau dari luar Banten apa sudah ada, apa masih saat ini masih Banten aja dulu?
3: Pengennya sih Nusantara, tapi karena ingin mengangkat ya, maksudnya
1: kan identitas
3: banyak
1: ya?
3: Betul identitas dan juga kan kita akhirnya bisa bekerja sama tuh dengan para pengrajin yang ada di daerah Banten terutama. Jadi aku lebih fokus dulu deh sementara waktu di Bantennya sendiri
1: untuk memajukan UMKM.

0: juga yang ada di bagian perputaran ekonomi.
1: Yeah. Gitu. Sorry ya tadi kesenggol sebenarnya itu bukan kode.
0: Saya kira kode itu.
1: Tapi Kak mau nanya lagi seputar yang kayak tadi batik gitu ya. Yeah. Kalau mau tahu seputar Wastra itu sendiri Kak, itu sebenarnya perbedaan signifikannya apa? Dan kan anak-anak Gen Z sekarang sering mendengar kata niche-nya yang ada, niche-nya yang di Mutia Fashion ini seperti apa Kak?
2: Oke, jadi justru dengan Mutia Fashion menghadirkan produk fashion Wastra ini, yang tadinya anak-anak muda mungkin agak berpikir dua kali untuk memakai Wastra, sekarang pada tertarik nih karena kita mengemasnya dengan ya produk-produk yang bisa dipakai untuk daily, tapi masih menggunakan sentuhan-sentuhan si Wastra itu sendiri gitu. Jadi kadang kan orang yang mau pakai Wastra itu cuma mau ke kantor, sekarang anak-anak muda justru dari itu mereka mau pakai nih karena aku tidak melulu dengan full si Wastranya, jadi dikombinasi dengan kain polos gitu kan, sehingga ya itu lebih menarik,
0: lebih fashionable ya. Betul. Nah kan di Kota Serang Fair ada konser nih, nah, ada nggak mungkin gitu, buat pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 nih pengen kesini memakai Mutia Fashion nih, katanya udah ada yang cowok ada yang cewek juga.
1: Iya,
0: buat tadi konser bisa nggak?
2: Bisa,
0: bisa banget ya.
2: Bisa banget. Justru tadi Kak hari ini jadi ada salah satu performer yang akan tampil.
0: Iya.
2: Aku lupa tahu vokalisnya aja Mas Wahyu. Nah tadi dia langsung order.
1: Wahyu Zain.
0: Wahyu Zain.
2: Iya itu.
1: Tadi kita mampir juga
0: ngobrol ke sini.
2: Nah, beliau tadi langsung ke tempat kemudian terus dia coba langsung dipakai nih sekarang.
0: Waduh.
1: Kebetulan tadi kita nggak bisa melihat langsung gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi sebuah fun fact yang menarik.
2: Nah berarti kan bisa kelihatan tuh Kak, dia kan masih Gen Z ya, maksudnya namanya dia mau kan memakai Wastra gitu.
1: Oke.
0: Ya karena banyak juga modelnya Ram. Ya yang seperti dipakai ini juga
1: betul.
0: Tuh.
1: Oh iya sebenarnya contohnya.
0: Keren. Tapi Kak, pernah terbayang kan maksudnya baju yang kayak tradisional ya gitu. Tapi dikemas dengan se-fashionable kan, ini.
2: Iya. Orang jadi mau pakai akhirnya gitu.
1: Ya mungkin karena masih karena tadi ya, karena ada stigma, karena ada cap tertentu gitu ya. Jadi mungkin masih ada keraguan. Tapi Kak, gimana cara Kakak mungkin ngasih pemahaman nih ke orang-orang yang masih kebingungan. Ini gimana sih Wastra tuh apa sih? Gimana sih cara pemakaiannya itu? Gimana Kak untuk memperkenalkan ke yang belum kenal?
2: Sekarang sih aku lebih cara memperkenalkannya dengan branding.
1: Oke.
2: Jadi dengan kita memakai sendiri, kemudian orang tanya. Karena kan ya sekarang juga kan dengan sosial media segala macam, ya aku memanfaatkan itu Kak. Jadi dengan kita posting-posting, kemudian dengan kayak bagaimana nih cara memake and match pakai produk Wastra. Nah itu sih daya tarik. Kan sekarang orang justru kalau ke store untuk melihat produk agak susah ya, tapi ketika ngeliat postingan, mereka tertarik baru tuh mau datang, bahkan langsung order gitu sih.
1: Keren.
2: Ya jadi kalau kita mau ngasih pemahaman satu-satu agak susah ya, tapi ya itu dengan cara memanfaatkan sosial media betul. Aku branding diri sih.
0: Oke. Berarti ya dari sosial media itu berarti banyak juga ya yang ke datang langsung mungkin datang atau langsung. Berarti bisa order ya?
2: Bisa, kita juga kan sering live TikTok, kemudian juga di Instagram juga lumayan aktif. Jadi speechless banget kemarin juga ada yang lewat, oh ini yang suka ada di live TikTok ya. Jadi lumayan, oh ternyata ada orang yang lihat loh.
1: Pasti gitu. Dong.
0: Iya pasti. Soalnya kayaknya sebelum kesini ya waktu ketemu di Pro 1 kayaknya belum ya waktu itu ya untuk live TikTok ya. Masih wacana.
2: Waktu itu udah. Tapi masih belum banyak yang nyangkut kan.
1: Ya, mungkin masih proses lah ya.
2: Ya sekarang alhamdulillah udah orang-orang jadi ordernya bisa langsung di live TikTok.
0: Ada keranjang kuningnya?
2: Ada.
0: Wah langsung aja telah
2: sesuatu. Kan ada kemajuan ya.
0: Iya.
1: Langsung aja.
0: Iya.
1: Tapi lokasi booth-nya ada spesifiknya tempatnya kan di Kota Serang Fair ini?
2: Jadi kebetulan Mutia Fashion itu kan menjadi binaan salah satu Dinkop UKM Perindak. Nah kita ada di stand situ. Kalau misalnya lokasinya deket banget panggung utama yang biasa orang buat talk show, kelihatan banget kok depan BJB.
0: Oke. Di mini stage itu ya?
2: Betul.
1: Tapi kalau misalkan teman Pro 2 mungkin pengen lihat produknya lebih dalam lagi, mungkin ada sosial media kah yang bisa dicari gitu sama teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1?
2: Jadi sedikit cerita nih Kak, Mutia ini sebetulnya berawal dari produk-produk yang gamis-gamis, gaun-gaun. Nah itu masih berjalan, tapi sekarang kita udah pisahin untuk produk etnik, kita bikin satu Instagram baru. Jadi kalau Instagram umumnya tuh @mutiafashionwear, kemudian untuk khusus etniknya, supaya customer tidak terbagi ya, kita bikin Instagramnya di Winara Etnik.
0: Oke. Sudah ada pembagiannya.
1: Tapi Kak, pertanyaan sedikit out of topic buat Kak Mutia. Kan guest star banyak banget nih ya. Sekarang ada sore.
0: Sore
1: nanti kedepannya ada Budi Doremi, ada Biru Baru, ada The Changcuter. Siapa kak yang paling ditunggu-tunggu kak kira-kira?
2: Kayaknya aku mau karaoke bareng sama Budi Doremi.
0: Tapi besok ya? Iya besok. Besok. Kayaknya besok. Dari tadi banyak juga yang ngefans sama Budi Doremi ternyata. Ya. Karena mungkin ya tadi ya, orang Serang juga.
2: Orang Serang. Ya, terus lagunya kayak ya lebih sering didengar juga.
1: Betul, kan, tentunya. Gitu.
0: Berarti besok mau ya masuk ke...
2: Iya, kayaknya udah paling depan harusnya sih.
1: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan di depan ketemu kamu Tia, langsung aja tanya produknya.
0: Langsung aja produknya.
2: Ya, diskon maksimal.
1: Diskon maksimal. Bener loh, diskon maksimal
0: iya,
1: itu.
0: Keren banget nih ya. Atau mungkin yang lagi dengerin juga ya, kasih aja RRI Banten gitu ya. Nanti dapat diskon.
1: Itu ini ya, kode voucher
0: gitu. Kode voucher, ada kata kuncinya. Siap.
1: Kok gitu. Jadi ngatur mas kan, terserah kamu Tianya dulu.
0: Boleh. Tapi.
2: Habis ini kakak-kakak mampir juga, biar aku kasih diskon juga.
1: Bener ya.
0: Kasih bajunya langsung.
1: Nah, gitu. Mas, udah dikasih mas.
0: Namanya juga usaha.
1: Iya, betul. Tapi ya itu ya tadi teman Pro 2 bisa langsung aja dicek Instagram. Tadi apa kak?
2: @mutiafashionwear untuk etniknya Winara Etnik.
1: Kak, ada ini mungkin closing statement atau harapan seputar Kota Serang Fair nanti kedepannya seperti apa pengennya?
2: Oke, untuk Kota Serang Fair sejauh ini sih sudah luar biasa banget ya. Kita sebagai UMKM merasa terbantu karena di sini kita banyak ketemu orang-orang baru, customer baru. Mungkin kedepannya pengennya sih karena yang dilihat di sini layoutnya kita kan kayak terpisah-pisah nih ya antara yang kuliner, kemudian juga kita yang ada di sini fashion, jadi customer pun sehingga terbagi-bagi kan. Mudah-mudahan nanti mungkin bisa ada tempat yang lebih proper yang kita bisa satu tempat itu sih kak.
1: Benar, itu jadi bahan evaluasi juga ya tentunya.
2: Tapi
1: ya
2: selebihnya udah top banget.
1: Betul, selebihnya udah top banget dan tentunya pasti ada aja evaluasinya yang bisa dievaluasi tentunya.
0: Lebih bisa lebih baik ya untuk event selanjutnya gitu. Mungkin terima kasih ya.
2: Sama toiletnya satu lagi.
1: Oh iya benar. Jadi salah satu concern gitu ya. Benar-benar.
0: Karena itu yang paling penting ya.
1: Ya, tapi masyarakat juga nih kadang-kadang
2: harus bisa menjaga kebersihan.
1: Harus menjaga.
0: Harus dengan ya kesadaran kolektif juga ya, bukan hanya dari pihak penyelenggara, dari masyarakatnya
2: harus
0: juga.
2: Harus ada kerjasama.
1: Terima kasih kamu Tia mau menyempatkan ngobrol sebentar.
0: Walaupun di tengah kesibukan dan keramaian stand-nya ini.
1: Dan teman Pro 2 tentunya kita masih menemani kamu kurang lebih 30 menit lagi.
0: 30 menit ke depan
1: kita
0: ya.
1: Dari jam 3.
0: Jam 3
1: sampai jam 10 malam. Gimana Bram? Capek enggak Bram? Apa semangat aja?
0: Semangat pastinya.
1: Semangat banget dong.
0: Oke.
1: Jadi teman Pro 2 stay tune terus ya di 101,6 FM dan juga
0: 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Yo Rama, ya kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita nih ya.
2: Betul
1: di studio
2: banget.
1: Mini.
2: Ya. Bram, kita udah ngobrol dari jam 3
1: iya.
2: sampai jam 10 malam dengan masyarakat Kota Serang,
1: yang
2: dengan
1: pengunjung ya.
2: Dengan pengunjung, dengan UMKM, dengan musisi gitu ya. Besok ada apa nih Bram?
1: Besok ada banyak ya, dan info aja besok gue lagi ada di sini again and again ya Ram.
2: Tapi
1: ya,
2: besok ditemeninya Pro 2 Banten dari sama BTB ya,
1: yang tadi juga sempat
2: ngobrol
1: juga
2: sama
1: ya, udah kedengeran suaranya. Oke deh ya. Terima kasih.
2: Terima
1: ya
2: kasih
1: buat yang udah dengerin ya, yang udah mampir juga ya. See you di besok ya.
2: Betul. Jadi teman Pro 2, terima kasih udah menemani kita dari jam 3 sampai jam 10 malam. Udah besok ada Biru Baru dan ya, juga satu lagi Budi Doremi.
1: Budi Doremi.
2: Dan besok di studio mini RRI Banten diulangi lagi, ditemanin sama Bram dan juga BTB. So Rama pamit dan juga
1: Bram Adi pamit ya. Thank you.
2: Thank you.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan? Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program Mahasatu Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi Pendengar Pro 1. Senang sekali rasanya Il Mafia kembali temani Anda di hari Minggu ya, 9 Agustus 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik di pagi hari ini Pendengar. Yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju CFD dan mulai bersiap-siap untuk berdagang mungkin ya. Hati-hati di jalan Pendengar ya. Untuk pagi hari ini juga mudah-mudahan dagangannya laris manis Tanjung Kimpul ya. Dan juga mudah-mudahan yang saat ini mau jajan ke CFD juga sehat semua, semangat, kantongnya makin penuh gitu ya. Pendengar, untuk Mutiara Pagi di hari Minggu kami hadirkan untuk Anda Rindu Syekh Ali Jaber ya, nanti dengan tema Al-Baqarah. Jadi nanti kami juga akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat ya. Dan kebersamaan kita juga untuk pagi hari ini masih cukup panjang, masih sampai jam 11 siang Pendengar. Saya akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik tentunya ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyu salihin, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada

manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah punya inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal lima ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil

0: صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam ghaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Alladzina amanu wa 'amilus salihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih, apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif, bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita, apakah kita ingin iman kita selalu naik. Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'uzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini memiliki tugas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Masing-masing punya kewajiban. Hablu minallah, hablu minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi petunjuk, menarahkan kita untuk beramal salih. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur baksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Mahukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Tenggo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 4,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan. Atasi kemarau, Dinas Pertanian Lebak membantu pompa air bagi petani. Berikut berita selengkapnya, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan serta menyiagakan unit pemadam guna mengantisipasi ancaman kebakaran di tengah musim kemarau ekstrim. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBDPK Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi ancaman kebakaran di tengah musim kemarau. Pemerintah daerah memetakan sejumlah titik rawan guna memastikan kesiapsiagaan unit penanganan darurat berjalan optimal. Kepala BPBDPK Kabupaten Pandeglang, Reja Ahmad Kurniawan mengungkapkan potensi kebakaran di wilayahnya tergolong tidak terlalu besar namun tetap membutuhkan pengawasan ketat. Petugas pemadam kebakaran secara berkala memantau perkembangan kondisi lapangan untuk mengantisipasi kemunculan titik api secara tiba-tiba.
2: Di Pandeglang ini potensinya tidak terlalu besar, tapi tetap dalam apa kita tidak harus waspada ya, kita tetap waspada karena memang ada beberapa titik-titik yang bisa menyebabkan kebakaran di saat kemarau yang sangat ekstrim seperti ini.
1: Menurut Rija, TPA Bangkonol sejauh ini menjadi lokasi dengan resiko kebakaran terbesar. Ia meyakini tumpukan sampah kering yang mengandung gas metana di tengah cuaca panas dan kering sangat mudah terbakar. Pemerintah daerah menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar meningkatkan kepedulian lingkungan serta menghindari aktivitas pemicu kebakaran. Kesadaran kolektif warga disebutnya menjadi kunci utama dalam menekan resiko bencana di daerah. Upaya mitigasi bencana terus diperkuat melalui koordinasi terpadu bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Langkah pencegahan dini dinilai Rija lebih efektif untuk melindungi keselamatan warga dari ancaman musibah kebakaran. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Guna mengatasi kekeringan pada musim kemarau ini, Dinas Pertanian Lebak membantu pompa air bagi para petani. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
3: Untuk membantu petani dalam hal pengairan pada musim kemarau ini, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menjalankan program pompanisasi. Sebanyak 201 unit pompa telah disiapkan dan pengelolaannya diserahkan kepada kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar di Lebak mengatakan pompanisasi dilakukan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan air dan mempertahankan produksi pertanian.
4: Selain ada sumber air permukaan, kita juga kan telah membantu pompa-pompa. Ya, ada irigasi perpompaan, ada irigasi perpipaan yang melalui Kementerian Pertanian ya, dan juga dari APBD yang akan mulai dilakukan ya.
3: Selain itu, Dinas Pertanian juga mengusulkan penambahan mesin pompa air kepada Kementerian Pertanian. Pemerintah berharap bantuan pompanisasi dapat mengurangi dampak kekeringan dan mencegah petani mengalami gagal panen. Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Sejumlah sawah dan kebun petani mengalami kekeringan. Kondisi ini membuat pertumbuhan tanaman terganggu dan hasil panen menurun. Petani Kecamatan Cibadak Heri mengatakan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air, baik dengan membuat sumur bor maupun membeli air menggunakan tangki.
5: Alhamdulillah kalau musim kemarau emang agak susah. Gitu. Ini kan airnya dapat beli gitu. Beli, kalau nggak beli mah nggak dapat. Nggak ada kangkung, nggak ada bayam.
3: Gitu. Keluhan serupa disampaikan petani sayur lainnya. Minimnya air membuat kualitas dan produksi sayuran menurun. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mengimbau petani agar mempertimbangkan kondisi air jika ingin melakukan penanaman baru pada musim kemarau kali ini agar tidak mengalami gagal panen. Dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.
0: Sebanyak 265 sekolah rakyat di seluruh Indonesia ditargetkan beroperasi secara permanen. Seluruhnya diproyeksikan mampu menampung lebih dari 150.000 anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah telah membentuk 165 sekolah rakyat pada tahun 2025. Tahun ini pemerintah menambah 100 gedung permanen di berbagai kabupaten dan kota. Tadi menyebut lebih dari 43 ribu anak yang sebelumnya tidak bersekolah telah kembali memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat terus meningkat pada tahun 2027. Menurutnya pembangunan sekolah rakyat diprioritaskan di wilayah dengan angka anak tidak sekolah yang tinggi, termasuk kawasan Jakarta dan Banten. Program itu juga menyediakan asrama, makanan, layanan kesehatan, serta perlengkapan pendidikan bagi peserta didik. Banten benteng moral anak dari paparan gawai, IMI Banten dorong dakwah digital. Selengkapnya Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
6: Arus informasi digital dan penggunaan gawai yang tak terkendali kini menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang moral generasi muda di Banten. Fenomena anak-anak yang kian mudah terpapar dampak negatif ponsel pintar mendorong keterlibatan aktif para mubalig dan lembaga keagamaan untuk turun tangan. Ittihadul Mubalighin Wal Mubalighat Indonesia, IMMI Provinsi Banten, menekankan pentingnya pendekatan dakwah yang adaptif untuk membendung pengaruh buruk media sosial pada anak. Nilai-nilai kedisiplinan serta mentalitas berbasis pesantren dinilai menjadi fondasi paling kuat agar anak tidak tergerus arus digitalisasi.
7: Saya mengajak kepada seluruh pengurus yang sudah terbentuk, mari kita bergandengan tangan untuk bersama-sama membesarkan organisasi di dalam rangka mencerdaskan umat, dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat.
6: Peran penting lembaga keagamaan ini turut diakui oleh jajaran-jajaran ulama dan tokoh masyarakat Banten saat pelantikan pengurus wilayah IMMI Provinsi Banten periode 2026-2031 di Serang. Pendidikan karakter berbasis agama dianggap sebagai satu-satunya filter. Ia menambahkan, pembinaan generasi muda di era sekarang tidak lagi cukup menggunakan cara-cara lama. Para dai harus hadir mendampingi anak-anak baik di majelis maupun di lingkungan keluarga.
8: Meningkatkan ilmu-ilmuan, kan, ilmu juga emosional dan juga spiritual. Jadi sebetulnya ini luar biasa. Saya berharap ini terus berkembang dan jalan, tolong ini bergerak semua. Wah, luar biasa.
6: Melalui kepengurusan periode 2026-2031 ini, IMMI Banten menargetkan kolaborasi lintas sektor mulai dari masjid, pesantren, hingga pemerintah daerah guna melahirkan program dakwah yang berdampak nyata bagi perlindungan anak dan remaja di Banten. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Kota Serang Fair 2026 masih berlangsung hingga 10 Agustus, menghadirkan hiburan dan produk UMKM. Hari pertama sempat diwarnai gangguan keamanan, namun kembali kondusif. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
6: Arus informasi digital dan penggunaan gawai yang tak terkendali kini menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang moral generasi muda di Banten. Fenomena anak-anak yang kian mudah terpapar dampak negatif ponsel pintar mendorong keterlibatan aktif para mubalig dan lembaga keagamaan untuk turun tangan. Ittihadul Mubalighin Wal Mubalighat Indonesia, IMMI Provinsi Banten, menekankan pentingnya pendekatan dakwah yang adaptif untuk membendung pengaruh buruk media sosial pada anak. Nilai-nilai kedisiplinan serta mentalitas berbasis pesantren dinilai menjadi fondasi paling kuat agar anak tidak tergerus arus digitalisasi.
7: Saya mengajak kepada seluruh pengurus yang sudah terbentuk, mari kita bergandengan tangan untuk bersama-sama membesarkan organisasi ini dalam rangka mencerdaskan umat, dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat.
6: Peran penting lembaga keagamaan ini turut diakui oleh jajaran-jajaran ulama dan tokoh masyarakat Banten saat pelantikan pengurus wilayah IMMI Provinsi Banten periode 2026-2031 di Serang. Pendidikan karakter berbasis agama dianggap sebagai satu-satunya filter. Ia menambahkan, pembinaan generasi muda di era sekarang tidak lagi cukup menggunakan cara-cara lama. Para dai harus hadir mendampingi anak-anak, baik di majelis maupun di lingkungan keluarga.
8: Meningkatkan ilmuan, kan ilmu juga emosional dan juga spiritual. Jadi sebetulnya ini luar biasa. Saya berharap ini terus berkembang dan jalan, tolong ini bergerak semua, wah luar biasa.
6: Melalui kepengurusan periode 2026-2031 ini, IMMI Banten menargetkan kolaborasi lintas sektor mulai dari masjid, pesantren, hingga pemerintah daerah guna melahirkan program dakwah yang berdampak nyata bagi perlindungan anak dan remaja di Banten. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Serang mengingatkan warga menjaga kesehatan menghadapi resiko penyakit kemarau. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mengimbau masyarakat mewaspadai berbagai penyakit selama musim kemarau. Imbauan disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Efriza saat ditemui di Serang pada Sabtu 8 Agustus 2026. Udara kering membuat debu mudah berterbangan dan dapat memicu gangguan pernapasan.
10: Nah, sehingga kita berharap ke masyarakat tentunya kalau mulai dari penyakit pertama, misalnya penyakit saluran pernapasan, ya kalau saya bilang, kalau nggak penting-penting amat, ya jangan terlalu sering keluar, karena kan kondisi ya, gitu. Akhirnya kalau memang harus keluar ya dengan kondisi yang ada pakai masker.
9: Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker dan segera berobat jika mengalami keluhan kesehatan. Kemarau juga berdampak pada ketersediaan dan kualitas air. Masyarakat diminta memastikan air yang digunakan untuk konsumsi dalam kondisi bersih dan layak. Selain itu, warga perlu mewaspadai DBD karena kebiasaan menampung air dapat menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk. Tempat penampungan air harus ditutup dan dikuras secara rutin. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat selama musim kemarau. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat mengurangi resiko berbagai penyakit. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan. Atasi kemarau, Dinas Pertanian Lebak membantu pompa air bagi para petani. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Minggu 9 Agustus 2026? Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Citra, pendengar di ujung telepon, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Citra.
2: Selamat pagi Mbak Ilma.
1: Kabar baik Mbak Citra hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan cuacanya baik juga. Tapi kalau dari kantor RRI Banten sebenarnya cukup berawan nih Mbak Citra. Apakah karena memang masih pagi gitu ya Mbak? Atau memang berawan? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa perkiraan cuaca hari ini. Silakan Mbak Citra.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk hari ini, tanggal 9 Agustus 2026. Untuk pagi hari diprediksi cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari diprediksi cerah berawan hingga berawan, sedangkan untuk malam hari hingga dini hari diprediksi berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 85%, dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang dengan kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Citra sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Citra. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian berikan untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten ya. Untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Untuk Anda yang mungkin sedang lari pagi, berolahraga gitu ya, atau sedang jogging gitu ya. Nah ini informasinya tadi adalah di wilayah Provinsi Banten cuacanya di pagi hari cerah hingga cerah berawan ya. Jadi sebenarnya cukup aman sih ya untuk olahraga. Nggak akan kepanasan gitu ya, tapi sejuk gitu pasti udaranya. Hati-hati pokoknya semua pendengar yang mungkin jalan pagi, lari pagi, pokoknya tetap semangat. Apalagi mungkin jalan pagi atau lari pagi tujuannya ini ke CFD. Olahraga sambil jajan, gak apa-apa ya. Nah, untuk Anda juga pendengar, nanti kami hadirkan juga informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten seperti apa ya. Kami akan sampaikan nanti dari Satlantas Polda Banten nanti seperti apa informasinya ya. Jadi tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: 94,9 FM.

96.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar Pro 1 Banten yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Untuk Anda juga yang mungkin di hari Minggu ini bingung mau kemana gitu ya, jangan lupa untuk datang ke Kota Serang Fair 2026. Kita juga ada studio mini di sana ya. Jadi untuk Anda yang ingin ngobrol-ngobrol bareng secara on air juga gitu ya, ini boleh banget berkunjung atau mampir ke studio mini kita di Stadion Maulana Yusuf Serang ya. Tepatnya kita ada di dalam Gor Basket ya. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin on air gitu, ngobrol-ngobrol gitu ya, boleh mampir. Ada kuis juga pendengar di sana. Jadi nanti juga bisa ada hadiah yang bisa Anda bawa pulang banyak. Apa hadiahnya, langsung mampir aja ke studio mini kita di Stadion Maulana Yusuf, tepatnya di Gor Basketnya gitu ya, di dalam Gor Basketnya. Nah, kita hadir nanti di studio mini ini di jam 3 sampai jam 10 malam ya. Jam 3 sore sampai jam 10 malam. Jadi untuk Anda yang bingung nih, sore-sorenya nanti mau santainya kemana, ke studio mini RRI Banten aja. Atau jajan juga boleh ya di Kota Serang Fair, karena memang banyak banget stan-stan UMKM pendengar yang bisa Anda temukan di sana gitu ya. Fashion juga banyak, pernak-pernik gitu ya, bag charm ini juga banyak banget, lucu-lucu. Jadi jangan lupa mampir ya di Kota Serang Fair 2026. Dan pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat juga kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten pagi ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, izinnya di sini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman.